0: Perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat. nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
8: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
11: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
10: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
12: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
10: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
13: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
14: Maksudnya
10: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta.

0: 9 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin. Karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
1: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo
2: RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu. Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan dengan baik, meskipun terdapat sejumlah kekurangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah Mensos melakukan monitoring dan evaluasi di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 4 DKI Jakarta pada hari Minggu 11 Oktober kemarin. Saifullah mengatakan bahwa peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus juga mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Mendengar penyelenggaraan sekolah

0: Market di berbagai daerah juga masih menggunakan fasilitas yang berbeda, di mana sebagian sekolah sudah menempati gedung yang permanen, sementara lainnya menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saat ini lebih dari 44.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik yang ada di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik sudah menggunakan gedung permanen, sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Nah, pendengar, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titiknya, di mana fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Saifullah juga menambahkan bahwa penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Setelah ditetapkan sebagai siswa, mereka nantinya akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun juga mental. Hasil pemeriksaannya menjadi pertimbangan dalam memberikan pendekatan pendidikan dan juga rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pihak Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Minggu kemarin. Sebanyak 300 personel Brimob dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus juga memastikan masyarakat mendapatkan atau mencapai lokasi yang lebih aman. Sebanyak 300 personil Satbrimob Polda Sumatera Barat dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Safri, di mana seluruh personel dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan yang ada di Kota Padang. Ketiga tim tersebut ditempatkan di Perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, serta Dadok Tunggul Hitam. Sementara itu, satu tim lainnya disiagakan di kawasan Gua Kuranci untuk membantu evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Berdasarkan laporan penanganan pendengar, petugas berhasil mengevakuasi sekitar 300 warga dari kawasan perumahan Lumen Park yang terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 30 warga lainnya berhasil dievakuasi dari kawasan Gua Kuranci menuju lokasi yang lebih aman. Untuk mempercepat penyelamatan, personel Brimob mengerahkan perahu karet, mesin tempel, pelampung, serta berbagai perlengkapan pencarian dan pertolongan. Peralatan tersebut mencakup helm SAR, tali karmantel, karabiner, katrol, hingga body harness untuk menunjang keselamatan proses evakuasi. Selain perlengkapan penyelamatan, Polri juga mengoperasikan truk angkut personil, bus, kendaraan khusus SAR, serta sejumlah kendaraan operasional lainnya. Kendaraan tersebut digunakan untuk memobilisasi petugas dan juga distribusi perlengkapan menuju berbagai lokasi penanganan banjir. Nah, benar, demikianlah informasi dalam Kediri Menyapa pagi hari ini. Jangan lewatkan, nanti ada dialog pagi ya di Kediri Menyapa pukul 8 hingga pukul 9. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan ngobrol bareng Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia. Dan kesempatan pagi hari ini nanti kita akan bahas musim paceklik datang, mampukah rantai pasok pangan menjaga harga tetap stabil.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama ya dialog Kediri Menyapa di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Pas Komnas Indonesia. Kita akan bahas musim paceklik datang, mampukah rantai pasok pangan menjaga harga tetap stabil. Seperti apa pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini? Nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan singkat juga pesan WhatsApp kami di 0812-34-600-289 serta di 0857-2535-2550. Jangan kemana-mana, nanti Anda bisa menyimaknya tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

ini, kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senin 12 Oktober 2026, kami hadirkan dialog Kediri menyapa pagi hari ini hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sambil menemani Anda beraktivitas tentunya. Pendengar, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau juga masyarakat yang tentunya ketersediaan dan keterjangkauannya harus terus selalu dijaga gitu ya. Namun ketika masuk di musim paceklik, tantangan terhadap pasokan pangan biasanya akan semakin besar. Apalagi di situasi Indonesia yang saat ini ya masuk ke musim kemarau, juga ada ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Tentunya menjadi atau mempengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan air, hingga juga kelancaran distribusi pangan. Mampukah rantai pasok pangan kita menjaga harga tetap stabil di tengah musim paceklik seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan Direktur Paskomnas Indonesia, Bapak Insinyur Sukam Parwadi. Sudah terhubung bersama kami, Pak Sukam. Selamat pagi, Pak Sukam.
2: Selamat pagi, alhamdulillah. Ketemu lagi ya di udara, iya, bersama dengan warga Kediri dan sekitarnya.
1: Iya, betul, bersama warga Kediri dan sekitarnya, Pak Sukam. Tentunya menarik ya membahas pasokan pangan agar tetap stabil di tengah musim paceklik, juga di tengah kondisi Indonesia yang saat ini banyak sekali terjadi bencana juga nih ya, Pak Sukam ya. Ada di Padang banjir, lalu juga di Kalimantan masih banyak asap ya terkait dengan karhutla. Bagaimana nih, Pak Sukam, kondisi melihat kondisi Indonesia saat ini seperti apa nih agar rantai pasok pangan kita bisa tetap stabil, Pak Sukam?
2: Jadi prioritas ya. Jadi kalau kita mau prioritas, mungkin banyak bingung nih. Orang Kalimantan kalau ditanya prioritasnya apa, asap hilang dulu.
1: Betul. Gitu kan? Iya.
2: Tapi kalau yang di luar Kalimantan, apa prioritasnya? Pangan ada dulu. Gitu. Nah, setelah ada, nanti baru bagaimana keterjangkauan masyarakat, kan gitu ya.
1: Iya.
2: Ini karena memang pangan ini menurut saya betul jadi menjadi prioritas utama dari kehidupan ya.
1: Iya.
2: Berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbanyak lah, bisnis juga demikian.
1: Betul.
2: Berbisnis itu, berusaha tani, berproduksi, iya, ini semuanya penting menurut saya ya, untuk pertanian itu. Karena belum ada produk di luar atau produk pangan yang bisa dihasilkan oleh kegiatan non pertanian. Jepang yang canggih ilmunya sudah mampu membuat telur buatan. Tapi apakah Jepang orang-orang yang makan telur buatan itu? Tidak. Itu hanya sekedar ilmu saja.
1: Iya.
2: Itu belum ada produk yang melampaui kebanyakannya dari cetak, yaitu melalui tanaman dan makhluk hidup yang dihalalkan ya untuk dikonsumsi oleh umat manusia begitu. Nah, untuk ini kalau kita membahas tentang ketersediaan jangkauan pangan pada musim kemarau panjang, yaitu sebetulnya Indonesia itu sudah punya budaya, artinya kebiasaan yang disepakati sebagai hal baik dan sudah berjalan waktu itu di masyarakat tentang bagaimana menjaga ketersediaan pangan pada saat musim paceklik. Saya lebih utama ketersediaan dulu. Karena apa? Kalau nggak tersedia, mana bisa dijangkau, kan gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, untuk itu nampaknya ada beberapa model ya yang harus dilaksanakan secara grasi. Artinya tidak hanya satu modal. Modalnya gudang bulog dipenuhi misalnya, pemerintah bilang begitu. Dan juara sekarang ini sejak Indonesia ada, baru sekarang gudang bulog isinya 5 juta ton.
1: Wah.
2: Iya, di medsos kan populer itu. Tapi mampukah bulog yang hanya bisa membeli, mampu ya, 8% maksimal 10% dari produk beras dan nasional. Itu dari sisi beras. Itu tidak akan bisa. Ini belum lagi kalau bisa jagung untuk pakan ternak. Ini orang Blitar, Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah menjerit karena jagung sebagai pakan, dan pakan itu nanti oleh ayam dirubah menjadi pangan bagi manusia, itu juga mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa. Nah, itu semua coba kita flashback ke belakang tentang lumbung desa. Lumbung desa. Jadi lumbung desa itu setiap desa dulu, saya masih kecil, ada itu memiliki lumbung miliknya desa, bukan hanya miliknya rumah tangga ya, miliknya desa. Yaitu menyisihkan sebagian hasil panen masuk di lumbung itu, tidak ada yang membeli, tidak ada yang membayar, tapi masing-masing ngumpulkan. Dengan keikhlasan hati. Yang panen banyak bisa nyimpan banyak. Yang panen sedikit boleh nyimpan sedikit. Tapi itu menjadi tanda petik rakyat, hak rakyat untuk mengelola begitu loh. Mengelola. Nanti yang kaya di rumah masih ada cadangan, lalu di lumbung juga masuk. Tapi kalau yang miskin nanti di rumah habis dan adanya di lumbung, miskin itu yang diberikan lebih dulu. Diberikan, bukan disuruh beli. Gitu loh. Ini kan ketahanan sosial pangan, ketahanan ekonomi sosial yang luar biasa itu. Itu untuk beras. Untuk daerah saya dulu nyimpannya juga jagung ada. Gaplek juga ada. Karena masyarakat saya yang daerah kering miskin, memandang karbohidrat itu bukan hanya beras. Tapi juga segala bentuk biji-bijian dan umbi-umbian, kalau itu sumber karbohidrat, itu dipakai sebagai bahan cadangan pangan. Ini. Nah sekarang ini kan budaya makan masyarakat menurut saya rusak.
1: Rusak, betul.
2: Yang rusak siapa? Ya bantuan-bantuan beras yang diratakan seluruh Indonesia itu. Orang Papua yang mestinya bisa makan sagu, dibantu beras.
1: Betul-betul.
2: Setelah beras dinikmati, wah tuman. Istilahnya bahasanya tuman ya. Itu. Ini kan rusak ini budaya makan berbasis apa lokal ini. Nah ini yang nanti mesti harus introspeksi semua. Itu. Nah ini yang mesti harus dipikirkan tentang cadangan pangan berbasis sosial ekonomi masyarakat. Nanti untuk yang masalah cadangan pangan untuk pasar nanti kita bahas di berikutnya. Gitu ya, Pak.
1: Iya. Jadi masyarakat berarti harus paling tidak harus menyikapi hal ini gitu ya, Pak Sukam ya, dengan cara menyiapkan diri. Menyiapkan diri dengan mempersiapkan cadangan atau ketersediaan pangan lebih mandiri lagi gitu ya, Pak Sukam ya. Mungkin dengan
2: Karena begini, pemerintah tidak mampu mengatasi segala hal yang berkait dengan kebutuhan pangan masyarakat, apalagi Indonesia masyarakat jumlahnya semakin besar. Begitu. Jadi ini tidak akan pernah mampu, sehingga pemerintah, penguasa harus, bukan penguasa lah kalau saya itu paling tidak suka ini pejabat disebut penguasa, dia itu pelayan masyarakat.
1: Betul.
2: Itu. Itu harus punya inovasi-inovasi. Cadangan pangan bukan hanya gudang-gudang pemerintah, bukan hanya gudang-gudang resmi perdagangan, tapi ada gudang-gudang sosial ekonomi. Di lumbung itu nanti mungkin bagi yang punya kemampuan, tapi cadangan pangan rumah tidak ada misalnya sudah habis, kita bisa beli kok itu. Beli ke cadangan pangan desa yang disebut lumbung itu.
1: Iya.
2: Sebagai ya peran serta menjaga agar lumbung tidak pernah habis itu. Ini yang tapi kalau yang tidak mampu itu bukan kewajiban pemerintah saja loh, kewajiban orang yang mampu di sekitarnya. Kalau tidak jangan harap masuk surga.
1: Iya, iya.
2: Kan gitu di agama gua sudah menuntun kalau kita kenyang tetangga kita itu lapar. Apa kamu bisa dijamin masuk surga? Punya keyakinan itu tidak.
1: Iya.
2: Ini agama sudah menuntun itu. Jadi ini tinggal bagaimana memotivasi masyarakat, memberi contoh pada masyarakat. Begitu kan?
1: Iya, betul.
2: Gitu ya.
1: Oke, kalau kita ngomongin produksi pertanian ya, ya mungkin juga di masa menjelang paceklik ini berkurang gitu ya, atau tetap seperti biasa. Ya, tapi pengaruhnya dengan kenaikan-kenaikan harga, misalnya harga beras, cabai, bawang merah, sayuran dan pangan lainnya seperti apa nih Pak Sukam?
2: Lalu Pak agak putus sebentar ya tadi.
1: Oke. Okay. Seberapa besar pengaruh musim paceklik terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok yang ada di Indonesia nih Pak Sukam?
2: Okay. Jadi pengaruhnya sangat besar. Karena paceklik itu kan paceklik produksi ya. Padahal harga itu dibentuk di pasar itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang stabil sebetulnya. Dibanding dengan pasokan yang mengalami kekurangan, kekurangan pasokan. Itu sehingga pasti harga akan naik. Itu walaupun maaf ya, cadangan pangan bulog jutaan ton. Kemudian ini malah ada info juga mau ekspor beras ke mana itu, Malaysia atau kemana. Tapi kalau harga pasar di dalam negeri semakin naik, sebenarnya pembangunan gagal.
1: Betul, betul.
2: Pembangunan gagal, sudah mau tersinggung silakan. Harapan saya tersinggung. Urus dulu stabilisasi harga dalam negeri sesuai dengan keterjangkauan masyarakat. Itu sekarang masyarakat menengah ke bawah, harga beras medium sudah lebih dari 14.000, 15.000 itu berat loh Mbak. Berat. Coba bayangkan pekerja yang upahnya sehari hanya 60.000, 70.000 itu masih banyak. Bahkan ada yang tidak mampu bekerja, menghasilkan 2 rupiah, 3 rupiah aja susah. Itu itu kalau tidak ada kebijakan harga, mengendalikan harga yang benar, ya kita ya gagal namanya membangun ekonomi masyarakat untuk nyukupi pangan pokok saja. Apalagi nanti sekolah jadi nggak membayar, ya sakit menjadi tidak bisa berobat dan sebagainya. Itu kegagalan pembangunan menurut saya.
1: Jadi
2: masalahnya supply demand. Itu supply demand.
1: Sistemnya harus diperbaiki gitu ya Pak Sukam ya, berarti ya sistem yang ada sekarang.
2: Setiap daerah, kabupaten misalnya, harus paham kebutuhan beras kabupaten tiap hari berapa. Itu. Lalu supply dari mana? Itu kan harus diurus itu. Yang punya kota itu kebutuhan beras misalnya tiap berapa? Kemudian disuplai dari mana? Itu harus jelas. Sekarang kita bangga-bangga produksi nasional 35 juta barangnya di mana? Kalau ditanya begitu, tidak bisa ada data yang real. Oh, di Kediri 1.000.000
1: kan?
2: Gak. Presiden ini Pak Prabowo juga membuat

0: Baik. Apakah sekarang sudah tim?
1: Iya. Saya. Halo Pak Sukam.
0: Iya. Lembaga ekonomi yang ada di desa yang sudah dibentuk pemerintah, tetapi mengurus pertanian dan pangan.
1: Iya.
0: Baik kebutuhan sarana produksi, pengelola produksi, ya, kelola mengelola itu ya bagaimana petani dan sebagainya berproduksi, nanti ada yang masuk gudang, ada yang dijual dan sebagainya, itu ya di desa itu di kooperatif.
1: Iya.
0: Ya, Mbak.
1: Oke, baik Pak Sukam. Kalau kita tadi ngomongin sistemnya berarti ya. Kalau kita beralih ke para petani, apa aja nih yang harus dipersiapkan para petani kita untuk menghadapi musim paceklik seperti sekarang agar nantinya produksi tetap berjalan tapi juga resiko kerugian bisa ditekan nih Pak Sukam.
0: Hindari. Ya. Begini, petani itu tidak mungkin ya, bahkan tidak mungkin bisa mengelola usaha taninya ikut bermain dalam dunia ekonomi pasar, dunia ekonomi pasar di Indonesia. Karena apa? Secara sosiologi petani itu kegiatan usaha tradisional, kemudian pemilikannya terbatas. Setelah atau selain terbatas itu kuasa atas tanah itu sangat kuat secara individu. Nah, ini menyulitkan sekali mengkoordinasikan kegiatan ekonomi berbasis pertanian di desa. Sehingga makanya kan perlu dibentuk lembaga ekonomi petani di pedesaan. Sehingga ada program-program produksi yang dilakukan oleh kabupaten, oleh desa ini nanti pelaksana di tingkat yang paling dekat dengan petani, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pasarnya di mana? Ya pasar kabupaten ada, nanti pasar kecamatan juga ada, pasar lebih tinggi lagi di provinsi ada pasar ini. Semuanya diperhitungkan. Sebab kalau contohnya Kediri, produksi beras itu nyukupi kecamatan tertentu. Kecamatan harus tahu penduduk sekian, satu bulan 6 kilo, berarti satu bulan harus ada cadangan pangan sekian di pasar. Halo. Halo.
1: Iya Pak Sukam.
0: Sering putus-putus ya.
1: Terdengar jelas Pak Sukam.
0: Sering putus-putus.
1: Terdengar jelas di sini.
0: Jelas ya. Jadi gini saya ulang. Jadi agar terjadi stabilisasi harga itu stok di gudang pasar atau di pasar itu harus sesuai dengan kebutuhan harian dari masyarakat. Sekarang ambil aja camat. Itu jumlah berapa? Misalnya 3.000 orang. Satu bulan kebutuhan beras. Kebutuhan beras itu kan 6 kg per orang. Kalau dunia 3.000 kali 6 berarti satu bulan 3.000 kali 6 berapa?
1: 18.
0: Ya. Kan 18 ya. Ya, 18. 18 ton ya. Itu. Itu kan berarti satu bulan dibagi 30 di pasar itu harus tersedia beras itu supaya kebutuhan masyarakat atau beli
1: terpenuhi ya.
0: Itu ada gitu. Ini bayangkan bahwa semua orang belilah. Seperti itu. Itu jadi camat, kecamatan. Nanti lebih detail lagi punya cadangan pangan sendiri di rumah. Berapa cadangan pangan yang terdata? Itu Pak Kepala Desa tahu. Ini si Sopo Sutonoyo data pacing duwe cadangan sing ora ya paling tidak angka walaupun kurang tepat ya. Tapi kan dekat. Itu sampai ke sana.
1: Oke.

0: Ini sering putus-putus ya. Padahal
1: Iya.
0: saya pakai WiFi kuat loh. Ini
1: Iya.
0: jaringan saya.
1: Hmm.
0: Itu. Ini yang mungkin
1: Iya.
0: perlu dihitung ya oleh
1: Para petani.
0: kepala desa,
1: Hah?
0: kalau tingkat camat, kemudian camat bupati untuk urus masalah ketahanan pangan di rumah tangga maupun pasar yang ada
1: Iya.
0: di wilayahnya masing-masing.
1: Heeh.
0: Itu baru baru beras ya.
1: Iya.
0: Kebutuhan pokok lain apa? Saya telur,
1: Betul.
0: daging ayam, dan juga tempe, ya tetap. Itu kan makanan-makanan yang banyak diserap oleh masyarakat. Belum
1: Iya.
0: lagi nanti terkait dengan bumbu, cabai, bawang merah.
1: Iya.
0: Itu pemerintah sudah punya daftar ya,
1: Betul.
0: minyak, gula, dan sebagainya.
1: Hmm.
0: Itulah ini yang nanti mungkin perlu terus didetailkan, ada yang ngurus. Makanya kan di kabupaten kalau ada dinas ketahanan pangan ya,
1: Iya.
0: itu atau mungkin bareng dengan pertanian dan ketahanan pangan itu sebenarnya urusnya itu. Tapi indikator keberhasilannya adalah bahwa harga terjangkau dan stabil.
1: Betul.
0: Artinya suplai di pasar tidak pernah kurang, tapi juga tidak lebih.
1: Iya.
0: Barang pangan-pangan itu kan bisa disimpan.
1: Iya.
0: Perkutangan ada dibangun di situ. Sekarang lengkap loh, kalau koperasi desa itu juga punya pergudangan pangan pokok.
1: Wah,
0: wah
1: iya.
0: itu pengelolaannya insya Allah jauh lebih mudah.
1: Betul.
0: Mudah kan? Gitu ya.
1: Iya. Nah, kalau operasi pasar, ya Pak Sukam, berkaitan dengan operasi pasar atau juga pasar murah yang biasanya di, iya Pak Sukam, bagaimana suara saya terdengar jelas Pak Sukam? Baik,
0: ya, jelas tapi agak
1: putus-putus.
0: Putus.
1: Ah,
0: iya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kalau
0: coba sekarang sudah jelas ya.
1: Oke, baik. Operasi pasar atau pasar murah yang biasanya dilakukan, iya Mas Sukam? Sudah jelas kah?
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Jadi pasar murah, operasi pasar.
1: Iya.
0: Itu menurut saya bukan program yang baik.
1: Oh, oke.
0: Karena apa? Itu tidak akan punya pengaruh besar terhadap terbentuknya harga secara stabil. Paling-paling ya seperti pemadam kebakaran. Nanti operasi pasar sehari, dua hari.
1: Iya.
0: Dan itu tidak merata.
1: Betul.
0: Pasti tidak merata. Ini kami sudah melihat, kami itu orang pasar. Jadi itu hanya hura-hura istilah saya, lalu difoto, lalu dimasuk, ini sudah ada ini itu.
1: Laporan.
0: Tapi efeknya real tidak nyata.
1: Iya, iya.
0: Itu. Jadi operasi pasar harga turun-turun sebentar di lokal itu, tapi nanti di warung sebelahnya sana harga tetap nggak berubah.
1: Betul.
0: Ini kalau kita berpikir tentang harga. Karena ya indikator keberhasilan itu kan harga terbentuk setara wajar
1: ya.
0: Ya, karena keseimbangan supply demand itu. Itu ya.
1: Iya, iya. Jadi tidak terlalu membantu banyak ya dengan harga
0: tidak
1: yang ada di pasaran. Mungkin hanya beberapa saat aja pada saat operasi pasar atau pasar murah itu berlangsung aja gitu ya Pak Sukam ya.
0: Iya. Betul, betul. Dan kemampuan orang untuk menjangkau pasar murah kan juga tidak seperti yang kita bayangkan semuanya lalu pada beli murah.
1: Betul.
0: Paling beli berapa sih kalau masyarakat miskin kita itu paling beli kan 2 kilo, 3 kilo, paling banyak 5 kilo. Itu pun setelah pasar murah selesai ya nanti dia
1: kembali
0: ikut
1: lagi
0: ke dunia harga mahal itu. Itu
1: hanya sesaat
0: aja
1: yang
0: harus kita
1: cari ya.
0: Ya kita pikirkan ke depan. Kemudian berikutnya adalah diversifikasi pangan juga kayaknya perlu di
1: betul.
0: Tapi itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya benar. Diversifikasi pangan berarti juga nantinya bisa pengaruh ya Pak Sukam ya untuk kedepannya agar
0: sangat
1: ya.
0: Sangat.
1: Seperti apa tuh Pak Sukam?
0: Ini contoh ya. Saya di rumah tangga saya ini makan nasi dua kali itu
1: Oh.
0: Sehari.
1: Okay. Yeah.
0: Itu. Tapi di situ di itu masih ada ubi jalar, ya, mm-hmm. ada singkong, ya, yang itu juga sumber karbohidrat.
1: Yeah.
0: Lalu bagaimana sarapannya? Ya kita makan singkong rebus, mm-hmm. setelah itu makan tempe goreng atau tahu bacem.
1: Yeah.
0: Kan perut sudah terisi loh.
1: Betul.
0: Kayak kita ada belum disebut makan loh, apa itu? Karena belum makan nasi.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan budaya, itu bukan ilmu. Ya, maksud saya itu budaya dikasih itu sebaiknya menjadi ilmu dan didukung menjadi program. Ini dicontoh nih.
1: Iya, betul.
0: Tahun 60-an saya itu makan bulgur loh, Mbak. Jangan lahir.
1: Belum.
0: Bulgur itu makanan babi di Amerika sana.
1: Oh.
0: Makanan ternak. Diimpor atau dibagi makan, kami makan bulgur. Bulgur itu masih lebih baik daripada kablu. Kablu kotoran apa ini, penyimpanan gaplek.
1: Oh.
0: Gaplek itu ubi kayu yang dibikin kering untuk dibikin tepung lalu jadi tiwul.
1: Iya, iya.
0: Ya nggak masalah. Wong saya makan tiwul, makan bulgur, tapi lauknya ikan yang saya cari di sungai. Jadi ikan loh, ini lauknya ikan. Jadi ini juga ada. Wong Indonesia itu kurang punya, kurang pinter aja memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Gitu ya.
1: Oke. Kalau bahan pangan lokal seperti apa nih Pak Sukam? Bagaimana kita bisa memanfaatkan atau masyarakat bisa memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk juga menghadapi musim paceklik seperti sekarang ini Pak Sukam?
0: Ya, jadi pangan lokal itu memang budaya makan itu kan juga berubah ya.
1: Iya.
0: Kalau cucu saya minta makan tiwul, nggak mau deh. Karena memang tiwul itu sudah masa lalu kan. Gitu.
1: Betul.
0: Tapi cucu saya yang kuliah di teknologi pangan.
1: Iya.
0: Singkong, kemudian jagung dan sebagainya itu menjadi makanan yang disukai anak-anak muda. Menjadi mie misalnya.
1: Iya, iya.
0: Kemarin saya diskusi dengan Profesor Bintoro, Ketua Dewan Sagu Nasional.
1: Yeah.
0: Sebenarnya sagu seluruh Indonesia ini nyukupi kebutuhan pangan masyarakat seluruh Indonesia.
1: Oh.
0: Kalau dikelola dengan baik.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sekarang nganggur itu sagu. Padahal sagu itu lebih menyehatkan daripada beras.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Karena indeks glikemiknya rendah. Menurut. Neng itu tidak pernah ditangani pemerintah. Ya, masalahnya apa? Sagu itu berarti rawa. Sementara jalan untuk mengambil sagu itu tidak dibangun pemerintah.
1: Iya. Nah,
0: mengapa? Apa-apanya? Mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini. Tapi intinya lebih suka impor daripada membangun jalan untuk petik sagu.
1: Iya.
0: Kenapa suka impor? Nah, inilah. Ya tidak bisa ditutupi sih sebetulnya. Jadi izin impor, proses impor itu kan sudah banyak di medsos juga.
1: Iya.
0: Itu ada gula-gula yang diterima oleh orang-orang yang terlibat di situ. Yang ini kan memalukan ini. Kalau kita bicara pangan, agaknya juga terpengaruh oleh perilaku dari masyarakat yang kebetulan dapat amanah.
1: Iya.
0: Di oleh pemerintah ini selain memperkaya diri sendiri suka rakus saja.
1: Iya.
0: Itu sebetulnya sudah cukup, lebih dari cukup, tapi masih seperti minum air laut haus terus. Ya, ini yang membuat negara kita juga semakin ruwet itu kan, itu ya Mbak ya.
1: Betul gitu. Betul. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Baik. Kalau ngomongin teknologi nih Pak Sukam, teknologi apa nih atau kita kan sudah berkembang juga teknologi. Sebenarnya bisa nggak nih teknologi yang ada di Indonesia khususnya untuk membantu para petani ataupun juga teman-teman yang lain agar di musim paceklik ini bisa juga menjaga ketersediaan pangannya masing-masing Pak Sukam.
0: Ya. Kita bicara pangan secara luas ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya padi. Ya. Teknologi padi ya air aja. Kita hanya kesalah air aja bisa nanam padi kan. Itu lah ini Jawa Timur kan jago itu. Jago. Artinya jago mengatasi airnya itu walaupun kalau dihitung-hitung secara lingkungan ya di tiap petak itu dengan sumur pompa ganggu juga sih sebenarnya. Yeah. Tapi darurat itu. Jadi, kemarin saya diskusi di daerah Jawa Timur. Itu di Mojokerto. Nah ini. Kalau bukan padi, ini contoh misalnya tabi bawang merah. Saya itu sedang membantu masyarakat membangun kebun bawang merah dan tabi di tanah kering yang selama ini mangkrak, ditumbuhi semak belukar di tanah kering, khusus daerah kering. Karena apa? Itu punya potensi produksi yang cukup besar hanya dengan teknologi irigasi hemat air, gitu. Karena tanaman itu kehidupannya air, kan gitu. Untuk pupuk itu kan tinggal dipelajari kurang apa beri apa, kan. Gitu. Tapi untuk hidup dulu itu kan air. Ternyata dengan air yang terbatas, dengan teknologi irigasi pipa, ya itu tumbuhnya luar biasa. Ini kalau orang Nganjuk tak beritahu. Berapa produksi bawang merah Anda? Ini bisa tanya. Katanya sekitar 10 ton.
1: Iya.
0: Di tanah kering bawang merah bisa mencapai 18 sampai 20 ton per hektar. Tadinya semak belukar. Ini kalau ini TV tak duduk nih gambar. Dan ini bukan omong kosong. Itu. Yang kedua, teknologi bawang cabai misal. Di Jawa, Indonesia bahkan karena cabai di luar ruang sudah tidak masuk akal ini. Karena biaya tinggi sehingga pokok tinggi atau pokok cabai di luar ruang hampir 20.000 per kilo. Itu tidak bagus dari sisi keterjangkauan dan inflasi. Nah, ada yang lebih mati biaya. Harga pokok cabai bisa hanya sekitar 10.000 per kilogram. Sehingga dengan dijual 20.000 itu sudah menguntungkan atau untuk pengembangan teknologi cabai yang setiap rumah tangga pasti butuh, bisa dikembangkan. Artinya harus ada integrasi beberapa cara untuk mengatasi kebutuhan termasuk rasanya cabai itu. Saya itu satu rumah tangga punya 3 pohon cabai rawit, Pak. Yang batang cukup. Ya kebetulan saya makan pedasnya ya tidak level 10 ya. Tapi pedasnya level 3 ya. Kan gitu. Anak-anak muda kadang-kadang level 9. Nah ini kalau level 9 yang nanamnya jangan 3 batang,
1: ya. 10
0: batang gitu. Itu cukup dan umurnya sudah setahun lebih. Pupuknya istri saya kalau nyuci beras akhirnya tak suruh nyiramkan. Terus sampah-sampah organik tak olah jadi pupuk cair. Ini, jadi saya ini orang disebut menyimpang dari keputusan RT. RT itu tiap hari mengumpulkan sampah, tapi saya terbaik ya selama itu. Saya nggak olah sendiri. Itu, saya bayar, tapi saya dapat menyuburkan tanaman di lingkungan rumah saya. Itu ya.
1: Oke, Pak Sukam, terakhir hal apa nih yang mau disampaikan sama Pak Sukam untuk menutup dialog kita pagi hari ini? Silakan Pak Sukam. Pak Sukam?
0: Closing ya?
1: Iya, closing.
0: Begini. Apalagi dengan keterjangkauan dan ketersediaan di musim paceklik, musim kemarau. Ini menurut tidak boleh terjadi di yang tak tetap. Tidak boleh terjadi di musim yang datang. Kalau pangan ini sampai terhambat ketersediaannya di masyarakat,
1: yeah,
0: mengganggu secara komplek, masuk keamanan, termasuk keamanan, sehingga ayo kita rancang sebaik-baiknya, dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara sistematik berdasarkan ya sistem pemerintahan kita, desa, kecamatan, kabupaten harus berpikir dan berbuat sesuai dengan program sistem nasional, kan gitu kan? Karena produksi di Kediri kan tidak hanya untuk Kediri. Kediri Blitar itu penentu harga cabai nasional. Itu contoh saja. Itu. Nah ini kan perlu dilakukan integrasi, kemudian koordinasi paling tidak satu provinsi. Bisa dulu.
1: Bagaimana Pak Sukam?
0: Dan itu kan ya terang Hindu ada kok. Itu produk. Halo.
1: Baik.
0: Nah dengan demikian, nah, ketahanan pangan ketersediaan, paceklik tidak perlu ada.
1: Baik pendengar, demikianlah tadi ya perbincangan kita dengan Pak Sukam Parwadi. Terputus sambungan teleponnya dengan Pak Sukam. Sekaligus juga menutup jumpa kita dalam dialog pagi hari ini ya, di kesempatan Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih banyak juga buat Pak Sukam Parwadi untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan ikuti Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, balik lagi di FM 100,2 MHz dalam Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendirian, ada teman-teman dari Winseh Wasil ya. Ada Sinta, Ida, sama juga Indah yang nanti akan juga berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini. Anda tentunya bisa bergabung juga di pagi hari ini bersama kami melalui telepon 0354 310 1108, serta melalui pesan singkat atau juga chat WA di nomor 0812346289, serta di 0857-2535-2550. Informasi yang Anda sampaikan nanti juga akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang terkait ya, sehingga nantinya bisa diperbaiki ataupun juga bisa dilanjutkan kembali. Nah, nanti kami hadirkan informasi-informasinya, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah,

0: menggunakan atau membuangnya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasi banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, kita akan dengarkan informasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sinta.
2: Baik pendengar, Polres Kediri terus menyidik kasus buang bayi dan buang janin di wilayahnya. Salah satunya menelusuri penjualan obat penggugur janin yang digunakan oleh AW 20 tahun untuk menggugurkan kandungannya. Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif mengatakan, penelusuran dilakukan untuk memastikan jalur perolehan obat sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak yang menjualnya. Lebih lanjut, belum bisa memastikan apakah obat tersebut diperoleh dari apotek penjual obat atau melalui jalur lain, sebab pemeriksaan terhadap tersangka masih diperlukan untuk mengetahui asal obat. Latif menegaskan obat tersebut harus dibeli menggunakan resep dokter. Karena itu, jika penyidikan ditemukan pihak yang menjual obat ilegal, polisi akan mendalami perannya. Pihaknya juga menjelaskan bahwa AW mendapatkan obat dari luar kota. Selebihnya penyidik juga mendalami apakah perempuan asal desa Mejono, pelemahan itu membeli obat secara online atau tidak. Sebelumnya disebutkan penyidikan kasus buang janin yang dilakukan AW dan pasangannya masih harus dijeda. Pasalnya perempuan yang baru melakukan aborsi tersebut harus menjalani perawatan di RS Bayangkara. Seperti yang diberitakan, Polres Kediri mengungkapkan kasus aborsi setelah menerima laporan penemuan janin bayi laki-laki di wilayah Desa Bulu Pasar pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 10 malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengamankan AW dan kekasihnya, RGP 20 tahun, keduanya diduga sepakat menggugurkan kandungannya karena takut kehamilan di luar pernikahan diketahui keluarga maupun orang lain. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AW mengonsumsi obat yang disebut sebagai obat pelancar haid atau misoprostol pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 5 sore.
1: Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

sebuah jejak. Foto, komentar, unggahan, bahkan informasi yang pernah kita bagikan dapat menjadi bagian dari jejak digital. Meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, bukan berarti informasi tersebut benar-benar hilang. Karena bisa saja sudah disimpan, dibagikan, atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jangan sampai sebuah postingan yang dibuat hanya untuk bersenang-senang justru memberikan dampak di kemudian hari. Yuk mulai lebih bijak menggunakan media sosial. Jaga informasi pribadi dan pikiran kembali sebelum menekan tombol unggah. Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengenal kita di masa depan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI Digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi berikutnya pendengar akan disampaikan oleh Ida. Silakan Ida.
5: Pengelolaan Bandara Internasional Doha Kediri resmi beralih ke PT Surya Doha Investama atau SDHI secara mandiri setelah berakhirnya skema kerja sama operasi atau KSO dengan PT Angkasa Pura Indonesia. Kepastian tersebut menyusul terbitnya keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penetapan bandar udara yang dikelola oleh PT Surya Doha Investama serta sertifikat standar badan usaha bandar udara. Nama Surya Doha Investama dengan terbitnya kedua dokumen tersebut, SDHI resmi menjalankan pengelolaan dan pengoperasian Bandar Internasional Doha Kediri sebagai bandar usaha bandar udara. Pengelolaan bandara yang berada di Kabupaten Kediri tersebut dilakukan melalui skema kerjasama operasi atau KSO antara Surya Doha Investama dan PT Angkasa Pura Indonesia. Perolehan sertifikat standar badan usaha bandar udara menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam mengelola bandar udara secara mandiri. Dengan status sebagai badan usaha bandar udara, pengelolaan mandiri tersebut menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan bandara secara adaptif dan berkelanjutan. Bandara Doha sendiri memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas kawasan Selingkar Wilis dan wilayah lainnya di Jawa Timur. Keberadaan bandara tersebut diharapkan dapat membuka akses antar daerah sekaligus mendorong mobilitas masyarakat, aktivitas bisnis, dan sektor pariwisata di wilayah sekitarnya.
6: RRI Digital, nikmati.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.
1: Informasi yang berikutnya akan disampaikan oleh Indah.
2: Ponpes Lirboyo, Kota Kediri menyambut positif program Trans 7 Mengajar Jilid 15 yang membekali santri dengan keterampilan produksi konten digital. Pemanfaatan media digital dinilai menjadi peluang bagi santri untuk memperluas jangkauan dakwah sekaligus menghadirkan konten keagamaan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Agus H. Adibus Soleh Anwar, mengatakan perkembangan teknologi digital membuka ruang baru bagi pesantren untuk menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Trans 7 Mengajar bertema digital content creator yang digelar di gedung lobi Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Sabtu 10 Oktober 2026. Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana dakwah sekaligus ruang pembelajaran bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan keagamaan secara langsung. Ia mencontohkan pembelajaran agama secara virtual bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri melalui platform digital. Mereka tetap dapat memperoleh pendidikan keagamaan meskipun jauh dari lingkungan pesantren. Namun ia mengingatkan bahwa pemanfaatan media digital harus diimbangi dengan pemahaman agama yang benar. Terlebih perkembangan kecerdasan buatan atau AI menghadirkan tantangan baru terkait keakuratan informasi keagamaan. Santri dan kalangan pesantren, kata dia, perlu turut mengisi ruang digital dengan konten keagamaan yang berkualitas. Ia menilai semakin banyak konten keagamaan yang kredibel diunggah ke ruang digital, semakin besar pula peluang masyarakat menemukan referensi yang tepat saat mencari informasi melalui berbagai platform termasuk AI. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembelajaran digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan pendidikan pesantren secara langsung. Transfer ilmu melalui media digital tetap perlu dilengkapi dengan bimbingan dan sentuhan spiritual dari guru. Menurutnya, lulusan pesantren tidak harus seluruhnya menjadi kiai atau pengasuh pondok. Hal terpenting adalah bagaimana para santri mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang, termasuk melalui permanfaatan teknologi digital.

Bagaimana informasi dari Indah tadi mengakhiri jumpa kita dalam Halo RRI edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Juga untuk Indah, Sinta, dan Ida ya, yang pagi hari ini sudah menemani kita semua di kesempatan siaran Halo RRI. Kita jumpa lagi di Halo RRI edisi berikutnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, berakhir juga kebersamaan kita di Kediri pagi ini ya. Kediri siang ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar bergeser ke Kediri siang ini bersama saya Lia Aulia menemani Anda ya di edisi hari Senin ya 12 Oktober 2026 ya. Selamat mengawali awal pekannya ya di Senin. Ini minggu masuk minggu kedua ya, ketiga ya. Masuk minggu ketiga di bulan Oktober, bulan ke-10 ya. Menemani Anda siang hari ini beraktivitas di awal pekan. Ini biasanya menjadi hari penentu gitu ya. Kalau Seninnya okay, gitu ya. Kalau Seninnya lancar, insya Allah nanti hari-hari kedepannya Selasa sampai dengan Jumat ini ya aman gitu ya. Jadi memang agak beban ya ketika mulai hari Senin agak malas terbawa hari Minggu kemarin, tapi ini juga menjadi penentu penting begitu ya untuk nanti hari-hari kedepannya bisa lebih enjoy lagi gitu ya. Memang Senin itu berat ya. Baik, saya temani Anda di kebersamaan kita siang hari ini ya, ruang publik. Kita akan membahas tentang pengaruh utamaan gender ya di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Baik, pendengar di kebersamaan kita siang hari ini ya, Ruang Publik edisi pengawasan gender. Nah, ini ada informasi dari Pengurus Besar Federasi Karate Do Indonesia atau PB4KI yang baru saja membentuk Guardian Girls Karate Indonesia. Nah, apa sih Guardian Girls Karate Indonesia? Ya, Guardian Girls Karate Indonesia ini terbentuk berdasarkan licensing agreement antara World Karate Federation WKF sebagai induk organisasi Karate Dunia dan PB4KI. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden WKF Antonio Espinos Ortueta dan Ketua Umum PB4KI Hadi Cahyanto sebagai dasar pengembangan program GGK di Indonesia melalui kegiatan seminar dan pelatihan. Jadi Guardian Girls Karate disingkat dengan GGK ya. Program GGK ini diadakan sebagai bagian ya dari upaya membekali perempuan dengan kemampuan dasar bela diri melalui olahraga karate. Sihan Ucok Marisi Sitohotang ini ditunjuk sebagai Direktur GGK Indonesia. Dikatakan oleh Hadi saat memberikan arahan kepada Direktur Teknik GGK dan Instruktur GGK Indonesia Sensei Puspa Meong di Pendopo Wijaya Jakarta Selasa lalu, begitu ya, Guardian Girls Karate Indonesia ini telah terbentuk secara sah ya di bawah naungan Federasi Karate Do Indonesia berdasarkan licensing agreement antara World Karate Federation sebagai induk organisasi karate dunia dengan 4KI. Menurutnya, setelah terbentuknya GGK Indonesia, langkah selanjutnya adalah melengkapi personil sekaligus menyusun program yang sesuai dengan arahan WKF maksud kami ya. Jadi menjelaskan program GGK ini tidak hanya ditujukan untuk mengenalkan olahraga karate, tapi juga memberikan bekal dasar bela diri kepada perempuan yang belum memiliki kemampuan tersebut ya. Ya, berharap program-program dari GG Karate selain melatih para perempuan Indonesia yang belum memiliki basic bela diri untuk dibekali dasar karate dalam menghadapi ancaman baik berupa agresor maupun pelecehan terhadap perempuan, kegiatan ini juga sebagai misi kemanusiaan yang dapat dilakukan GGK Indonesia.

0: Ingat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: pendengar di ruang publik, siang hari ini kita masih membahas tentang Guardian Girls Karate Indonesia yang dibentuk oleh Forky dan juga ini berdasarkan licensing agreement antara World Karate Federation begitu ya, sebagai induk organisasi karate dunia, di mana ditunjuklah ya Sihan Ucok Marisi Sihotang sebagai direktur teknik Guardian Girls Karate Indonesia ini ya, yang telah dituangkan melalui surat keputusan Ketua Umum PB Forky. Dengan demikian pelaksanaan program GGK Indonesia berada dalam koordinasi dan pembinaan PB Forky. Jadi program-program Guardian Girls Karate ini selain melatih para perempuan Indonesia ya yang belum memiliki basic bela diri untuk dibekali dasar karate dalam menghadapi ancaman baik berupa agresor maupun pelecehan terhadap perempuan. Kegiatan ini juga sebagai misi kemanusiaan yang dapat dilakukan GK Indonesia, karena sekarang ini kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang tak mengenakan gitu ya, berbasis gender ya, yang menimpa perempuan, bisa anak-anak begitu. Ini yang dapat terjadi dimanapun begitu ya. Dalam pelaksanaannya, Guardian Girls Karate Indonesia didukung dua instruktur perempuan yang telah memiliki lisensi GKK dari WKF, yakni Sensei Puspa Meong dan Sensei Tene. Keduanya mengikuti pelatihan GKK International WKF pada Maret 2026 lalu yang berafiliasi dengan Kayomada International Foundation di Osaka, Jepang. Hadi menilai keberadaan instruktur yang telah mengikuti pelatihan internasional ini menjadi salah satu dukungan dalam menjalankan pelatihan dan pembinaan GGK di Indonesia sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Dengan dua Srikandi Karate yang telah memiliki lisensi GGK internasional, maka pelatihan dan pembinaan Guardian Girls Karate di Indonesia akan berjalan sesuai dengan misi tersebut. Hadi berharap GGK Indonesia dapat terus berkembang dan menjangkau perempuan di berbagai wilayah Indonesia, mana program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk memberikan keterampilan bela diri sekaligus mendukung misi kemanusiaan melalui olahraga karate. Guardian Girls Karate Indonesia berkomitmen untuk memajukan GGK di seluruh Indonesia melalui Federasi Karate Do Indonesia, sejalan dengan misi membantu perempuan Indonesia menghadapi situasi kekerasan berbasis gender melalui praktik olahraga karate.
1: I miss you, baby.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasi banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata

kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li mengatakan aturan pelarangan penahanan ijazah masuk dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan. Aturan tercantum dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Ia mengatakan dalam rapat paripurna di DPR RI pada Selasa lalu, kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Aturan ini penting mengingat ada perusahaan yang memberi syarat penahanan ijazah calon pekerja baik lulusan baru SMA atau SMK, D3 maupun S1. Sejak 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Ketentuan tersebut juga melarang perusahaan untuk berlaku diskriminatif seperti mencantumkan syarat berpenampilan menarik, tinggi badan minimal, hingga harus single. Perusahaan juga dilarang menghalangi atau menghambat pekerja atau buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Menurut pakar ekonomi ketenagakerjaan IPB University, Dr. Tanti Novianti, larangan diskriminasi dalam lowongan kerja penting untuk mendorong dunia kerja yang adil. Di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, perusahaan yang mampu membuka akses kerja bagi semua kalangan tanpa memandang usia, gender, disabilitas tentunya akan mendapatkan keuntungan strategis, yakni reputasi yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia SDM yang beragam, hingga loyalitas tenaga kerja yang tinggi. Dan beberapa poin-poin penting dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, ya, jadi bagi para lulusan baru bisa mencatat ya poin-poin penting ya terkait pertama, Undang-Undang mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenaga kerjaan. Jadi prinsip non-diskriminasi ini diperkuat ya melalui dari proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karir hingga hubungan kerja. Yang kedua, perlindungan pencari kerja diperkuat melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka. Ketiga, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta permagangan melalui penegasan status serta pembatasan waktu pemagangan. Peserta magang juga mendapat uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja K3, kepesertaan jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM serta sertifikat pemagangan. Keempat, perlindungan dalam proses penempatan tenaga kerja yang diperkuat melalui prinsip objektivitas, keadilan, transparansi dan non-diskriminasi. Kelima, memperkuat keseimbangan hak, kewajiban serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Keenam, ketika ditegaskan sebagai hak fundamental pekerja atau buruh yang wajib dijamin oleh pengusaha melalui penerapan sistem manajemen K3 secara terintegrasi. Ketujuh, pengawasan ketenagakerjaan diperkuat menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif dan proaktif. Kedelapan, penegakan hukum diperkuat melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja atau buruh. Selain mencakup larangan penahanan ijazah, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sejumlah ketentuan baru lainnya. Nah, salah satunya adalah pengaturan dana cadangan pasangan dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Mimik Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Pemain laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason. Enough time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to them.
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang, dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai meskipun satu. Sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri siang ini ya, masih menemani Anda beraktivitas di awal pekan ya 12 Oktober 2026. Saya ucapkan semangat awal pekan. Semangat awal pekan, semoga tugas-tugas yang ada hari ini bisa selesai dan tentunya sesuai dengan target kita masing-masing ya. Karena memang target setiap orang tuh berbeda-beda ya. Mungkin 100% target saya itu 50% target Anda gitu. Jadi jangan samakan gitu ya. Kita berjuang di jalan masing-masing. Oke. Informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Magetan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian ya. Dan total bantuan Provinsi Jawa Timur ini ada 341 unit Alsintan disalurkan ke se-Jawa Timur dalam rangka Hari Jadi Pemprov Jatim ke-81, 231 unit Alsintan prapanen pengolahan lahan dan juga tanam, 110 unit Alsintan pasca panen ini pemanenan dan pengolahan hasil. Dan tujuan dan juga manfaat dari bantuan tersebut yakni meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, lalu mempercepat proses budidaya, olah dan lahan dan panen ya. Lalu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Keempat, menekan susut hasil panen, yakni kehilangan hasil. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil pertanian. Selanjutnya mendukung mekanisasi pertanian di tengah berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Dan terakhir, mempertahankan dan memperkuat swasembada pangan karena Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar nasional. Dan untuk target produksi di padi di Magetan ya, ini ada 388.875,44 ton gabah kering giling. Untuk strategi pendukungnya yakni optimalisasi lahan baku sawah, peningkatan indeks pertanaman, dukungan dan dukungan mekanisasi ya. Dan untuk selain untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien, bantuan Alsintan ini juga sebagai bagian ya dari upaya Pemprov Jatim untuk mempertahankan swasembada pangan.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang ini mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak pada Senin pagi tadi. Dikatakan oleh petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 6.19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut. Ia mengatakan kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya, ya. Dan ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik. Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada Senin, yakni pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dengan visual letusan tidak teramati, kemudian pukul 4.39 dan 6.19 waktu Indonesia Barat dengan masing-masing letusan setinggi 900 meter di atas puncak. Sigit menjelaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sigit mengimbau masyarakat juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama panjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Baik, pendengar, tadi informasi di kebersamaan kita siang hari ini, ya. Kita update informasi cuaca juga nanti, ya, sembari kita masih akan menghadirkan program hiburan ya untuk Anda di Kediri siang ini.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Ensos Infant Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Baik, pendengar Pelosot RRI Kediri, selamat siang ya. Kita berjumpa lagi di siang hari ya, di awal pekan Senin hari ini 12 Oktober 2026 ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya saja di awal pekan ini. Semoga hari Senin ini gak ada yang berat ya. Gak ada yang berat kalau sudah mungkin sudah di prepare dari kemarin-kemarin gitu ya. Dari minggu kemarin atau mungkin minggu kemarin sudah ada beberapa hal yang di prepare untuk hari Senin ini, biar gak ini nih, biar gak keteteran gitu ya. Biar hari Seninnya lancar ya, saya juga temani Anda dengan hiburan-hiburan di Skoci, Senandung Kroncong dan Campur Sari. Ada teman-teman dari Winsha Wasil juga, iya. Ya, rame ini.
1: Iya betul.
0: Ada siapa saja?
1: Ada Sinta, ada Ida,
2: dan juga ada Indah.
0: Oke, Sinta, Ida, dan juga Indah. Ya baik. Di ujung telepon langsung saja di siapa pendengar kita.
2: Halo, halo, selamat siang, Skoci.
3: Selamat siang, Skoci, Senandung Kroncong dan Campur Sari.
0: Iya. Oh, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar insya Allah baik ya.
0: Kabar
3: begitu ya, saya nih.
0: Iya, bahasa sehat luar biasa.
3: Gitu. Alhamdulillah tetap semangat. Mendengar di kopi tentunya.
0: Oke, betul. Ini
3: kan Mbak Lia ini ya.
0: Banyak, banyak ini temannya yang korba.
3: Oh, ada siapa aja?
0: Ada Sinta.
2: Ada Sinta, ada Ida, sama ada Indah.
3: Ada
0: rame
3: Sinta,
0: kan?
3: Indah juga ada. Sinta, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Mendampingi Mbak Lia juga pendengar ini tentunya. Tetap semangat ya.
2: Iya, Pak.
3: Ya, alhamdulillah. Ya, dan nanti bahkan dihadirkan lagunya nanti dari Anaja, Kang Heri aja ya Mbak ya.
0: Kang Heri, iya judulnya.
3: Bidadari Hatiku.
2: Bidadari Hatiku.
3: Iya.
0: Bidadari Campur Sari ya ini ya.
3: Campur Sari ya, betul Mbak Lia.
0: Oke, siap.
3: Ya, salam sedikit aja untuk Mawanda di Kalidewi, selamat siang selalu, tetap semangat.
0: Ya.
3: Walaupun untuk Mariano di Karawang juga selamat siang. Pak selamat, hampir selamat siang juga, semangat selalu. Juga ada Wedul, Pak Agus, Pak Sioko, Bunda Sita, Pak Karji, dan Bapak Bani juga ada, Pak Munoto juga selamat siang. Okay. Semua saja
0: pendengar selamat siang. Oke, okay, siap.
3: Kita aja Mbak Lia, tetap semangat selalu berusaha teman-temannya.
2: Iya.
3: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih di kawasan Tulungagung yang purba ya. Selanjutnya kita coba sapa. Halo, sugeng siang Skoci.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia. Selamat siang Mbak Lia.
2: Waalaikumsalam.
4: Sama anak-anak siapa itu? Mbak Ida.
2: Iya.
4: Mbak Inda.
2: Iya.
4: Satunya Mbak siapa?
0: Siapa ya? Satunya Sinta.
2: Mbak Sinta.
4: Oh, Mbak Sinta ya?
2: Iya.
4: Ya, semuanya sehat-sehat ya.
0: Iya, iya, ramai ya, ini Pak ya.
4: Selalu bersihat pada Allah Bandara.
2: Amin.
0: Baik.
4: Mudah-mudahan nanti dapat kasih nilai banyak sama Mbak Lia ya.
2: Oh. Amin.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Baik. Requestnya apa ini, Pak
4: Saya
0: Agus?
4: Mau minta Bengawan Solo Mbak Lia.
0: Oh, Bengawan Solo, oke. Bengawan
4: ya,
0: Solo.
4: Bengawan Solo penyanyinya ya, siapa juga mau asal yang dari Kota Solo itu.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat tadi ada yang makasih salamnya saya terima dengan baik. Dan untuk semua aja selama yang mendengarkan radio dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Lia ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Agus di Kota Kediri ya. Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo.
5: Halo.
0: Halo, selamat siang, Sekoci.
5: Sekoci Senajung Keroncong dan Campur Sari.
0: Iya.
5: Ini Nak Olia dengan teman-teman.
0: Dengan teman-temannya. Iya. Iya.
5: Udah hafal nih. Ini pakai baju putih semua ya?
0: Enggak. Salah. Enggak. Warna-warni biar semangat.
5: Biasanya Senin putih semua.
0: Oh gitu. Saya aja ini yang pakai putih.
5: Oh gitu ya. Kelihatannya putih ya. Putih hatinya. Ya ini nanti mohon putarkan Bagus Adine dari Nurhana.
0: Nurhana ya, Bagus Adine, oke.
5: Assalamualaikum kagem yang bersawal kali Pak Agus. Mm-hmm. Semua saja karena waktu terbatas.
0: Ya.
5: Selamat siang, semoga sehat, selalu berdiringi kebahagiaan
0: keluarga. Oke, amin.
5: Tanda Aulia dan Ida Sinta juga selamat sukses.
0: Amin.
5: Tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin.
5: Assalamualaikum, wilujeng siang. Salam pada mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya bisa di nomor yang lain ya, 0857-2535-2550 atau 0812-3460-289. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang, Skoci.
6: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Skoci Pare.
0: Iya. Senang
6: Loncong Campur Sari, Panglibur Sari.
0: Iya. Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa.
6: Oh luar biasa ya.
0: Oke. Baik, Pak Joko.
6: Aduh, Sinta ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Sinta. Baik.
6: Ya, sama siapa ini?
2: Sama Ida.
0: Sama Ida sama Indah.
6: Ayo Sinta, Indah sama
2: Ida.
0: Sama Ida.
6: Oh, Ida.
0: Iya.
6: Gimana sehat semua kan?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Oke. Requestnya apa, Pak Sioko?
6: Itu aja lah. Turun yang dodone. Iya ya.
0: Turun yang dodone. Oke. Siap. Salamnya buat siapa?
6: Ya salamnya nanti aja di rendang.
0: Oke.
6: Salamnya.
0: Rendang nanti enggak ada. Rendang nanti enggak ada kayaknya.
6: Loh. Oh, ini kan masih hari Senin.
0: Oh ya. Iya ta, yola, tak kira hari Selasa. Ya ampun.
6: Kita semua dulu.
0: Oh, berarti enggak pikun ya pasti aku ya. masih tajam lah ya, ini hari Senin, betul ya, sekali.
6: Iya, iya kan ini masih hari Senin.
0: Iya.
6: Aku kaget benar
0: lu. Iya, enggak apa-apa ya, biar melek lagi nih, enggak ngantuk ya. Oke, siang-siang.
6: Oke, enggak ngantuk. Dadah, lain dari nanti disambung lagi.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pendengar lagi. Kita coba sapa ya.
2: Halo, selamat siang, Skoci.
7: Halo, selamat siang, Skoci. Senandung keroncong campur sari.
0: Campur.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, agak mendingan nih batuk ini.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Pak ya.
7: Amin.
0: Amin. Oke.
7: Ini salamnya untuk Mbak Aulia,
0: iya.
7: Untuk Mbak Sinta, Mbak Ida,
0: Nge.
7: Mbak Indah.
0: Iya.
8: Ya semuanya mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Amin.
8: Laknya ke Taman Asmoro dari YNI NK.
2: Siap.
0: Oke, siap, baik.
8: Selama itu Ibu dalam masih ada waktu sedikit nih. Untuk Bu Sulis, Bu Farida, Bu Eti, Bu Uti, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Siti Rahayu, dan semuanya.
0: Oke, baik.
8: Terima kasih waktunya. Semuanya sehat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bobo Bani ya di wilayah Pelempare. Oke, baik. Nanti kita sapa lagi ya pendengar yang mau bergabung di segmen kedua ya, masih panjang kebersamaan kita hari ini ya. Tetap bersama kami di Skoci
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpulbaris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang enggak kenal Mae? Ya wajar. Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI ke

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Baik, bagus. Adini dari Nurhana ya, menemani siang hari Anda. Kita masih di Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, bisa disapa pendengar kita selanjutnya.
1: Halo, selamat siang Skoci.
2: Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Iya.
2: Ini dengan Mbak siapa? Ada siapa?
1: Ada Sinta,
3: ada Ida dan juga Indah.
1: Iya.
2: Wah, nama yang cantik semua. Selamat beraktivitas.
1: Iya.
3: Amin. Terima kasih.
2: Makin magang ya.
1: Iya.
2: Semoga dikasih nilai yang terbaik.
1: Amin. Oke.
2: Dengan Ramadan ini.
1: Iya, Pak Ramadan, apa kabarnya?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehat-sehat.
2: Baik aja ya. Amin.
1: Oke. Amin. Amin.
2: Ada Mas Willy di situ ya atau siapa?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada ya. Oke.
1: Oke.
2: Laksana Melati, mau ada dari Etikus Endang atau Mus Mulyadi?
1: Oke, Laksana Melati ya, siap.
2: Kalau tidak Etikus Endang ya Mus Mulyadi.
1: Iya, baik, Rasa siap.
2: Ya, karena waktunya singkat, aku rangkum saja semua ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sampai saja, salam selamat yang selalu, salam sehat selalu, dan salam silaturahmi ya.
1: Ya. Oke, okay, baik.
2: Itu aja semua ya, doa terbaik tentunya.
1: Iya.
2: Baik. Selalu diberkahi jalannya oleh Allah SWT.
1: Oke,
2: baik. Terima kasih, pamit ya.
1: Iya.
3: Terima kasih kembali, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di WhatsApp coba dibacakan.
4: Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta request lagu Keroncong Dinda Bestari versinya Toto Salmon. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbole, Dul, Pak Agus dan Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Okay. Bersama Kak Lia Aulia dan Dara-Dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mariono.

0: Oke, selanjutnya masih di WhatsApp.
1: Selanjutnya skoci ya, ini bukan rendang ya, ini rendangnya nanti. Assalamualaikum Mbak Lia dan adik-adik, siang saya request ke Taman Asmoro. Salamnya untuk semuanya saja, salam sehat selalu untuk Mbak Lia dan adik-adik, selamat bertugas, terima kasih.
0: Oke. Ini dari Bu Yuli di Plongko ya, Bu Yuli. tapi requestannya bener ya ke Taman Asmoro. Ini sama tadi juga yang di request oleh siapa tadi ke Taman Asmoro tuh, yang purba ya kalau nggak salah ya, nanti kita nikmati bersama-sama.

0: Baik, terima kasih ya. Siang hari ini lumayan rame ya. Jadi sepertinya semangat untuk beraktivitas. Kalau apa sepi berarti banyak ini nih, yang capek tidur istirahat gitu ya.
1: Iya, rebahan.
0: Rebahan. Oke. Okay. Baik. Masih banyak ya lagu-lagu yang belum kita putarkan siang hari ini ya. Oke, kita putarkan ya lagi lagu-lagu Keroncong dan Campur Sarinya siang hari ini, biar nanti semoga bisa kita putarkan semuanya ya untuk pendengar siang hari ini.

Baik, pendengar Tata Rasa ya, sudah di menit akhir bersamaan kita di Skoci Selandung Rocong di Campur Sari siang hari ini ya. Dan kita bertemu lagi di Skoci edisi selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang mungkin belum bisa kita putarkan karena keterbatasan waktu di siang hari ini. Kita ketemu lagi di esok hari, tetap di jam yang sama, pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Ayu
2: dan saya Putri.
1: Informasi yang pertama disampaikan rekan Ayu Citra, pelajar SMKTI Pelati Nusantara. Gisel Felicia Putri berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia Tingkat Nasional 2026.
3: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Felicia Putri, berhasil mengharumkan nama kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia Tingkat Nasional tahun 2026. Pada hari ini, pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun, setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun saat bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
4: Waktu-waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia buat mengetes kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih.
5: Oh gitu.
4: Pengennya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
3: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Triantoro, juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada Gisela. Bahkan sebagai perwakilan dari lembaga sekolah, pihaknya juga ikut bangga dengan capaian prestasi muridnya.
6: Saya sangat bangga sekali dan menyenangkan menerima kabar yang baik, karena ya Olimpiade Bahasa Indonesia ini ya membuat nama SMKTI tercantum di dalamnya, dan Gisela Valencia Putri ini ya dia juga mendapatkan beasiswa merdeka ya. Dan saya selaku kesiswaan itu bangga sekali. Saya menyampaikan juga dari kepala sekolah, Bapak Trius Marsono, nanti nitip ya, sampaikan saya juga bangga.
3: Kedepan, Gisela juga berharap bisa mengukir prestasi yang lebih banyak, sehingga mampu mewujudkan mimpinya, yakni masuk di perguruan tinggi negeri di Malang. Ayu Citra melaporkan.
1: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan dorong pencegahan stunting di Kediri. Laporan Ana Kusuma.
7: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok pada hari ini melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurrahmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
8: Pada pagi hari ini kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor. Di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Adapun kegiatan pada pagi hari ini, kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurutnya, keterlibatan tenaga akademisi dan juga pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dapat memperluas wawasan orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan juga perkembangan anak.
2: Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
7: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Senin 12 Oktober 2026. Informasi selanjutnya pendengar datang dari rekan Ayu Citra. Kejuaraan Barongsai dan Naga di Kota Kediri dimeriahkan peserta se-Jawa Bali.
5: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri Kawim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dan terwujudnya city tourism dan sport tourism.
9: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka mencari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
5: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
10: Jadi sekali untuk Bobby atau Barongsai ini baru pertama diadakan di Kota Kediri, dan ini juga sangat support karena Bobby kemarin juga juara umum dan ikut menjadi juara olahraga kemudian di Kota Kediri. Ya, ini alhamdulillah bisa melaksanakan ini juga rangkaian dari sport tourism program dari Kota Kediri.
5: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur Barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, Persik Kediri putus tren kemenangan. Madura United Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Laporan Ana Kusuma.
11: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
7: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
12: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
7: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
13: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
7: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
1: Demikian lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ayu
14: dan saya Putri.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di. Perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
2: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Hey, pendengar Prosa TRI Kediri dari kawasan PB Sudirman ya. Siang hari ini menyapa Anda ya. Di jam berapa ini ya? Setengah dua lebih lah. Baik, bersama saya Lia Aulia menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang akan kita nikmati bersama-sama sampai nanti di jam 3 sore ya. Baik, bisa bergabung di line teleponnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap gurih enak pol Malia.
0: Sedap gurih enak pol.
1: Panas Malia ya.
0: Panas ya, luar biasa. Sumuknya ini sumuk banget ya. Sumuk banget ya. Kalau enggak kebantu kipas kayaknya keringetan ya.
1: Ya mudah-mudahan dang turun dah hujan.
0: Iya. Amin. Harus bersabar ya.
1: Iya. Itu kalau belum waktunya datang kita minta ya enggak.
0: Nah, betul. Tapi harus usaha juga ya. Usaha, kita doa bareng-bareng.
1: Ya betul, itu harus.
0: Oke, requestnya apa hari ini?
1: Ini sendirian ya.
0: Iya, sendirian.
1: Kirain ditemani tiga bunda.
0: Ada tugas lain. Jadi saya sendiri. Enggak apa-apa kan ya?
1: Enggak apa-apa. Tapi hati-hati loh, Malia. Kadang kita studio itu ada penampakan.
0: Oh iya, betul. Enggak apa-apa, sudah akrab.
1: Temenin berarti.
0: Iya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya apa?
1: Jogja Bandung ya, Mbak?
0: Apa?
1: Jogja Bandung.
0: Jogja Bandung. Ini Joni Iskandar.
1: Betul.
0: Oke, siap. Ya, ya. Baik.
1: Salamnya semuanya, wes. Selamat siang. Terima kasih
0: banyak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita coba sapa. Halo, selamat siang rendang.
2: Dangdut sedap gurih. Enak
0: pol. Iya, Ibu Siti, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Lia.
0: Oh iya. Alhamdulillah sehat juga, luar biasa.
2: Tadi kok ada temannya, sekarang kok enggak ada.
0: Iya, ada tugas mendadak.
2: Oh, begitu ya.
0: Jadi pemain inti, tinggal pemain inti aja ini.
2: Ya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya yang dapat tugas.
0: Oke, baik.
2: Mbak, Mbak.
0: Apa requestnya? Anissa Gita.
2: Turumu miring.
0: Turumu miring, waduh, hati-hati ya, jatuh nanti. Oke, salam ya buat siapa?
2: Selamat di dalam bed yang putu.
0: Oke.
2: Bu Utri, Merope, Bu Farida.
0: Oke.
2: Terus Ibu siapa lagi ya? Mbak Dinda, Bogor, Kang Ahmad Irwan, Garut.
0: Oke.
2: Mbak Diona Kupang, Bu Rini Wates, Bu Sita, dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Okay.
2: Oh iya Pak Arji, sering lupa. Terus selalu yang membawa apa itu harga-harga itu loh Mbak, sembako itu.
0: Oke.
2: Okay. Dan
0: semuanya aja.
2: Salam sehat.
0: Iya.
2: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Iya, oke. Okay. Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita coba sapa. Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rendang
0: iya.
3: Sedap gurih enak pol.
0: Enak pol. Iya.
3: Gimana gimana ya.
0: Kabarnya, kabarnya luar biasa. Baik.
3: Temannya anu libur.
0: Temannya ini rungkat enggak pada pergi.
3: Oh, iya.
0: Iya, baik. Requestnya apa Pak Sioko? Lagu dangdutnya?
3: Itu aja Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan.
3: Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan. Oke, selamat ya. Siapa?
3: Ada. Ya, salamnya untuk Pak Sardiansah, Pak Obet, lalu Pak Zainal, Pak Rahmat, terus Pak Mariono, terus Pak Sugeng, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Sukarji, PBNI, lalu ada juga Bu Sulis, Mama Wanda, Wetik, Putri, Bu Sita, terus Bu Yuli,
0: Bu
3: Farida, Bu Lili, dan semuanya.
0: Semuanya, oke, ya, siap.
3: Dah, lagunya saya tunggu ya.
0: Oke, baik.
3: Ada kan?
0: Ada. Roda Kehidupan.
3: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang request dan dukuri kuri sedap enak.
0: Iya, Putri, apa kabarnya?
4: Kabarnya bersama keluarga di Merauke sehat, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Ini Mbak siapa ya lupa saya.
0: Dengan Lia, Putri.
4: Mbak Lia, Mbak Lia sehat ya bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia.
0: Iya. Oke. Okay. Amin. Mau request apa?
4: Saya mau request lagunya Faiz apa? Tujuh kata cinta. Asrahkan. Nyanyi asrahkan waktu.
0: Asrah betul.
4: Okay. Yeah. Kirim dulu ya.
0: Iya. Yeah. Buat siapa?
4: Kirim untuk Mbak Sita dan juga Mbak Eda, semuanya sehat. Dan Pak Kardi, Pak Sukardi dan Lekdol, dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat dan juga Mbak Lia juga sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang gurih sedap.
0: Wena pol. Oke, terima kasih ya Ibu Tri.

0: Baik, terima kasih. Selanjutnya ini di ujung telepon lagi. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang, sedap, gurih. Oh, enak epol.
0: Oh, enak epol. Baik, Pak Zainal, ini betul ya.
1: Anggir, Balikpapan.
0: Balikpapan. Gimana Balikpapan? Oh, sudah hujan kah?
1: Hah?
0: Sudah hujan atau?
1: Ya, alhamdulillah ada setengah bulan ini ada 3 kali hujan.
0: Oh, udah 3 kali hujan. Alhamdulillah ya, emang ini beberapa sudah ada yang turun hujannya, walaupun memang nggak setiap hari ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cuma itu masih asapnya masih tebal lah,
0: iya, nah
1: panas enggak, dingin enggak, sumuk gitu aja.
0: Oh iya iya, jangan kan di sana, di sini aja sumuk yang enggak pernah disiram air. Oke, tapi semoga saudara-saudara sana sehat terus ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Oke, baik.
1: Cuma sebagian daerah sih banyak yang kena sesak napas.
0: Betul, ini memang sampai katanya sampai ke tanah-tanahnya tuh ini ya, kayak ada baranya gitu ya.
1: Iya, cuma kalau dari bapak apa enggak, enggak seberapa parah kayak aliran tengah, aliran darah itu enggak seberapa sih.
0: Oke, baik. Mau dihibur?
1: Darah buntang itu agak parah juga itu.
0: Baik, semoga segera membaik ya. Ini mau request apa lagunya Pak Zainal?
1: Lagunya Sengaja dari Elvi Sukaisih.
0: Sengaja. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Rioto, Pak Muto, Yang Purbo, Licul, Mbak Hugeng, Pak Slamet, dan semuanya aja. Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, oke. Nanti yang mau bergabung masih saya tunggu, yang masuk di WhatsApp juga nanti kita akan pasti bacakan ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita nikmati dulu beberapa lagu dangdut ya siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Namun faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut ke warga negaraan atau menyuruh warga untuk pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juni 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia atau WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Ada terumbu miring ya dari Enisa Gita. Baik, masih di rendang request dangdut sedap gurih enak pol ya. Oke, kita coba sapa lagi pendengar kita siang hari ini di WhatsApp ya. Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Dari Pak Mariona minta requestnya lagu koplo Masih Adakah Cinta versinya Tasya Rosmala. Saya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto Bobani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin dan semuanya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
0: Enak pol. Bunda Sita, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak.
0: Kabarnya baik. Oke. Mau request apa lagunya?
1: Request dari Mansur.
0: Mansur. Oke, siap apa?
1: Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api Mansur. Ya, ya, salamnya buat siapa? Mau
1: ya, buat Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Yang Purbo, Mas Ubed, ada Lidul, ada Pak Agus, ada Pak Slamet, ada Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Munoto, ada Bopo Bani, ada lagi Pak Jailani, Pak Zainal Abidin, Ibu Rini, Bu Siti Asia, Bu Velia, Bu Rayu, Bu Utri sekalian dan semuanya, Mbak.
0: Semuanya aja, siap.
1: Dengan terima kasih waktunya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Sita terima kasih. Selanjutnya ya bisa di 0354310110 atau bisa di SMS WhatsApp-nya 0812346020289 atau 0857253525. Halo, selamat siang rendang. Halo, rendang. Halo, rendang.
2: Rendang?
0: Iya. Halo. Iya, halo. Oh.
2: Rendang. Lekwi dandut, sedap, gurih, enak, pol.
0: Enak, pol. Baik.
2: Bawa kita. Jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi. Mau request apa lagu dangdutnya?
2: Jaga cinta kita, jaga dari Sinta Arcita.
0: Jaga cinta kita, oke.
2: Ya, salamnya tadi ibu-ibu campur sari sudah semua, tinggal bapak ini sekarang. Ya, untuk Pak Slamet, untuk Pak Setio, untuk Pak Sugeng, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Letul, Pak Agus, Eyang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji Putra Tut.
0: Oke.
2: Ready.
0: Siap.
2: Semuanya.
0: Semuanya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Wilia.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: Baik ya. Siang hari ini cuacanya panas ya. Harus diimbangi dengan apa ini, makan makanan yang segar sehat gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi buah-buahnya lagi manis ya, karena nggak ada hujan ya. Jadi buah mangga pun lagi yang lagi musim manis banget. Terus juga buah apa yang lagi musim sekarang itu alpukat ya. Jadi lagi panen buah ini ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Siang. Rendang. Sedap. Gurih. Enak pol.
0: Oh, enak pol. Waduh, tumben ini baru muncul ya, Dul.
1: Agak sibuk tadi.
0: Waduh, oh, agak sibuk. Alhamdulillah masih diberikan kesibukan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah mati lutut waktunya. Ketemu Mbak Lia lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ini cantik-cantik mana ini?
0: Lagi nggak ada ini. Saya sendiri saja.
1: Loh, udah habis loh, Mbak?
0: Belum.
1: Tadi tiga tuh ada
0: dong. Iya, lagi ya. Ada tugas. Oke, okay. Mari kau sapa hari ini.
1: Air Toba. Masih ada kak waktunya nih?
0: Kalau ada, kalau masih ada ya, semoga masih ada Air Toba.
1: Ya, salamnya buat semuanya ada yang sudah naik semuanya. Ikut numpang aja nanti lah, masih ada waktu yang nyusul.
0: Oke, siap.
1: Untuk semuanya aja ya, Mbak Lia.
0: Baik.
1: Selalu Sabang sampai Mei.
0: Oke. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, halo. Selamat siang, rendang.
1: Halo, selamat siang, rendang. Kerpes dandut enak tenang.
0: Iya, sedap gurih enak pol. Iya, Pak
1: enak
0: Gus.
1: Pol,
0: iya, masih di sini.
1: Masih ada lagunya enggak ya? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, memang udah waktunya habis.
0: Oke. Iya, iya, salam-salam ya, aja ya.
1: Salam buat Redul. Buat Popo Bani, buat Pak Munoto, Pak Sukarti, Pak Putra Pudu, Pak Mariono, Pak Slamet yang berpo, ya untuk semuanya dari Sabang sampai F salamnya.
0: Oke.
1: Kemudian ini semuanya barokah nimbal ya.
0: Siap siap.
1: Kalau masih ada, saya minta lagunya Siksa Kubur, Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih Mbak Lia ya.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Untuk pendengar kami informasikan, ya ini sudah masuk waktu asyar ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 14.24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita kumandangkan azan asyar terlebih dahulu, yang nanti kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut tentunya ya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah

Baik, pendengar Tata Rasa ya, kurang lebih 1,5 jam sudah menemani Anda di Rendang siang hari ini. Dan tentunya semoga terhibur, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang mungkin belum dapat kami putarkan semuanya ya. Kita bertemu lagi di Rendang edisi selanjutnya ya. Dan sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM Radio Kediri. Saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda di Kediri sore ini.

Berikan saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog Beranda Asta Cita menekuni bisnis UMKM dari modal Rp0 dengan produk unggulan teh herbal. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Mas Ahmad Alifian ya, pelaku UMKM Sidoarjo dan founder Semesti. Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami pendengar melalui APRO 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Oke, pendengar dalam Beranda Asta Cita Pro 1 Arare Kediri sore ini, kita sudah terhubung bersama dengan Mas Ahmad Alifian, pelaku UMKM Sidoarjo sekaligus juga founder Semesti, menekuni bisnis UMKM dari modal 0 rupiah dengan produk unggulan teh herbal. Mas Alifian, selamat sore.
1: Sore, Mbak.
0: Gimana kabarnya, Mas?
1: Ya, begininilah.
0: Begini-beginilah itu gimana?
1: Ada sedikit sehat.
0: Oh. Ya. Karena cuaca ya?
1: Cuaca.
0: Oke, siap. Semoga sehat selalu ya, Mas ya. Oke, okay. Mas Alifian, ini kita bicara berkaitan dengan bisnis yang saat ini sedang ditekuni oleh Mas Alifian berkaitan dengan teh herbal. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Sebenarnya jualan teh herbal itu menjanjikan nggak sih, Mas Alifian?
1: Dulu saya pernah ditanya kalau produk ini itu nilainya dari 1 sampai 10 itu berapa sih? Saya jawab 6. Kenapa kok 6? Okay. Karena memang untuk marketnya itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Bisa dibilang edukasi teh kita itu termasuk yang minim, karena kita itu kalau sama teh itu tidak terbiasa dengan teh yang berkualitas. Artinya kita itu sudah terbiasa teh-teh yang bukan teh yang nomor satu lah, bukan kualitas teh tertinggi, yakni pucuk juga daunnya. Kita sudah terbiasa teh yang dari batangnya atau dari daun-daun yang di bawah itu. Karena memang sejarah teh kita itu kan bahwa teh itu datang dari zaman kolonial, terus kita kan cuma memungut sampah-sampahnya dari teh itu kan, terus yang bagus-bagus kita ekspor semuanya ke Eropa. Jadi ya itu, sehingga untuk jualan teh herbal ini ketika pasar kita sudah terbiasa teh-teh yang kualitasnya bawah, rendah, teh herbal ini jatuhnya mahal.
0: Oke.
1: Siap. Padahal stoknya juga cukup melimpah. Jadi bisa dikatakan gampang-gampang sulit. Kenapa kok gampang? Karena lidah kita itu sudah terbiasa teh. Tetapi kantong kita tidak terbiasa dengan harga yang mahal.
0: Oke, okay, siap. Nah, teh yang dijual Mas Alifian ini termasuk teh yang nomor satu atau gimana nih?
1: Bisa dikatakan kalau di sampai nomor satu sih enggak ya. Ya mungkin nomor tiga, nomor empat lah.
0: Oke.
1: Tapi tetap hitungan kalau sama pasar lebih mahal sedikit. Artinya kualitasnya lebih tinggi sedikit. Tapi bukan yang teh nomor satu yang diekspor ke kerajaan-kerajaan Belanda, Belgia itu kan.
0: Oke, okay. Teh herbalnya ini memang yang dijual itu sebenarnya khasiatnya atau gaya hidup saja ini, Mas Alifian?
1: Ada khasiat, tapi kalau di Cina itu gaya hidup.
0: Oke. Okay.
1: Jadi banyak teh kita itu memang peminatnya itu Cina-Cina ya. Kenapa kok khasiat? Karena sekarang itu banyak ternyata rekan-rekan kita itu yang ingin menikmati teh tetapi terkendala sama lambungnya.
0: Okay.
1: Yang apa, kurang cocok ternyata. Bukan cuma kopi yang yang menyebabkan asam lambung itu, yang menyebabkan mah dan lain-lain, ternyata teh juga buat mereka juga nggak cocok
0: karena ada kafeinnya.
1: Oleh karena itu kita menyediakan teh yang sekiranya ini khususnya untuk teman-teman kita yang memiliki perkara lambung itu bisa menikmati teh.
0: Okay.
1: Tanpa harus yang terlalu mahal, tapi memang harganya lebih mahal. Okay. Sedikit lah.
0: Okay. ini menarik, berarti harganya berapa, Mas? Bisa dikatakan mahal tuh berapa?
1: Kalau yang biasanya 25 gram itu 2.500 gitu ya. Punya kita itu di angka 7.000.
0: Oke.
1: Ya. Begitu kalau sampai yang 100 gram, 200 gram itu angka kita nurun cuma di 25. Kalau yang biasanya 12 sampai 15 kita cuma 25. Jadi kelipatannya semakin kecil lah kalau ambil banyak.
0: Oke.
1: Jadi itu kenapa kok dikatakan lebih mahal sedikit.
0: Baik, kalau menurut Mas Alfian pangsa pasarnya lebih susah dibandingkan dengan teh-teh ataupun juga minuman yang lain. Kenapa memilih teh herbal?
1: Karena kebetulan kita di awal itu memang disuguhkannya produk ini. Nah, ini kenapa kok kita bilang kita modal nol. Jadi awal kita berbisnis ini itu kita dikasih barang, dikasih, literally dikasih, lalu disuruh atau diminta untuk menjual. Nah, yang awalnya dikasih terus dijual, ternyata bisa, kita bisa jual. Dari penjualan awal kita itu akhirnya kita punya pelanggan ya. Nah, dari pelanggan itu semakin bulan, semakin hari, semakin minggu, bertambah waktu, bertambah, akhirnya mencari. Nah, produk kita memang produk bagus, sehingga bisnis sampai hari ini berjalan gitu.
0: Oke, sudah berapa lama berarti Mas?
1: Kalau dihitung kira-kira sekitar 4-5 bulan kali ya.
0: Oh, 4-5 bulan. Tapi peminatnya cukup banyak ya Mas Alfian ya?
1: Ya, cukup lah kalau untuk. Tapi enggak yang sampai bisa beli mobil
0: gitu. Kan masih merintis, enggak apa-apa, pelan-pelan. Aduh, ya. Oke, siap. Ini memang produknya mengambil langsung dari petani teh atau gimana ya?
1: Tetap harus diolah lagi. Jadi pabriknya itu ada di Solo. Tehnya itu dari Jawa Barat itu Cianjur apa ya? Cianjur apa Cirebon?
0: Pusatnya di sana.
1: Kebunnya di sana.
0: Kebunnya di sana.
1: Lalu diolah di Solo. Di Solo itu ada pabriknya. Lalu kita termasuk distributor pertama yang langsung di pabriknya.
0: Oke, baik. Ini untuk proses pengolahannya ada bahan-bahan. Misalkan apa namanya, ditambah gula kah atau dikasih bahan-bahan lain seperti pengawet kah atau gimana Mas? Atau tetap pure ada, pokoknya teh herbal berarti gak ada campuran apa-apa nih gitu?
1: Betul, teh herbal itu tidak perlu campuran apa-apa karena di dalam teh itu kan mengandung satu zat namanya tanin.
0: Ya.
1: Nah, tanin ini satu zat yang zat pengawet alami yang dia tanpa harus campuran apapun dia akan mempertahankan kualitas dari teh tersebut. Tetapi tanin ini hanya ada di katakanlah kualitasnya yang paling bagus itu ada di pucuk-pucuk teratas dari teh. Jadi semakin di bawah semakin kualitasnya rendah. Sehingga ketika teh ini murni daunnya aja, dia sampai kapanpun ketika dia diolah
0: di ekstrak begitu istilahnya,
1: disimpan di suhu ruangan, dia tidak akan pernah kadaluarsa. Teh yang kadaluarsa itu teh yang biasanya dia ada campuran melatinya atau dia campuran roselanya atau dia dari batang yang dicacah menjadi serbuk yang pipih yang sangat aneh. Nah, itu yang biasanya teh-teh yang punya kadar luar sah itu.
0: Berarti produknya Mas Alfian ini tanpa campuran apapun, baik itu perasa atau pemanis, nggak ada. Artinya masih ada rasa-rasa pahit tehnya itu atau gimana?
1: Nah, itu ya sepat lebih ke arah.
0: Iya sepat.
1: Ya.
0: Nah ini kalau bicara minuman dengan rasa yang tidak ada manisnya, nah Mas, ini kalau kita melihat kan sekarang ini ya, kalau anak-anak muda tuh misalkan kalau beli minuman nggak ada rasanya tuh rasanya gimana ya gitu kan. Nah ini gimana untuk bisa menarik pelanggan gitu Mas?
1: Nah itu dia kan kita bilangnya itu kan marketnya sulit. Itu kenapa kok kita bilang marketnya sulit. Nah cara kita menarik pelanggan dulu itu kan door to door, yang akhirnya kita mengenal ya, ketika pelanggan itu pelanggan tetap, dia akan ini lagi, order lagi. Jadi memang produknya ini secara kualitas bagus, tetapi secara market sangat sempit, sehingga kita harus mencari benar-benar yang mau dan berminat.
0: Oke, artinya targetnya ini bukan semua masyarakat, tapi lebih kepada mereka yang membutuhkan untuk bisa hidup sehat gitu.
1: Betul.
0: Ini nampaknya juga bisa berkolaborasi dengan faskes-faskes kali ya, Mas ya?
1: Itu ide yang bagus ya. Kita belum sempat kepikiran ke situ sebenarnya. Tapi mungkin bisa saya coba.
0: Oke, baik. Karena kalau bicara herbal, pasti namanya seseorang yang mungkin sedang terjangkit suatu penyakit, itu kan pasti butuh juga nih. Kalau misalkan pengen minuman tradisional yang lebih apa ya, tidak ada bahan campuran kimia, jadi lebih menyehatkan, bisa jadi ya, Mas ya?
1: Iya, yang menarik. Apalagi industri farmasi kita kurang ini ya, kurang, kayaknya saya nggak tahu sih sebenarnya industri farmasi kita kayak, nah sepertinya kurang menyerap yang natural ya. Mungkin bisa lebih coba.
0: Bisa dicoba nanti dimasukkan ke sana ya, Mas ya. Bisa jadi peluang loh, Mas Alfian ya.
1: Ya. Terima kasih atas saran-sarannya.
0: Oke. Mas, ini memang dijualnya dalam bentuk minuman saja atau ada kemasan-kemasan yang dalam bentuk serbuk begitu?
1: Bukan serbuk, tapi apa ya istilahnya?
0: Apa ya?
1: Serbuk. Jadi dia itu di pabrik kita itu ada mesin untuk memanaskan teh, sehingga teh itu kan bukan teh yang awalnya daun hijau begitu. Kita putar-putar di mesin itu dengan tingkat kepanasan atau termo yang bisa, terus dia menjadi satu daun teh yang kering, yang dia bentuknya bulat-bulat gitu. Jadi bisa dikatakan serbuk, tapi lebih ke butir-butir gitu, bulir-bulir gitu.
0: Oke. Jadi ada yang dalam bentuk kemasan juga jualnya ini?
1: Ya, ada dalam bentuk
0: Oke. Nah, itu teh yang dijual Mas Alfian ini, bisnisnya Mas Alfian ini hanya sekedar apa ya, daun tehnya saja atau minuman tehnya, atau mungkin misalkan begini, minuman teh A ini bisa untuk jamu pegelinu, atau yang minuman varian B bisa untuk jamu ini, atau ada seperti itu enggak, Mas?
1: Belum. Kalau itu belum. Kita masih daun teh olahan, jadi daun teh yang benar-benar daun teh, kita tidak pakai bagian batangnya, itu kita panaskan, kita keringkan, kita olah, terus dia jadi bentuknya jadi bulat begitu, jadi bulatan-bulatan begitu, jadi dia daun teh. Terus ada yang beberapa, ada yang daunnya itu kita pisahkan dari apa itu namanya,
0: dari apa,
1: cabang yang dari batang daunnya itu. Jadi daun itu kan di tengahnya itu ada anu itu, jadi kita potong, terus kita ambil yang cuma daun, terus kita anu yang itunya.
0: Oke. Tapi kalau yang diseduh dalam bentuk minuman itu bagaimana prosesnya? Atau misalkan ya kita menyeduh saja, misalkan kalau misalkan mau dingin ya ditambah es batu, atau sekedar langsung diminum saja, atau gimana?
1: Iya, tinggal diseduh. Sesederhananya dengan bikin teh yang biasanya itu, kalau misal ternyata dirasa enggak enak, terlalu sepat, terlalu pahit, maka ingin menambahkan gula, ya tinggal ditambahkan gula.
0: Oke. Tapi tidak mengurangi khasiat ya itu ya.
1: Kalau ditambahkan gula tentu saja ada ini ya, efek-efek yang mungkin untuk yang diabetes itu loh.
0: Tapi pernah ada ini percobaan, Mas Alfian, yang dikasih gula dengan yang tidak?
1: kalau sampai ke uji lab terus membandingkan dipakai gula sama enggak, enggak pernah. Tapi kan kita pakai rasional, pikiran rasional aja ya. Kalau orang yang diabetes kan kalau dikasih gula ya tetap mengurangi khasiat, karena yang di yang jadi masalah itu kan gulanya,
0: gulanya. Oke, siap. Mas Alifian, kita break sejenak. Mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya di sore hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami sore ini dalam segmen Beranda Asta Cita, menekuni bisnis UMKM dari modal 0 rupiah dengan produk unggulan teh herbal. Atau yang mau pesan teh herbal ke Mas Alifian juga monggo, silahkan bisa langsung menghubungi kami ya di nomor WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cinta, menekuni bisnis UMKM dari modal 0 rupiah dengan produk unggulan teh herbal. Masih bersama dengan Mas Ahmad Alifian, pelaku UMKM Sidoarjo dan founder Semesti. Mas Alifian, masih standby ya Mas ya?
1: Iya, standby.
0: Oke, okay. Mas Alifian, khasiat yang bisa diberikan dari teh herbal jualannya Mas Alifian ini apa sih?
1: Khasiatnya selain untuk lambung, kita juga untuk gaya hidup diet. Kenapa kok bisa untuk diet? Karena produk-produk kita itu ada produk teh hitam dan teh hijau. Khususnya teh hijau ini sangat bagus bagi teman-teman yang ingin diet sambil meminum teh, karena teh hijau itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh.
0: Oke. Bedanya teh hitam dengan teh hijau itu apa?
1: Dari jenis pucuk tehnya. Jadi kalau teh hitam itu ketika diseduh, dia warnanya lebih ke arah coklat, merah kecoklatan gitu. Kalau teh hijau itu ketika diseduh, dia warnanya hijau muda.
0: Dari segi warna saja atau ada yang lain?
1: Kalau secara penampakan dari segi warna bisa dilihat. Kalau secara fungsi bisa dikatakan khasiatnya juga berbeda.
0: Oke. Tadi disampaikan oleh Mas Alifian bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk diet juga ya Mas ya. Kalau kita konsumsi teh itu kan memang ada apa namanya, ada kafeinnya. Kalau kita tahu ya, kafeinnya itu dari berbagai sumber yang saya baca juga, memang kalau kita minum teh, konsumsi teh itu zat besi dari makanan yang kita konsumsi tidak terserap. Nah, apakah memang mengarah kepada program diet tadi?
1: Nah, itu tadi. Jadi bagaimana teh ini dapat merangsang untuk penyerapan yang lebih maksimal sehingga bisa digunakan untuk program diet. Karena biasanya tubuh, kenapa kok dia tidak bisa digunakan untuk diet itu, karena dia menyerap makanan, dia itu kan tidak disalurkan kepada energi. Artinya dia direstorasi di bagian lemak lah istilahnya. Teh ini bisa meningkatkan metabolisme sehingga zat-zat yang didapatkan dari sumber-sumber makanan yang berbeda tadi dapat disalurkan ke menuju energi yang akan dibakar oleh metabolisme tubuh.
0: Oke, okay. Mas Alifian ini memulai bisnis juga tadi informasinya dari 0 rupiah. Betul-betul gak pakai modal duit ya Mas Alifian ya?
1: Ya, bisa dikatakan gak pakai modal duit karena dititipi barang dan itu gak bayar barang.
0: Wah, mantap. Jadi ini dalam artian bentuk kolaborasi gitu atau gimana tuh?
1: Lebih ke arah bentuk donasi.
0: Oh, donasi.
1: Bukan donasi ya, karena dikasih, benar-benar dikasih. Apa kalau bukan donasi bahasanya?
0: Oke. Menarik ini ya. Dan masih berjalan 4 sampai dengan 5 bulan, tapi sudah punya pandangan ke depan seperti ini, luar biasa ini Mas Alifian. Tidak semua orang berpikir kita jualan makanan, jualan minuman itu untuk jenjang masa depan. Yang penting sekarang laku, yang penting sekarang banyak dicari gitu loh Mas Alifian ya.
1: Iya betul.
0: Tapi akan sekarang terus konsisten jualannya ini Mas dengan teh herbalnya?
1: Insya Allah. Jadi awal kita itu kan jual produk nganjur. Lalu lambat laun kita, kalau yang hari ini itu kita punya stand, dan standnya itu kan dibiayai oleh modal barang itu kan, modal barang laku uang sehingga bisa beli stand bisa kita gunakan untuk kita jualan di CFD begitu.
0: Oke, baik. Ini Mas Alifian jualannya sendiri atau ada teman juga yang bantu?
1: Yang jual sebenarnya istri
0: saya. Oh gitu. Jadi yang handle headnya ini sang istri ya, Mas Alvian ya?
1: Iya betul. Head of marketing.
0: Head of marketingnya. Jadi bisa dikatakan ini bisnis keluarga ya?
1: Ya bolehlah dikatakan bisnis keluarga boleh.
0: Oke, ini untuk target pasarnya memang masih di area Sidoarjo saja atau gimana, Mas?
1: Saya itu pernah diproyeksikan untuk menjadi sama ini ya, pemilik perusahaan besarnya itu pernah diproyeksikan untuk menjadi ini distributor wilayah se-Jawa Timur.
0: Oh, okay.
1: Apa istilahnya? Karena dinilai penjualan saya paling bagus lah dikatakan mungkin. Tapi tawaran itu sudah

0: pangsa pasarnya lebih luas, Mas? Misalkan bisa dikirim sampai ke luar negeri juga, karena mungkin kebutuhan di sana juga lebih banyak gitu.
1: Iya betul. Kalau sekarang kita masih coba-coba di pasar domestik dulu di Shopee. Prosesnya kita sudah punya lapak. Lapak kita namanya Smesti, yang kita di situ jual produk-produk kita yang mentah, ada teh anada, teh jatayu. Kita juga punya ada teh lelanang. Nah, teh lelanang ini salah satu keunikannya adalah tehnya itu bisa meningkatkan teh lelaki lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Buat kaum pria ini ya. Oke. Okay. Ini nama-nama tehnya ini memang dari jenis tehnya sudah ada namanya seperti itu atau memang gimana, Mas?
1: Ya, itu kan dari ini ya, dari produknya itu kan dari pabriknya itu sudah namanya begitu.
0: Oh, sudah ada brandingnya ya?
1: Ya. Jadi kita kan tinggal menjual aja.
0: Ini kalau hari-hari juga Mas Alfian dan keluarga di rumah juga minum teh herbal, Mas?
1: Ya, tentu saja, tentu saja.
0: Oke, jadi yang jualan juga harus minum ya?
1: Siang sore kita minum. Kalau kita itu sukanya itu dalam olahan es.
0: Oh iya.
1: Jadi kita simpan di refrigerator, kita simpan di kulkas, terus besoknya baru kita minum tuh.
0: Iya benar, apalagi dengan cuaca yang panas kayak gini ya Mas Alfian ya.
1: Nah itu mungkin karena es-es ini juga ya, jadi kita agak banyak penyakit influenza ini.
0: Nah ini lagi musimnya, gak apa-apa, semoga nanti kita sehat terus. Yang penting tadi ya minum teh herbal itu kuncinya ya Mas ya.
1: Nah itu minum teh herbal agar terhindar dari influenza.
0: Oke, baik. Mas, ada enggak sih menggait anak-anak muda? Karena kalau bicara berkaitan dengan apa namanya sesuatu yang apa ya, brandingnya tuh herbal, kadang kan kita ngerasa ngapain sih mending jualan yang lain gitu.
1: Kalau untuk anak-anak muda apalagi yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi di luar, teh herbal ini sangat bermanfaat untuk menjaga bagaimana dalam aktivitas-aktivitas kita itu mendapatkan energi yang cukup tanpa harus doping-doping yang kayak produk-produk energi itu. Boleh enggak saya nyebutkan merek, takutnya enggak enak.
0: Enggak perlu, secara umum saja ya.
1: Produk-produk minuman energi itu. Nah, teh herbal ini tuh jadi salah satu alternatif untuk menggantikan produk minuman energi yang saya itu ingin menceritakan bahwa ada salah satu teman saya dulu itu yang kabarnya bahkan dia kalau tidak salah setiap hari satu atau dua kali itu minum minuman energi. Di satu waktu dia lumpuh, dalam arti lumpuh itu katanya dokternya terlalu banyak minuman energi. Sampai kalau tidak salah itu 2 bulan perawatan, insya Allah. 2 bulan perawatan itu dia seperti bayi yang baru bisa berjalan gitu. Jadi dia ketika berjalan itu kan efek samping yang tidak kita inginkan dari konsumsi minuman berenergi yang secara berlebihan. Nah, kadang ketika kita masih muda dan aktivitas kita sangat tinggi, kan kayaknya minuman energi itu jadi salah satu solusi tercepat supaya kita mendapatkan energi lebih. Tapi ternyata ada efek samping yang seperti itu, yang saya secara pribadi memiliki teman yang berpengalaman sampai 2 bulan perawatan itu, sehingga saya bilang bahwa tes herbal ini jadi salah satu alternatif yang bisa dikonsumsi secara pagi, siang, sore begitu. Kalau minuman energi kan efek sampingnya lebih tinggi daripada teh herbal. Kalau teh herbal efeknya lebih baik.
0: Jadi bisa jadi apa ya, pembelajaran juga untuk kita ya Mas Alfian ya. Kita jual sehat tapi pasarnya mau enak, ya kita harus mau milih nih. Kalau mau enak nih efek sampingnya seperti apa, kalau sehat efek sampingnya seperti apa gitu ya Mas.

0: Salvian ya.
1: Betul, betul. Teman saya itu dulu salah satu punggawa di klub futsal kami. Jadi kita dulu itu bahkan sering juara dengan sama dia ketika dia kena sakit begitu, kita agak kesulitan untuk dulu itu kita itu kalau ini sedikit cerita masa muda ya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Dulu kita itu kalau menang itu bisa sampai 7-0, 5-0, 7-2 gitu. Jadi gapnya itu tinggi karena dia itu memang sangat gacor lah di depan, tendangannya apanya. Nah, setelah sehingga kita bisa membayangkan betapa tinggi intensitas teman saya itu dalam berkegiatan, sehingga kebutuhannya untuk mendapatkan energi lebih itu karena rasionalisasi tersebut. Nah, ternyata efek sampingnya adalah di suatu hari akhirnya dia lumpuh yang benar-benar tidak bisa menggerakkan kaki. Akhirnya dia kita larikan dia ke dokter. Katanya dokter memang ini efek samping dari terlalu sering minum minuman berenergi itu tadi. Sehingga bahkan berjalan pun kita sempat harus tandu, terus harus sempat kita belikan ini untuk kursi roda untuk menemani dia untuk sekolah sehari-hari gitu.
0: Dengan berbagai tantangan yang ada ya Mas Alifian ya, dan juga pangsa pasar yang masih cukup sulit ya untuk bisa menarik pelanggan untuk terus mengkonsumsi minuman herbal, minuman-minuman berkhasiat dan juga menyehatkan. Saya jadi kepikiran nih Mas Alfian, bagaimana kalau misalkan fokus jualannya ini juga ke misalkan komunitas-komunitas yoga atau komunitas diet tadi, atau misalkan ibu-ibu arisan, para lansia yang memang butuh sehat gitu. Ini kayaknya cocok juga ya Mas Alfian.
1: Wah, itu sangat memungkinkan, apalagi dengan hari ini lifestyle kita mulai mengarah ke sana ya. Ini rekan-rekan kita pekerja kantoran yang mulai nge-gym, terus banyak ibu-ibu hamil kalau yang saya ketahui itu yoga dan lain-lain. Nah, itu sangat sangat bagus konsep-konsepnya.
0: Tapi kalau untuk teh herbalnya ini aman untuk ibu hamil, ibu menyusui begitu juga aman ya?
1: Ya aman. Insyaallah. Karena istri saya waktu hamil pun mengkonsumsi ini dengan masif, cukup banyak.
0: Oke, okay, siap.
1: Anak saya terlahir dengan bobot 3 kg, jadi
0: mantap. Jadi aman pokoknya ya dikonsumsi ya. Oke, siap. Mas Alifian, terakhir ini harapan supaya bisnisnya sukses dan banyak masyarakat yang mau beralih ke minuman yang lebih menyehatkan. Silakan, Mas.
1: Akhir-akhir ini kita itu memiliki penyakit yang aneh-aneh. Kenapa kita ada penyakit aneh-aneh? Karena kita makan makanan yang aneh-aneh. Artinya makan makanan yang olahan, yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya di dalam pabrik. Terus kita tidak tahu campuran-campuran apa saja yang ada di dalam pabrik. Maka kita hari ini selain gaya hidup sehat, kita juga harus memiliki pengetahuan yang mampu untuk menyeleksi makanan dan minuman kita. Nah, produk yang saya tawarkan, teh herbal ini adalah salah satu produk alami. Kenapa? Karena dia tanpa campuran sama sekali. Dia hanya terbuat dari teh yang kita keringkan dengan teknik tertentu, dengan metodologi yang tertentu, sehingga dia mengurangi resiko yang makanan-makanan hari ini alami karena banyaknya campuran bahan-bahan kimia maupun campuran bahan-bahan lain di dalam substansi makanan. Sehingga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin hidup sehat itu tidak hanya dimulai dari gaya hidup, pola aktivitas, tetapi juga dari bagaimana kita memilih makanan dan minuman yang tiap hari kita konsumsi.
0: Oke, baik. Siap. Mas Alifian, terima kasih sudah berbagi cerita bersama dengan kami. Semoga sukses selalu untuk bisnisnya ya Mas ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat sore. Salam sehat Mas Alifian.
1: Salam sehat Ibu.
0: Ya, pendengar, kalau kita bicara tadi berkaitan dengan teh herbal, minuman berkhasiat, minuman yang selain menyegarkan tapi juga menyehatkan. Jadi bisa dikatakan bahwa sehat itu adalah tujuan, tapi sehat itu bukan tujuan, tapi adalah sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita rutin konsumsi makan makanan yang menyehatkan, minum-minuman yang menyehatkan, insya Allah ya nanti kita pun juga akan punya hidup yang lebih sehat juga. Yang pasti adalah kuncinya di telaten. Itu yang terpenting, telaten, rajin, rutin ya. Oke, pendengar, demikian untuk segmen Berada Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Dan sesaat lagi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kita akan bergabung bersama dengan program Satu RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sari Berita, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, diselenggarakan upacara di Kabupaten Magetan maupun Ponorogo. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya Senin 12 Oktober 2026, saya Madarisu. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-351 Magetan dan HUT ke-81 Jawa Timur dipusatkan di alun-alun tadi pagi. Bupati Nani menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal dan keteladanan Gubernur Suryo. Laporan Yusron Al-Fatah.
2: Upacara peringatan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dipusatkan di alun-alun Magetan Senin 12 Oktober 2026. Momentum dua peringatan itu menjadi pengingat keterkaitan sejarah Magetan dengan Jawa Timur. Bupati Magetan Ani Sumantri menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan, yakni Magetan Maju, Ekonomi Berdaya, Rakyat Sejahtera. Menurut Nani, tema itu bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan kesejahteraan. Selain penguatan ekonomi, Nani menegaskan pembangunan Magetan juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat yang mengapresiasi kontribusi petugas kebersihan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan berbagai pihak dalam mendukung kehidupan serta pembangunan daerah. Peringatan hari jadi Magetan yang bersamaan dengan hari jadi Jawa Timur memiliki keterkaitan historis melalui RMTA Suryo yang menjabat Bupati Magetan pada 1938 sampai dengan 1943, kemudian menjadi gubernur pertama Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Suryo, kata Nani, juga dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keterkaitan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Magetan dan Jawa Timur. Pengabdian Suryo di tingkat kabupaten hingga provinsi, kata Nani, menunjukkan bahwa sejarah kepemimpinan daerah tidak terlepas dari perjuangan membangun masyarakat dan mempertahankan kemerdekaan.
3: Magetan maju berarti membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kearifan lokal Magetan. Ekonomi berdaya menjadi simbol kemandirian yang bertumpu pada sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kita ingin potensi lokal kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gubernur pertama, Raden Mas Tumenggo Ranggono. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita semua bahwa beliau, Raden Mas Tumenggo Aryo Suryo, juga merupakan Bupati Magetan ke-13.
2: Melalui peringatan hari jadi ke-351 Magetan dan ke-81 Jawa Timur, ia berharap penguatan potensi lokal, kolaborasi antar elemen, serta pembangunan berkelanjutan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di Magetan maupun Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada para camat yang mampu mendongkrak partisipasi masyarakat dalam capaian pajak bumi dan bangunan PBB melalui inovasi di tengah efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, PMK Ponorogo hari ini juga melaksanakan upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Eka Wulan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Upacara dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Bunda Rita Sapanakrabnya menyatakan, pihaknya siap mendukung program Pemprov Jawa Timur yang tertuang dalam Nawabakti Satya dengan visi menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Adapun tema hari jadi ke-81 Jawa Timur, Unggul Maju Berkelanjutan.
5: Ya pasti semoga Provinsi Jawa Timur semakin jaya, semakin hebat, dan kita di bawah naungan Jawa Timur juga ikut menjadi hebat dan semakin jaya. Tindak lanjutnya pasti kita akan mengikuti semua instruksi dari provinsi, seperti apa instruksinya dan tinggal menjalaninya.
4: Membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Listiarita menjelaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada keberhasilan, tetapi juga harus memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Adapun sejumlah capaian keberhasilan Jawa Timur, diantaranya perekonomian pada triwulan 2 2026 mencapai 5,72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sekitar 3,42%, serta angka kemiskinan turun menjadi 9,06% dari 9,30%. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih pada pendengar juga pemirsa. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Laporan Rizky Darmawan selengkapnya untuk Anda.
7: Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan potensi inflasi bahan kebutuhan dasar. Langkah tersebut disiapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nurhidayat mengatakan, rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemerintah terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman. Selain operasi pasar, Pemkot Batu juga mengkaji pemanfaatan armada milik pemerintah untuk membantu distribusi barang. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional pedagang maupun distributor.
8: Lagi saya minta diformulasikan oleh teman-teman TPD bersama dengan beberapa stakeholder terkait dengan OPD-OPD lintas juga untuk memastikan situasi pasokan ini termasuk distribusi ini aman. Bahkan saya sampaikan kalau perlu, ini nggak perlu untuk meningkat biaya operasional dari pedagang dan distributor ini. Kalau perlu, tapi sampai tak dikaji terus. Kalau perlu, gula kan terkena satpol, terkena PU juga. Kita memiliki armada-armada itu untuk bantu mengambil barang-barang itu dasar ini.
7: Alvi juga menyebut, pemanfaatan armada pemerintah masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan. Pemerintah juga akan melibatkan TPID dan OPD lintas sektor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia. Menurut Alvi, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi tekanan inflasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Rizky Darmawan, RRI Transmudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Eti, silakan.
9: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Museum Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Berikut laporan Gea Debora.
10: Peringatan Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan, edukasi, dan pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Founder dan owner Museum Teluk, Priwayu Hartanti, mengatakan kebudayaan merupakan salah satu pilar utama yang menopang kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu, keberadaan museum memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.
11: Jadi, kami dari Museum Teluk, insya Allah dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, di Museum Teluk insya Allah pada hari Rabu pukul 10.30 akan mengadakan diskusi dengan adik-adik mahasiswa terkait museum, terkait kebudayaan. Jadi sebagaimana tema dari Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, bahwa kebudayaan adalah soko guru bangsa.
10: Sementara itu, Kepala Museum Kaliber sekaligus founder Museum Huruf dan Institut Museum Cagar Budaya Nusantara Adi Sidik Permana berharap peringatan Hari Museum Indonesia dapat mendorong museum-museum di daerah untuk semakin aktif menjangkau masyarakat.
12: Harapan saya dalam peringatan Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, museum yang ada di daerah, misalkan di Jember, atau museum-museum yang lainnya dapat lebih aktif diakses oleh masyarakat, karena memang selain museum ini sebagai tempat perlindungan, museum ini juga adalah etalase kebudayaan yang berisi banyak sekali manfaat multidisiplin ilmu yang tersaji dalam koleksi-koleksi yang ada di masing-masing museum. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momentum kita bersama bahwa mari kita bersama-sama berkunjung ke museum, karena di museum itu kita akan banyak belajar, baik belajar soal kebudayaan kita maupun belajar mengenai histori masa lalu dan juga apa yang bisa kita kerjakan di masa depan.
10: Peringatan dari Museum Indonesia 2026 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi museum dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan edukasi. Gia Debora, RRI di Jember melaporkan.
9: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa mengembangkan kreativitas di bidang konstruksi dan infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Dinda Ayudia.
13: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember, Sabtu 10 Oktober 2026, sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan teknis, serta inovasi di bidang konstruksi dan infrastruktur. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa perguruan tinggi dan juga siswa dan siswi SMK untuk mengasah kreativitas serta mengembangkan gagasan di bidang teknik sipil. YCE Innofest 2026 mencatat sekitar 180 tim pendaftar dengan 20 tim atau 60 peserta lolos ke babak final. Ketua Pelaksana YCE Innofest 2026, Hoirunisa Putri Nurhamidi, mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan mahasiswa teknik sipil untuk berkontribusi dalam pengembangan konstruksi di Indonesia.
14: Baik, latar belakang dari diselenggarakannya YCE Innofest 2026 antara lain kita sebagai mahasiswa teknik sipil ingin memberikan inovasi-inovasi untuk pembangunan konstruksi khususnya di Indonesia maupun di bidang konstruksi ke teknik sipil lainnya.
13: YCE Innofest 2026 menghadirkan peserta tingkat perguruan tinggi berasal dari diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Malang, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, dan Politeknik Negeri Semarang. Pada tingkat SMK, peserta berasal dari SMKN 3 Boyolangu, SMKN 2 Probolinggo, dan juga SMKN 2 Jember. Nitya berharap inovasi yang dihasilkan peserta tidak berhenti sebagai karya kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung pembangunan konstruksi di Indonesia. YCE Innofest 2026 mengusung tema Integrating Smart and Sustainable Approach for Transformative Modern Infrastructure Development yang menekankan pendekatan cerdas dan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur modern. Reporter Dinda melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
15: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Laporan Anik Hasanah.
16: Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Upacara peringatan digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan mengusung tema Jawa Timur Maju, Unggul, dan Berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah mendukung pembangunan. Khofifah juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
17: Misalnya sinergi di antara semua, insya Allah telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang kita sampaikan tadi itu kan dari Nawabakti Satya, dari mulai Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas, Jatim Sehat. Ini proses-proses yang kita lakukan karena support semua pihak, insya Allah apa yang kita capai hari ini banyak hal kita sudah terbaik. terbaik dari seluruh provinsi yang ada, tapi kita akan terus melakukan lebih baik dan lebih baik lagi.
16: Di sisi lain, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menyoroti pentingnya peran lembaga legislatif dalam menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penguatan regulasi terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat daerah atau HKPD dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat otonomi daerah.
18: Maka di sini fungsi bridging DPD RI dalam hal penguatan bagaimana sebuah regulasi dari pemerintah pusat itu benar-benar seirama dengan kekuatan keberdayaan ekonomi dari daerah. Itu kita harus menjaga ini. Jadi ini jangan sampai menjadi sebuah retorika, tapi menjadi sebuah hal yang realistis dan memang akan tercapai.
16: Melalui momentum hari jadi, kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat untuk mendorong pembangunan Jawa Timur yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar, bus Trans Jatim digratiskan pada momen HUT Provinsi Jatim dan masyarakat Lamongan antusias menikmati layanan tersebut. Laporan Farin Regi.
19: Layanan transportasi publik Trans Jatim digratiskan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Jawa Timur. Kebijakan tersebut disambut antusias masyarakat, terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang memanfaatkan layanan Trans Jatim di sejumlah koridor, termasuk yang melayani wilayah Kabupaten Lamongan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Tony Ari, mengatakan program gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat dalam momentum peringatan Hari Jadi Provinsi. Menurut Tony, kebijakan tarif gratis tersebut semakin meningkatkan antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berdasarkan pantauan terhadap sejumlah perjalanan, bus Trans Jatim terlihat diparkir penumpang hingga kapasitas layanan terisi penuh.
20: Masyarakat yang menggunakan layanan Trans Jatim ini dari beberapa elemen layanan masyarakat, diantaranya rutin pegawai yang rutin tiap hari naik, pegawai negeri, pegawai swasta, anak sekolah, ibu-ibu yang ke pasar, yang mungkin sekedar berkunjung ke keluarganya, ini yang banyak. Dan itu hampir rata-rata mereka ini dari hari ke hari aktivitas mereka sudah mulai beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum Trans Jatim. Ini sangat positif sekali layanan Trans Jatim ini.
19: Salah satu pelajar SMK Negeri 1 Lamongan, Nuri Maulida, mengaku senang dengan kebijakan layanan gratis Trans Jatim dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Jawa Timur. Menurutnya layanan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama kalangan pelajar yang membutuhkan transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah. Sehingga akses transportasi publik semakin merata dan mampu menjangkau lebih banyak wilayah. Varian Reki melaporkan.
15: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Supriyawiyoto MT menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi sektor hulu migas. Selengkapnya laporan Oni Arianto.
21: Anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi di sektor hulu migas. Upaya tersebut dinilai penting di tengah penurunan produksi minyak nasional dan peningkatan konsumsi energi masyarakat. Sugeng Suparwoto Senin siang menyampaikan hal tersebut dalam seminar revisi Undang-Undang Migas dan Masa Depan Tata Kelola Hulu Migas di Kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam pembahasan regulasi sektor migas. Menurut Sugeng Suparwoto, pembahasan revisi undang-undang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
22: Untuk memenuhi apa yang disebut dengan meaningful partisipasi. Jadi undang-undang harus disosialisasikan dan diuji seluas-luasnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga diskusi dengan misalnya Indonesia Petroleum Association. Kami diskusi juga dengan kampus seperti hari. Kami juga diskusi dengan operator-operator, dengan mohon maaf, pengusaha-pengusaha di bidang migas, karena semuanya itu harus menjadi satu kesatuan ekosistem, sehingga tujuan dari undang-undang satu memberi kepastian hukum dan sekaligus kepastian usaha. Ini kan Pak, kita masih sangat penting adanya investasi di bidang hulu migas, karena seperti saya jelaskan tadi, lifting minyak terus turun anjlok, sementara konsumsi terus naik dan itu sehat konsumsi naik.
21: Sugeng Suparwoto berharap revisi undang-undang migas dapat memperkuat landasan hukum bagi pengembangan sektor hulu migas melalui regulasi yang memberikan kepastian investasi, diharapkan meningkat sehingga mendukung keberlanjutan produksi dan ketahanan energi nasional. Oni Arianto melaporkan.
15: Pendengar, informasi selanjutnya, Polda Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di wilayahnya. Berikut laporan Faris Yarbo.
0: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan khusus Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto usai prosesi serah terima jabatan beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto menyatakan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi intensif bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi langkah pencegahan serta penanganan peredaran barang haram tersebut. Selain fokus utama pada pemberantasan narkotika, ia juga menaruh perhatian khusus terhadap peredaran obat keras tanpa izin atau yang masuk dalam daftar G. Menurutnya, obat daftar G kerap menjadi sasaran penyalahgunaan oleh kalangan remaja yang pada akhirnya memicu aksi kriminalitas jalanan.
2: Salah satu pesan dari beliau, di samping beliau meminta untuk lebih dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu beliau minta untuk memberantas tuntas masalah narkoba. Bahkan beliau berpesan di Jawa Timur, karena beliau saat ini juga masih menjabat sebagai kepala BNN, beliau berpesan di Jawa Timur ada BNP, silakan berkoordinasi ya terkait dengan masalah narkoba. Termasuk yang menjadi atensi saya yaitu peredaran obat keras daftar G. Ya, saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat daftar G. Ya, karena ini yang menjadi stimulan-stimulan anak-anak muda kita sehingga melakukan kerusuhan, ya, tawuran. Ini pastikan seluruh Jawa Timur zero atau bersih dari obat-obat terlarang khusus pada daftar G.
0: Sebagai langkah konkret, Kapolda Jatim telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menindak tegas para pelaku peredaran obat terlarang. Upaya represif ini juga akan diimbangi dengan kegiatan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya zat adiktif kepada masyarakat luas, khususnya pada generasi muda. Pihaknya berharap seluruh wilayah Jawa Timur dapat segera mencapai kondisi zero atau benar-benar bersih dari peredaran narkoba dan obat daftar G. Faris Yarbo melaporkan.
15: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Furtage Road Waru untuk mengembalikan fungsi dari jalan tersebut. Laporan Januar Fahmi.
3: Satpol PP Sidoarjo menertibkan 8 bangunan liar di kawasan Furtage Road Waru. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan mengurangi gangguan lalu lintas. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan menyebut dari sekitar 20 bangunan yang terdata, sebagian telah dibongkar mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Penertiban melibatkan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait dalam pembongkaran sejumlah lapak di kawasan Kecamatan Waru tersebut.
23: Penertiban pada pagi hari ini adalah untuk menunjang kelancaran lalu lintas pasca dibangunnya frontage.
3: Pihaknya juga menyiapkan ruang berjualan bagi pelaku UMKM di kegiatan Car Free Day atau CFD setiap minggu sebagai alternatif usaha bagi para pedagang tersebut. Setelah Kecamatan Waru, penertiban akan dilanjutkan secara bertahap ke kawasan Frontage Road Gedangan dan Buduran untuk menjaga ketertiban serta keselamatan pengguna jalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
15: Mendengar hadapi tren pemangkasan APBD PC Ikatan Alumni UNER Surabaya di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Laporan Ayu Citra.
1: Pada akhirnya pelantikan Ketua Baru Pengurus Cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong pada setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan Ketua Baru Pengurus Cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di Kediri kota maupun Kabupaten Kediri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
4: Kepala Desa Cipati tetap sangat berhari dana kita dipotong 31% kementerian dipotong 30% untuk uang jalan dinas yang berikutnya masih hasilnya saya untuk saat ini pulang negeri lagi lain karena pendidikan sudah besok semuanya.
1: Ketua terpilih Pengurus Cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Susta Budi mengatakan pula, dalam pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan menghadapi pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
5: Dan kami berharap ke depan, seperti tadi disampaikan oleh Ning Dia, masih sangat terbuka untuk
1: lebih lanjut pada agenda pelantikan PC IK UNER Kediri ini, Suster Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri Fernanda Ramaswati juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
8: Baik, terima kasih Celia. 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep ambil bagian dalam turnamen sepak bola AF Support U17 Football Competition yang menjadi wadah bagi pemain muda mengasah bakat untuk diproyeksikan ke tim Persu di Liga 4 mendatang. Taguh Anufantrian melaporkan.
24: Turnamen sepak bola AF Sport U17 Football Championship resmi bergulir dengan diikuti 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mencari bibit pemain potensial untuk memperkuat klub asal Sumenep pada kompetisi Liga 4. Bupati mengungkapkan, penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan dan memantau potensi pemain muda dari berbagai kecamatan guna memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya. Menurutnya, keberadaan kompetisi usia muda menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi pemain sepak bola daerah. Selain menjadi sarana pencarian bakat, Bupati menilai turnamen U17 juga memiliki peran penting dalam membentuk mental bertanding menghadapi situasi kompetisi untuk meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan di lapangan.
25: Desember ini akan ada Liga 4. Liga 4 ini kan kita punya klub Persu ya, jadi Persu ini akan bertanding untuk Liga 4. Jadi sebagian pemain ini nanti kita akan saring dari antar kecamatan kita. Selain pembinaan, sebenarnya ini uji mental juga. Jadi semakin banyak mereka ada kompetisi, semakin nanti terlihat mental-mental mereka sebagai petarung.
24: Bupati juga mengapresiasi antusiasme seluruh kecamatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Pihaknya menginginkan seluruh peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjaga sportivitas dan nama baik kecamatan masing-masing. Sikap disiplin, kerjasama, dan semangat bertanding merupakan bagian penting dalam membentuk karakter pemain yang berkualitas.
8: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun. Silahkan, Madaristu.
26: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Madaristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Peringkat tepat hari ini tanggal 12 Oktober 2026 Provinsi Jawa Timur tercinta peringati hari jadinya ke-81.

dan angka kemiskinan dan pemaparan program pembangunan daerah di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, pendengar, masyarakat Jawa Timur juga tadi ikut mewarnai peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi. Warga dari berbagai daerah ikut hadir untuk menyaksikan perayaan tersebut, baik melalui perebutan tiket secara daring atau online maupun juga undangan. Dan sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 1.000 undangan bagi masyarakat umum untuk bisa mengikuti upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur. Undangan ini didapatkan dengan cara war tiket ya, melalui sistem pendaftaran online di tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 kemarin. Untuk Anda pendengar di sore hari ini juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Pendengar stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca untuk periode 12 hingga 14 Oktober. Masyarakat di wilayah Kediri dan sekitarnya diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca, terutama angin kencang yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan informasi dari BMKG, potensi angin kencang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan juga Pacitan. Masyarakat di wilayah tersebut diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak yang bisa ditimbulkan oleh angin kencang. Sementara itu, peringatan untuk periode tanggal 12 hingga 13 Oktober, kategori peringatan hujan sedang hingga lebat, hujan lebat hingga sangat lebat dalam kategori siaga, serta hujan sangat lebat hingga ekstrim dalam kategori awas tercatat nihil dalam informasi yang dirilis oleh BMKG. Sementara potensi hujan petir juga tercatat nihil selama periode ini. Meski demikian, pendengar, masyarakat tetap diminta untuk mengabaikan kemungkinan perubahan cuaca. Angin kencang bisa menimbulkan risiko seperti pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan, serta benda-benda yang terlepas atau terbawa angin. Oleh karena itu, warga juga diimbau lebih berhati-hati ketika berkendara ataupun juga beraktivitas di luar ruangan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Pendengar ke dalam Galeri Budaya Nusantara, sore hari ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang budaya Batak. Namanya adalah tradisi Mangain. Ini merupakan simbol penerimaan dan identitas sosial. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Dalam kehidupan sosial masyarakat Batak, adat dan tradisi memegang peran penting dalam membentuk identitas dan hubungan antar individu. Salah satu tradisi yang masih dikenal sampai dengan hari ini adalah Mangain. Tradisi ini pendengar bukan sekedar seremoni adat, melainkan bermakna mendalam terkait penerimaan, kekerabatan, dan identitas sosial. Secara sederhana, Mangain bisa diartikan sebagai proses pengangkatan atau pemberian marga kepada seseorang agar ia diakui sebagai bagian dari suatu keluarga Batak. Dalam budaya Batak, marga bukan hanya nama belakang, tetapi merupakan identitas utama yang menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial. Oleh karena itu, seseorang yang tidak punya marga Batak seringkali dianggap di luar sistem kekerabatan. Melalui Mangain, individu tersebut dapat secara sah masuk ke dalam sistem adat dan mendapatkan pengakuan secara sosial.

Anda kembali mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Masih tentang tradisi mangain. Pendengar, tradisi mangain biasanya dilakukan dalam beberapa situasi tertentu. Salah satu yang paling umum adalah dalam konteks pernikahan, terutama ketika salah satu pasangan bukan berasal dari suku Batak. Agar pernikahan bisa diterima secara adat, pihak yang tidak memiliki marga akan melalui proses mangain terlebih dahulu. Selain itu, mangain juga bisa dilakukan sebagai bentuk penghormatan, penguatan hubungan kekeluargaan, atau bahkan sebagai simbol persaudaraan yang lebih luas. Pelaksanaan mangain tidak dilakukan secara sembarangan, pendengar. Ada tahapan-tahapan adat yang harus dilalui agar proses tersebut sah dan diakui. Tahap awal biasanya berupa musyawarah antar kedua belah pihak, yaitu keluarga yang akan menerima dan individu yang akan dimangain. Dalam musyawarah ini dibahas kesepakatan mengenai marga yang akan diberikan serta tanggung jawab yang menyertainya. Setelah mencapai kesepakatan, proses dilanjutkan dengan upacara adat. Upacara ini umumnya melibatkan keluarga besar dan tokoh adat setempat. Salah satu simbol penting dalam upacara mangain adalah pemberian ulos, kain tradisional Batak yang melambangkan kehangatan, kasih sayang, dan penerimaan. Pemberian ulos menjadi tanda bahwa individu tersebut telah diterima secara resmi ke dalam sebuah keluarga dan marganya. Puncak dari proses mangain, pendengar, adalah pengumuman pemberian marga. Dalam momen ini, individu yang dimangain akan disebutkan marganya secara resmi di hadapan keluarga dan masyarakat. Dan sejak saat itu, ia punya hak dan kewajiban yang sama seperti anggota keluarga lainnya. Ia juga harus menjaga nama baik marga yang telah diberikan kepadanya. Tradisi mangain memandung berbagai nilai luhur yang relevan dengan kehidupan sosial. Salah satu nilai utamanya adalah kebersamaan. Mangain menunjukkan bahwa masyarakat Batak menjunjung tinggi hubungan sosial dan tidak menutup diri terhadap orang lain. Sebaliknya, tradisi ini juga justru membuka ruang untuk menerima orang baru sebagai bagian dari keluarga.

Ada masih mendengar Galeri Budaya Nusantara, masih tentang Mangain. Pendengar, ada nilai penghormatan terhadap adat ini. Setiap tahapan dalam Mangain dilakukan sesuai aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Dalam konteks modern, nilai tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan akar budaya. Nilai lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab. Seseorang yang telah dimangain tidak hanya mendapatkan identitas baru, tapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dan marganya. Ini menunjukkan bahwa setiap hak selalu disertai dengan kewajiban. Di tengah arus globalisasi dan juga modernisasi, tradisi mangain menghadapi banyak tantangan untuk tetap relevan. Banyak generasi muda yang mulai kurang memahami makna adat termasuk mangain. Namun demikian, tradisi ini tetap memiliki nilai yang sangat penting, terutama dalam menjaga identitas dan memperkuat hubungan sosial. Sebagai bagian dari warisan budaya, mangain tidak hanya perlu dilestarikan, tapi juga dipahami maknanya secara mendalam. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi ritual formal, tapi juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan, identitas, dan penghargaan terhadap budaya. Dengan demikian, Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya di Indonesia.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Balai Pembesar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Berbakat bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang, saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang.
3: Saya mundur, turun mundur. Memang awalnya posisi mobil kurang bagus. Terus atas saya agak gumpuh sama di tengah.
4: Tapi tetap kendali ada di tangan orang tua. Modifikasi secara real time akan masuk untuk transaksi-transaksi yang dilakukan anak kita. Kalau misalnya sudah kita nilai kebablasan di Joko,
5: kepala desa kita itu terus sangat terbaru. Karena kita dipotong. 30% kementerian dipotong. 30% itu uang jalan kita.
1: Sari berita, salah injak pedal gas, mobil tersangkut di pagar rumah warga di Jombang. Lantik ketua baru PCIK Unar Kediri dorong Pemda inovatif di tengah efisiensi APBD. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, lantik ketua baru PCIK Unar Kediri dorong Pemda inovatif di tengah efisiensi APBD. Laporan Ayu Citra.
6: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di diri kota maupun kabupaten diri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
5: Kepala desa Citro itu perusahaan terbaru, dana kita dipotong. 30% kementerian dipotong. 30% untuk uang jalan dinas yang aku penduduk dia. Masih kecil ya, jadi saya untuk saat ini pulang nge-review lagi apa yang, karena pandangnya sudah besok semuanya ya.
6: Sementara itu, Ketua Terpilih Pengurus Cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Sulistya Budi mengatakan pula, dengan pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan mengenai pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
7: PC, IKA UNER Kabupaten Kediri Raya yang saya hormati, mulai dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan semuanya serta para alumni yang kebetulan belum masuk ke SK. Jadi kemarin kami menyusun kepengurusan berdasarkan atas data list anggota IKA yang cukup aktif gitu ya. Dan kami berharap ke depan seperti tadi disampaikan oleh Ning Dia masih sangat terbuka untuk penambahan struktur kepengurusan, personil kepengurusan.
6: Lebih lanjut pada agenda pelantikan PCIK UNER Kediri ini, Sulistya Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri Firanda Ramaswati juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
1: Salah injak pedal gas, mobil tersangkut di pagar rumah warga di Jombang. Laporan Santiano.
8: Sebuah mobil tampak tersangkut di atas pagar rumah warga di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bagian belakang mobil terangkat tinggi hingga memicu perhatian warga sekitar. Peristiwa berawal saat pengemudi mobil, Ahmad Fadil, 83 tahun, hendak mengeluarkan kendaraannya dari dalam garasi rumah. Namun saat mobil bergerak mundur, ia hilang kendali akibat salah menginjak pedal.
3: Saya mundur, turun mundur. Memang awalnya posisi mobil kurang bagus. Terus atas saya agak gumpuh sama di tengah jalan sana. maksud saya ingin menginjak rem, keliru gas, akhirnya naik gitu. Ya, saya mau keluar dari sana, tapi kan pintu pagar ini saya tutup lagi. Ya, memang ada teman yang di sini biasa jaga pintu.
7: Jadi mau keluar.
3: Mau keluar, mau pergi lah.
8: Beruntung, Ahmad Fadil selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun demikian, bagian knalpot mobil mengalami kerusakan cukup parah akibat tertekan benturan hingga bengkok. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dengan bantuan warga setempat dan petugas yang memanfaatkan batang bambu sebagai tuas, mobil tersebut akhirnya berhasil diturunkan sebelum dibawa ke bengkel terdekat. Chantianov melaporkan.
1: Diduga merusak lingkungan, ribuan warga di Kecamatan Puncak Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian CI Citra kembali menurunkan liputannya.
6: Ribuan warga di Kecamatan Puncak Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Punju bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Punju Kabupaten Kediri pada hari ini.
9: Dari masyarakat Punju sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
10: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
9: Pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun, kami juga kurang tahu, tapi dari Bapak Kecamatan tadi mengatakan bahwa masyarakat, pihak-pihak yang terkait yang ada di Kecamatan ini mau menutup sementara sebelum ada ketemu sama warga.
6: Sementara itu, setelah 11 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
11: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertembangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima, tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
6: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini, tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang galian C, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri, Prosatu ada di Kediri. Kita beralih ke kabar lain. Gelaran Jombang Marching Competition 2026 sukses menarik perhatian warga. Bupati Warsubi tekankan pentingnya mental kompetisi generasi muda. Laporan diturunkan Santiano.
8: Kemeriahan Jombang Marching Competition 2026 tingkat se-Jawa Timur resmi dibuka. Kegiatannya menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi ke-116 pemerintahan Kabupaten Jombang ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga kategori umum. Bupati Jombang Haji Warsupi SMSI menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Menurutnya, ajang seni dan olahraga ini bukan sekedar tontonan hiburan bagi masyarakat, melainkan sarana penting dalam membentuk karakter anak bangsa.
2: Jombang Marching Competition 2026 merupakan bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang, saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Marching band membutuhkan latihan yang disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Proses itulah yang akan membentuk mental kompetisi dan membiasakan generasi muda untuk bekerja keras mencapai hasil yang terbaik.
8: Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama bertanding. Bagi tim yang berhasil meraih kejuaraan, ia meminta agar prestasi tersebut dipertahankan. Sementara bagi peserta yang belum beruntung, Bupati Warsupi berpesan untuk tidak berkecil hati dan menjadi kompetisi ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Acara berlangsung meriah dengan semangat dan sportivitas tinggi dari para peserta. Melalui ajang Jombang Masing Competition 2026 ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap pendidikan seni dan akademik dapat terus berjalan berdampingan untuk mendukung tumbuh kembang bakat serta keberanian generasi muda. Chandranov melaporkan.
1: Pendidikan KAI dalam 7 Madiun inspeksi malam ke perlintasan sebidang Tulungagung Kediri. Ayu Cita menurunkan laporannya.
6: Sering upaya PT KAI Daup 7 Madiun dalam mengutamakan keselamatan penumpang, maka pihaknya secara rutin melakukan inspeksi malam. Agenda ini terwujud di sejumlah perlintasan sebidang, termasuk halnya di lintas Tulungagung Kediri. Pada hari ini, Vice President KAI Daup 7 Madiun Ali Afandi mengatakan, dalam inspeksi malam tersebut, terdapat beberapa titik jalur perlintasan yang menjadi fokus, masing-masing yang berada di JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Adapun akhir pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan sarana-prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan area kerja, hingga kesiapsiagaan petugas JPL yang sedang bertugas malam.
12: Kami ingin memastikan keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan.
6: Ali Afandi menambahkan, di sela kegiatan peninjauan tersebut, maka pihaknya bersama segenap petugas juga memberikan pengarahan langsung dan pembinaan motivasi kepada para anggotanya. Tujuannya agar mereka ini senantiasa menjaga kewaspadaan selama menjalankan tugasnya. Terpisah seorang penumpang kereta api tujuan Surabaya Kediri, Fendi menyebutkan ia sangat memberikan apresiasi besar atas upaya yang dilakukan oleh KAI Daup 7 Madiun. Dengan begitu, maka mereka bisa memastikan sarana keselamatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta petugas di lapangan selalu siap sedia.
13: Sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan.
6: Diketahui pada waktu bersamaan manajemen Daup 7 Madiun yang diwakili oleh manajer angkutan penumpang, manajer IT, dan manajer unit kesehatan juga menggelar inspeksi malam di JPL Lintas Kertosono Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Masih dari Ayu Citra, Oktober bulan inklusi keuangan OJK dan perbankan tingkatkan literasi keuangan.
6: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama dengan OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan capaian tingkat inklusi keuangan secara nasional yang pada tahun 2026 ini masih sebesar 93,61%. Menanggapi hal itu, pada hari ini PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI melalui Abiwodo selaku area head 3 Mataraman, ia mengaku terus memperkuat komitmen dalam menambah literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya terhadap generasi muda melalui hadiran program Wondersea. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan tambahan BNI yang diperuntukkan bagi anak dan remaja usia 12 tahun hingga 17 tahun dan dihadirkan demi membangun kebiasaan finansial anak agar mereka ini gemar menabung serta memahami digital banking.
14: Harapannya dari situ kemudian bisa ada satu jembatan sebelum kemudian anak-anak kita tumbuh dewasa dan memikirkan sendiri, kita berikan mereka media. Tapi tetap kendali ada di tangan orang tua. Notifikasi secara real time akan masuk untuk transaksi-transaksi yang dilakukan anak-anak kita. Kalau misalnya sudah kita nilai kebablasan ini loh, kok macam-macam nih yang dibeli seperti apa, kita bisa blokir. Seperti itu kita bisa blokir atau buka blokir. Ini bagian dari apa yang ingin kita tawarkan.
6: Abiwodo menambahkan bahwa seiring dengan besarnya animo masyarakat, maka sudah dikenalkan bulan Agustus hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.870 pengguna telah menggunakan Wondersea. Sementara itu, terkait bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, Ismirani Saputri mengatakan, sejak bulan Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 70 kegiatan edukasi.
15: Bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan. Jadi nanti Indonesia di OJK se-Indonesia itu akan melakukan kegiatan yang namanya BIK, bulan inklusi keuangan. Nanti kami dari OJK Kediri akan melakukan kegiatan Financial Festival.
6: Lebih lanjut, hingga saat ini OJK Kediri juga telah menerima 1.704 pengaduan konsumen dan 7.624 permintaan layanan terkait dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ayu Citra melaporkan.
1: Berikan demikian warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, setiap negara di kawasan Asia itu punya lagu kebangsaan yang menjadi simbol identitas, sejarah, dan kebanggaan nasionalnya. Di balik melodi yang indah, beberapa lagu kebangsaan di Asia punya usia yang sudah sangat tua dan masih aktif dinyanyikan hingga saat ini. Beberapa lagu bahkan sudah ada sejak tahun 1800-an. Hal ini menjadikan lagu kebangsaan setiap negara unik dan sakral karena punya sejarah yang sangat panjang. Salah satu lagu kebangsaan tertua di Asia yang masih dinyanyikan sampai saat ini adalah Kimigayo. Lagu kebangsaan Jepang ini konon melodinya sudah ada sejak tahun 1880. Namun dikatakan bahwa liriknya yang berasal dari puisi klasik Jepang justru berusia lebih tua dari melodinya karena sudah ada sejak abad ke-10 pendengar. Selain itu, beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia juga masuk ke dalam daftar negara di Asia yang punya lagu kebangsaan tertua. Nah, kira-kira negara Asia mana saja yang punya lagu kebangsaan dengan usia yang sudah uzur ya? Jadi yang pertama adalah diduduki Jepang, Kimigayo yang dicetuskan di tahun 1880. Kemudian Filipina dengan lagu kebangsaannya Lupang Hinirang yang diterbitkan ya tahun 1898. Kemudian Armenia Megharanik tahun 1918. Kemudian Turki dengan lagu kebangsaannya Istiklal Marsi tahun 1921. Ada juga Lebanon dengan lagu kebangsaannya Kulunal Luwaton tahun 1927. Dan nomor 6 adalah Indonesia pendengar dengan lagu Indonesia Raya tahun 1928. Kemudian selanjutnya ada Taiwan, lagu kebangsaan ROC tahun 1930. Kamboja dengan lagu kebangsaannya Nokorich tahun 1941. Dan kemudian ada Laos dengan Peng Chat Lao tahun 1947. Dan terakhir adalah Korea Utara dengan lagu kebangsaannya berjudul Aikuka tahun 1947. Ini sama dengan negara Laos pendengar. Nah, di antara 10 lagu kebangsaan ini, Kimigayo adalah yang tertua di Asia. Uniknya lagi, lagu ini juga punya keterikatan dengan Indonesia di masa lalu. Di masa pendudukan Jepang ya, tahun 42 hingga 45, anak-anak sekolah dan masyarakat Indonesia diwajibkan menyanyikan lagu Kimigayo. Tidak hanya itu pendengar, masyarakat juga wajib memberikan hormat dengan membungkuk ke arah matahari terbit atau disebut dengan Seikiri. Sebenarnya di awal kedatangannya Jepang sempat mengizinkan Indonesia Raya berkumandang, tetapi Jepang kemudian melarangnya dan mewajibkan masyarakat untuk mengumandangkan lagu Kimigayo saja.

Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Setelah Kongres selesai, liriknya dipublikasikan secara luas untuk pertama kalinya melalui koran Tionghoa Simpo edisi 10 November 1928. Supratman yang juga bekerja sebagai wartawan di koran tersebut turut mengabadikan lagunya ke dalam piringan hitam bersama sahabatnya Yo Kim Chan. Kepopuleran lagu ini sempat membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam hingga melarangnya dinyanyikan di muka umum tahun 30-an. Namun akibat gelombang protes, Belanda melunakkan hatinya, melunakkan aturan, dan hanya mengizinkan lagu ini dinyanyikan di ruangan tertutup. Hal menarik lain dari lagu ini, pendengar, adalah adanya perubahan irama lagu. Dari versi awal ciptaan Supratman, tahun 44 Panitia Lagu Kebangsaan yang diketuai Insinyur Soekarno mengubah irama awal waltz 6/8 menjadi irama mars 4/4 agar terasa lebih tegas dan lebih bersemangat.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

Selama ini, kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita, mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tentang karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya. Kalau personel sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli. Dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta drone check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan drone check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidik.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Enggak ada.
12: Enggak ada? Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kamu hitam dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC. TBC alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
17: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
19: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
20: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
19: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
21: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang, terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
19: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
5: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
22: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
22: Jualannya nasi cokot. Ya, ya. Semoga sering-sering bikin ini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga membutuhkan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar sekalian, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan tema mewujudkan kekonsistensian.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan perantaraan Putramu, Engkau memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan berilah kami rahmat kebijaksanaan-Mu untuk berani menanggapi panggilan-Mu serta menempuh jalan yang Engkau tunjukkan melalui Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya
harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang khotbah Yesus di hadapan para muridnya. Pada bagian awal khotbah merupakan sebuah wejangan Yesus tentang kebenaran. Dia mengharapkan para pengikutnya seharusnya mampu melampaui kebenaran para ahli kitab dan kaum Farisi. Pada bagian berikutnya, khotbah Yesus dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran baru, di mana isinya berupa 6 kontras tajam yang umumnya disebut antitesis. Antitesis pertama pada ayat ke-21 sampai dengan 26. Yang kedua, ayat 27 sampai dengan 30. Dan keempat, ayat 33 sampai dengan 37, mengacu kepada 10 perintah Allah atau disebut Dekalog, tetapi melampauinya, sebab bukan hanya melarang perbuatan yang salah, melainkan juga sikap yang melatar belakangi perbuatan itu. 3 antitesis lain mengkontraskan interpretasi populer atau penafsiran yang salah mengenai ketetapan perihal perceraian. Ayat 31 sampai dengan 32. Pembalasan dendam, ayat 38 sampai dengan 42, dan kasih, ayat 43 sampai 47. Seluruh sabda yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius ini, semuanya itu menunjukkan bahwa seluruh bagian ini disusun oleh pengarang Injil Matius berdasarkan berbagai ucapan Yesus yang diperolehnya lewat tradisi. Tujuan utama tersusunnya ialah penegasan mengenai makna terdalam sabda Allah dalam Perjanjian Lama dan mengenai penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Harus diakui bahwa khotbah di bukit berisikan ayat-ayat kontroversial, sehingga tidak ditafsirkan dengan cara yang sama. Pada umumnya, Yesus membenarkan nilai tinggi dari kitab Taurat. Dari khotbah ini dapat disimpulkan juga bahwa Yesus sendiri bukannya menolak Taurat, melainkan
interpretasinya yang dipopulerkan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi beranggapan bahwa Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Berbicara tentang ketaatan, baik kiranya kita coba mencermati bersama apa arti dari taat sebagai kata dasarnya.

ajaran Yesus dan menjauhi larangannya. Akan tetapi, nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat. Akan tetapi, justru Yesus ingin menyempurnakan. Ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang, pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara konkret dalam diri Yesus Kristus. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita menikmati hukum Kristus, bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tetapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Perkataan Yesus ini menjadi kunci untuk memahami rangkaian pernyataan Yesus selanjutnya, juga tentang hubungannya dengan hukum Taurat. Hal pertama yang harus ditegaskan adalah Yesus tidak bermaksud untuk menghapus atau menggantikan hukum Taurat. Ia membaharui cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia menggenapinya, dalam arti menafsirkan Taurat sesuai maknanya yang terdalam. Sebagai anak Allah, jelas Yesus paling tahu apa yang menjadi kehendak Bapa-Nya, yang menjadi inti atau akar semua peraturan dalam Taurat dan pesan para nabi. Jadi, tafsirannya atas Taurat didasarkan pada otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Ini ditegaskannya secara meriah dan berulang. Kamu mendengar bahwa bla bla bla bla, tetapi aku berkata bla bla bla bla. Kedua, Yesus menggenapi Taurat dengan menekankan hati sebagai sumber segala tindakan manusia. Perintah Taurat, jangan membunuh, memang jelas dan kiranya susah dilanggar secara publik dan terbuka. Akan tetapi, itu belum cukup. Dendam serta kemarahan yang terus disimpan dan mengakar dalam hati manusialah yang harus dicabut. Mengapa? Sebab disitulah sumber kekerasan tindakan, termasuk pembunuhan, dan kata-kata seperti umpatan dan caci maki. Ayat 22 menegaskannya. Kehendak Allah yang mau Yesus tegaskan di balik perintah ini adalah manusia harus secara positif berupaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Perintah jangan berzinah juga jelas dan tegas. Berhubungan dengan istri atau tunangan pria lain akan dihukum secara maksimal.

dirajam sampai mati. Jelas orang tidak berani melanggarnya. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup, sebab hukum ini hanya melindungi hak suami. Istri adalah milik suami dari tindakan zina. Padahal Taurat juga sudah melarang orang mengingini istri orang lain. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18 dan 21. Maka Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan menegaskan bahwa semua perempuan, bukan hanya bila ia berstatus istri orang, harus dilindungi dari berbagai sikap dan tindakan yang mengobyekkan mereka. Memandang setiap perempuan dengan nafsu birahi sudah berzinah dalam hati, dan terutama sudah berzinah terhadap perempuan itu. Hak perempuan itulah bukan saja hak seorang suami yang Yesus bela. Ketiga, radikalisasi pemahaman Taurat oleh Yesus ini seringkali juga berarti pembatalan huruf hukum. Hukum Taurat memperbolehkan suami menceraikan istrinya, tetapi Yesus melarang perceraian. Dalam tradisi Yahudi, perceraian adalah hak pria saja. Perempuan tidak berhak menceraikan suaminya. Yesus menafsirkan hukum ini secara baru agar lebih adil. Tafsirannya mengkritik kesewenangan pria dan membela para istri dan perempuan. Bagi Yesus, justru pria yang menceraikan istrinya harus dipersalahkan, karena ia membuat istrinya itu berzina. Yesus juga menegaskan bahwa pria yang menikahi perempuan yang sudah diceraikan akan jatuh dalam dosa zina. Bukan si perempuan saja, disebutkan pada ayat 32. Hukum Taurat ditafsirkan demi menjamin keadilan bagi semua, khususnya pihak yang selama ini dirugikan. Yesus menghadapi kehidupan nyata serta memecahkan berbagai masalah secara langsung tanpa mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama. Penulis Injil Matius pada dasarnya juga sangat menghargai Taurat, tetapi ia memperhatikan nilai-nilai yang lestari saja. Kalau ia menyebut suatu inovasi, ia berusaha menunjangnya dengan suatu teks. Hukum Taurat itu masih dalam taraf persiapan yang belum lengkap. Maka Yesus datang untuk menggenapinya menjadi hukum perjanjian baru yang seutuhnya, yang tidak hanya melihat tindakan lahir seperti masalah zina atau pembunuhan. Yesus mengajarkan pembinaan batin mulai di hati, kemudian dalam pemikiran, sampai tidak ada lagi timbul kata-kata atau tindakan yang menjurus kepada zina dan pembunuhan. Yesus menekankan ketulusan kata-kata, ya atau tidak, hingga sumpah sebetulnya tidak perlu. Hukum cinta diperluas untuk semua manusia, hingga yang dianggap musuh tidak ada lagi. Seluruh hidup orang diliputi oleh terang hukum, terutama cinta. Yesus menegaskan kembali inti dari hukum Taurat. Semuanya bermuara dari hati. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita pasti akan hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita membuka hati kita agar kita dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula dengan tema Mewujudkan Kekonsistenan Sebagai Pelaku Sabda dalam Kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, syukur dan terima kasih atas rahmat peneguhan yang berasal dari sabdamu. Semoga kami juga diteguhkan dalam melaksanakan dan menghidupi sabda itu di dalam kehidupan harian kami. Semoga segala tingkah laku kami mendasarkan pada hukum utama dan pertama yang berasal daripadamu, yaitu hukum cinta kasih, sebagaimana teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Kediri malam ini dari rekan Askaris Kade di edisi Senin 12 Oktober 2026 yang saya akan membersamai pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar nanti akan saksikan drama radio, ada Garut Komunitas dan juga ada Ruang Rindu. Nah, di drama radio kali ini kita dengarkan persembahan dari Radio Republik Indonesia Ternate dengan tema Margai Impian Anak. Selamat mendengarkan.

0: Bu Rika, nungguin abang jualan sayur ya Bu.
1: Terus menurut kamu aku di sini mau jualan daster apa?
2: Iya Bu, soalnya belum sempat belanja kemarin, stok di kulkas sudah kosong. Bu Indah lagi nunggu juga.
3: Menurut penglihatan kamu aku di sini lagi nyapu halaman apa?
0: Iya Bu, sama juga. Stok di kulkas juga sudah habis. Rencana bentar lagi mau belanja ke...
2: Itu abang sayurnya sudah datang Bu.
0: Aku belum selesai ngomong. Dasar wanita. Kok?
4: Sayur-sayur.
1: Duh, mau masak apa kalau sayur-sayurnya sudah layu semua begini?
0: Iya Bu ya, vitaminnya sudah tidak ada lagi kalau...
2: Bang, aku ambil yang ini ya.
0: Dasar siko kamu, siko. Aku juga bang, soalnya anak aku sebelum ke sekolah tadi sempat minta makan siang. Dan aku harus buatin karena pagi ini anak aku mau ikut persiapan olimpiade matematika loh.
2: Oh ya?
0: Iya Bu, maka kenapa anak saya jarang sekali keluar rumah. Karena berapa bulan ini dia harus siapkan diri untuk persiapan olimpiade.
2: Loh, kan olimpiadenya harus ditentukan dari sekolah kan Bu?
0: Iya dong, tidak mungkin lah Bu Rika. Anak saya berangkat pagi ini kalau bukan karena dia yang dipilih.
2: Dipilih? Astaga, memang anakmu pintar apa?
0: Oh iya, saya masuk duluan ya Bu. Mau masak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal perkembangan akademik anak-anak kita ya.
2: Ih, menyebalkan. Dasar perempuan sombong. Sela. Sela. Sela.
5: Ada apa sih, Ma? Pagi-pagi kok panggil nama anak kita udah kayak orang mau demo aja.
2: Udah ya, Pa. Jangan bikin Mama tambah migran pagi ini. Sela mana, Pa?
5: Lah, kan Sela udah pergi ke sekolah tadi. Gimana sih kamu ini? Memangnya Sela kenapa sampai kamu panik kayak gini?
2: Oke. Sebentar, dia pulang sekolah, ingetin ke Sela kalau ada les matematika dari guru privatnya dan...
5: Ma, biarkan Sela santai sedikit dulu hari ini.
2: Pa, Mama sudah bayar, Pa. Tiap bulan kamu tahu aku keluarin berapa banyak uang untuk siapkan semua ini biar Sela bisa menang terus di perlombaannya.
5: Tapi Sela itu bukan...
2: Bukan apa, Pa? Bukan anak kita.
5: Makanya kalau Papa lagi ngomong, Mama diam dulu. Ini aku mau bicara loh. Untuk anak aku, bukan untuk kamu.
2: Pa, denger baik-baik ya. Apa yang kamu bicarakan itu tidak akan pernah masuk di otak kamu. Karena kamu itu semua yang kamu rencanakan itu tidak masuk akal untuk masa depan Sela.
5: Tidak masuk akal apa, Ma? Sela itu anak aku. Aku mau dia tumbuh dan lakuin apa yang dia suka dan dia cita-citakan. Bukan semua hanya soal kemauan kamu aja, Ma.
2: Kemauan aku katamu, Pa. Ini juga aku lakukan ke Sela. Untuk masa depan Sela, bukan untuk aku. Aku mana mau putri aku itu tumbuh di masa depan tanpa bekal yang banyak. Aku mau dia bisa pintar dan...
5: Dan apa? Pernah kamu tanya cita-citanya dia nanti apa?
2: Maksud Papa apa sih?
5: Pernah kamu tanya ke dia hobinya apa?
2: Dia harus belajar, Pa, bukan main-main.
5: Ma, tugas kamu dan aku menjadi orang tua bukan hanya sebatas suruh anak kita untuk belajar, dapat nilai yang baik di kelas dan juara di lomba-lomba itu. Bukan hanya itu, Ma. Kita harus tahu apa yang jadi kesenangan dia. Bukan tiap hari kamu cekokin dia terus dengan belajar, belajar, dan belajar. Kamu pikir dia robot?
2: Pa, Mama itu...
5: Hah, sudahlah. Hari ini pokoknya tidak ada pelajaran tambahan untuk Sela.
2: Pa, mau kemana, Pa? Pa! Papa sama anak sama saja. Loh, Sela. Ini waktu belajar, bukan malah main gitar, nak.
6: Kan tadi di sekolah Sela udah belajar, mah. Lagian besok kan tanggal merah juga. Makanya Sela mau hari ini fokusin main gitar, mah. Karena bulan depan ada perlombaan musik dan Sela pengen ikut.
2: Hah? Ikut lomba musik katamu? Tidak ada, pokoknya tidak.
6: Loh, kenapa, mah? Kan selama ini Sela senang sekali main gitar dan nyanyi, mah.
2: Sela, dengerin Mama baik-baik. Mama itu nyewain guru privat biar kamu belajarnya tambah rajin. Biar kamu bisa ikut lomba olimpiade matematika. Bukan malah itu apa sih namanya? Ikut lomba yang tidak ada masa depan sama sekali kayak ini, nak.
6: Tapi ini hobi Sela, mah. Impian Sela juga. Sela ingin nanti jadi...
2: Tidak ada jadi penyanyi. Tidak ada jadi pemain musik. Kalau kamu tidak dengar apa perintah Mama, silakan kamu keluar dari rumah ini.
6: Tapi Ma.
2: Stop Sela, stop ya. Mama sudah peringatkan kamu, tapi jika kamu melanggar aturan Mama, Mama tidak segan-segan untuk ambil keputusan yang bisa buat kamu menyesal nanti. Burika, Bu, Burika. Pasti wanita remote itu lagi. Bu Indah, ada apa Bu? Sepertinya ada berita baru ya Bu ya.
3: Duh, Bu Rika, cepat sekali taunya. Padahal aku belum ngasih tahu loh.
2: Iya Bu, soalnya ekspresi Ibu terlihat sedang bahagia sekali pagi ini.
3: Iya Bu, anak saya bulan depan akan dikirim ke Jepang untuk pertukaran pelajar.
2: Oh ya? Wah, selamat ya Bu. Pasti bangga punya anak seperti Intan.
3: Alhamdulillah Bu. Tapi Bu, bukannya Sela juga direkomendasikan dikirim ke Jepang juga kan? Tapi kata si Intan, Sela menolak karena katanya bulan depan itu ada perlombaan musik juga.
2: Hah? Apa Bu? Gimana? Sela kepilih tapi ditolak gitu?
3: Iya Bu. Duh, kan sayang sekali kan Bu. Padahal ini kan kesempatan besar untuk anak-anak kita. Ini aku pikir Bu Rika sudah tahu loh. Makanya aku mau tanyain langsung soal alasan sebenarnya Sela tidak mau ikut pertukaran pelajar ini karena apa?
2: Anak kurang ajar, bikin malu-maluin mama kamu ya. Iya Bu. Bu Indah, saya pamit dulu ya. Soalnya lagi buru-buru nih Bu ya.
3: Kok buru-buru? Ya sudah, hati-hati Bu. Pasti pusing tuh Bu Rika urusin anaknya yang punya pilihan lain di luar dari ambisi mamanya.
2: Sela, buka pintunya. Sela, buka pintunya. Sela.
6: Iya, Mah. Kenapa? Tadi Sela ketiduran.
2: Dan kenapa kamu tolak pertukaran pelajar ke Jepang, ha? Kenapa, Sela? Apa menurut kamu uang Mama dan Papa kurang cukup untuk biayain kebutuhan kamu selama di Jepang?
6: Sela, gak mau kesana, Mah.
2: Dasar anak bodoh, ya. Kamu lebih memilih ikut perlombaan itu, kan? Mana gitarmu?
6: Ma, untuk apa?
2: Mana gitarmu? Biar Mama hancurin sekalian. Biar kamu tahu kalau kamu juga sudah hancurin segala harapan Mama ke kamu.
6: Ma, jangan gitar Sela, Ma.
2: Hancur kan? Mau main gitar lagi? Mau nyanyi lagi?
5: Ma, apa-apaan kamu ini, ha?
6: Papa.
2: Aku katamu, ini kamu lihat anakmu ini yang menolak pertukaran pelajar ke Jepang dan lebih memilih gitar dan hal-hal bodoh ini, Pa.
5: Ya kalau Sela menolak, itu haknya Sela, Ma.
2: Pa, aku, kita berdua sudah keluarkan biaya yang besar untuk keperluan Sela agar bisa sampai di tahap ini, Pa. Dan sekarang, kata kamu ini hak dia. Keterlaluan kamu ini, Pa.
5: Kamu yang keterlaluan, Ma. Sejak awal aku sudah sering jelasin ke kamu kalau anak kita juga punya pilihan hidupnya sendiri. Dia punya mimpinya sendiri. Tapi gengsi kamu dan ekspektasi kamu itu yang membentuk anak kita untuk harus jadi seperti apa yang kamu mau dan bukan sesuai dengan apa yang anak kita mau, Ma.
2: Oh, jadi Papa salahin Mama sekarang? Begitu?
5: Jelaslah, kamu salah. Selama ini kamu paksain otaknya untuk jadi seperti apa yang kamu dan teman-teman kamu mau. Supaya apa? Supaya kamu bisa banggain anak kamu di depan teman-teman kamu kan? Ma, sadar Ma, ini anak kita, bukan mesin. Bukan pajangan yang harus kamu minta untuk harus sempurna sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu terlalu terobsesi dengan anak kamu sendiri. Tanpa sadar, kamu gak tahu apa anak kita mampu atau tidak.
2: Tapi aku hanya ingin hidupnya bisa jauh lebih baik lagi nanti, Pa.
5: Tapi bukan ini caranya, dan ini pun bukan satu-satunya cara untuk anak kita kehidupannya bisa baik-baik aja nanti, Ma.
2: Terus apa? Apa, Pa? Apa kamu peramal? Apa kamu bisa prediksi masa depan Sela seperti apa nanti?
6: Cukup, Ma. Cukup, Pa. Sela capek hidup di rumah ini.
5: Sela, nak, sayang mau kemana, nak? Sela dengerin Papa dulu.
2: Biarin dia pergi, Pa.
5: Diam kamu. Sampai anak kita kenapa-kenapa, kamu yang harus tanggung jawab.

0: Sudah sebulan Sela tidak mau kembali ke rumah, Pak.
1: Ya sudah, biarkan Sela di rumah neneknya dulu, Ma. Mungkin dia butuh waktu lebih lagi untuk bisa tenang kembali, Ma.
0: Mama sudah salah, Pak. Mama terlalu egois ke Sela, Pak.
1: Iya, Ma. Kita sama-sama salah untuk anak kita. Semoga suatu saat nanti Sela udah siap untuk kembali ke rumah kita lagi. Semoga kita pun udah bisa sama-sama dan siap untuk mendukung segala pilihan terbaik sesuai dengan keinginannya, Ma.
0: Iya, Pak. Mulai saat ini, Mama akan lebih menghargai apa yang menjadi keinginan dan juga impian Sela.

yakni kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita, mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

Baik benernya di galeri komunitas kali ini ya, kita akan membahas tentang komunitas Gemulung. Komunitas Gemulung di Indonesia merupakan salah satu komunitas yang aktif berkegiatan di Jambi sejak 2016. Domisili komunitas awalnya berada di Kota Baru, kemudian pindah ke Jalan Kapten Abdul Hasan, Kota Jambi. Komunitas ini diketuai oleh Sian Popo Hardi yang sejak lama berkecimpung di dunia sastra, drama, dan budaya. Namun posisi bendara diimbang oleh Devi Sapitri. Komunitas Gemulu didirikan oleh orang-orang yang peduli terhadap pengembangan, pelestari, dan kajian budaya. Misalnya Ali Surahman yang menjabat sekretaris, ia berminat pada pelestarian dan pengembangan budaya. Pemahaman terhadap kebudayaan lokal, khususnya Kerinci, membawa komunitas ini konsentrasi pada tinggalan budaya yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain itu, Nukman Deki dan Beni Saputra menambah kompleksnya komunitas Gemulun. Nama Gemulun diambil dari bahasa lokal yang ada di Jambi, tepatnya Kabupaten Batanghari. Gemulun berarti air terjun. Bagi masyarakat Batanghari, air terjun merupakan simbol dari kehidupan yang suci. Hal itu disebabkan air terjun banyak memberikan manfaat bagi kehidupan sepanjang daerah yang dialirinya. Oleh karena itu, nama Gemulung diambil dengan harapan tidak hanya memberikan kehidupan bagi manusia, tapi juga bagi flora dan fauna yang ada sekitarnya. Namun, Komunitas Gemulung Indonesia merupakan salah satu komunitas yang aktif berkaitan di Jambi sejak 2016. Domisili komunitas Tia ini awalnya berada di Kota Baru, kemudian pindah ke Jalan Kapten Abdullah. Kota Jambi, komunitas ini diketahui oleh Shin Popo. Untuk mencapai tujuan komunitas Gemulu berada hukum dengan nomor akta 02 tanggal 2 Februari 2019. Adapun pada bab 2 ya, komunitas Gemulu memiliki asas kekeluargaan, gotong royong dan profesional. Selain itu, komunitas ini juga berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Modal keuangan diperoleh dari sumbangan anggota, simpatisan, donatur dan hibah yang tidak mengikat, serta penghasil dari usaha lembaga. Hingga saat ini jumlah anggota sekitar 20 orang. Para anggota berasal dari berbagai latar belakang dan peminatnya terhadap jenis karya budaya. Mereka melakukan kegiatan menulis aliwana, tulisan menjadi petunjuk dan lisan menjadi buku. Pertunjukan, diskusi loka karya, kelas seni serta desa budaya. Anggota komunitas juga mengukir prestasi di ajang lomba tingkat provinsi dan nasional, seperti juara 2 dan 3 pada lomba penulis naskah ilmiah populer di Museum Sing Ijen pada tahun 2020 dan 2021. Selain kegiatan menulis, komunitas Gemulu pernah mempertunjukkan tradisi lisan tanpa melenggang dari Batanghari pada 2017 dan cerita putri Dara Putih pada 2022.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

bagaimana dia? Kita lanjut lagi ya terkait Komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Sebanyak 30 perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang mendeklarasikan diri dalam sebuah kelompok bernama Komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Komunitas ini berkomitmen untuk melestarikan budaya tradisional yang ada di Indonesia. Peresmian Komunitas Perempuan Pelestari Budaya dilakukan di Sentri Sheldiren Kemang, Jalan Ampera Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Acara itu dihadiri oleh seniman senior Titik Puspa. Titik pun didaulat untuk meresmikan komunitas yang diketahui oleh founder Yayasan Belantara Budaya, Diakus Mawardani Wijayanti. Sementara itu dalam sambutannya, dia menuturkan bahwa Komunitas Perempuan Pelestari Budaya memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemilik yayasan, psikolog, notaris, direktur perusahaan, bankir, humas, hingga ibu rumah tangga. Setelah diresmikan, Komunitas Perempuan Pelestari Budaya ini akan langsung menjalankan berbagai kegiatan yang sudah dipersiapkan. Dalam waktu dekat, komunitas ini akan menggelar kegiatan amal untuk para penderita AIDS. Kemudian mereka akan pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu pendanaan sekolah tari yang ada di sana. Tidak hanya itu, Komunitas Perempuan Pelestari Budaya juga akan menggelar seni musik dan tari tradisi di Galeri Indonesia Kaya Jakarta. Lalu salah satu kegiatan besar di tahun ini depan yang akan dilakukan adalah pementasan seni tari dua negara sekaligus, yaitu Spanyol dan Portugal. Di lain pihak, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Pelestari Budaya, Sintres Rediden Kemang juga meresmikan sekolah tari tradisional gratis. Sekolah ini merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Sekolah tari gratis ini akan diadakan setiap Sabtu mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus sebagai media berkumpul untuk bersama-sama menjadi pelestari budaya Indonesia.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
4: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, Desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

malam pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Ruang Rindu edisi Senin 12 Oktober 2020 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung ya melalui telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpan kami di 0812346002289 dan nomor MTR kami di 0857253525250. Baik pendengar, untuk di malam ini genrenya genre mancanegara ya.

Baik, mana nih ada wasa-wasa ya dari Pak Mario di Ruang Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbelindu dan Memori Lagu. Minta diputarkan lagu mancanegara Forever Was Always You versinya Whitney Houston. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI.

Dan pendengar yang satu lagi, kita akan dengarkan requestnya dari Pak Mariono sambil menunggu pendengar yang lain ya, untuk request dan juga kirim-kirim salam.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Selamat malam ya, masih bersama saya Fauzi Ahmad yang akan bersamai di Ruang Rindu malam ini ya. Genrenya mancanegara, dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu hingga pukul 24 waktu 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di malam ini ada WhatsApp masuk lagi ya dari Pak Oki di Bangsal, Kediri Kota. Ruang Rindu, Ruang Berberindu, dan Memori Telaku. Nah, ini mau request lagu Why Do You Love Me dari Kuspus. Dan mohon maaf ya untuk genrenya malam ini dari tahun 60-an hingga 80-an ya Pak Uki ya. Mungkin bisa dari mancanegara ya pendengar.

0: Daripada ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Kepati Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Ya, ini dengan Bu Siti Aisyah di Kandat. Gimana kabarnya di malam ini, Bu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya. Nah, di malam ini kan genrenya mancanegara dari tahun 60-an hingga 80-an. Nah, ini mau request lagu apa ini, Bu Siti Aisyah?
1: Maherzen bisa.
0: Apa?
1: Maherzen bisa.
0: Maherzen.
1: Ya.
0: Yang genre yang nasional aja. Beliau kan nanti kayak islami ya Maherzen.
1: Iya, dijarikan kan ada ruas yang ya. Yang enggak islami enggak ada. Yang religi, yang enggak religi ada.
0: Iya. Apa judulnya?
1: Ya terserah. Misalnya aja lah. Ngikut aja. Kalau bisa nanti sepanjang hidup ya.
0: Ya, itu tahun berapa ini?
1: Gak tahu mas, kok.
0: Ini genrenya mancanegara dari tahun 60-an sampai 80-an itu kayaknya ini baru ya ini ya. Yang 60-an sampai 80-an, Bu Sidasa.
1: 90 enggak ada ya?
0: Enggak ada. 60 sampai 80.
1: Westlife
0: juga. Westlife. Ya, Westlife.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Kalau ada Welcome nanti.
0: Westlife ya, Will.
1: Welcome.
0: Salamnya?
1: Salamnya buat Pak Selamat Ikan Ambret yang Purso, Kak Ahmad Irwan Gadot, Mbak Jindian Bokor, Kuparisa Palu, Pak Misi Tosyo, Mbak Fiona Kupang, Burini Wates, Pak Agus, apalagi mas ya?
0: Ya.
1: Pak Wonoto, Popo Bani, Pak Sukardi, Wijira, silakan naik ya. Pak Sukardi,
0: ya.
1: Bung Freddy, Merauke. Ya, semua
0: saja
1: yang lagi ya positif dan kemas seperti teman-teman berada terlebih lagi.
0: Ya.
1: Terus bahagia selalu
0: dengan ya. Bu Siti Aisyah.
1: Ya.
0: Ini adanya season in the sun atau apa? Atau hello my love.
1: Dan hello my love ya.
0: Ya.
1: Mas, kalau sehat.
0: Iya, amin.
1: Bahagia dinyatakan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, doa terbaik kembali lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joel de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Leave Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Benar ya, kita lanjut lagi ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi dan memori aku. Dan untuk malam ini ya, genrenya masih dari genre mancanegara dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Dan malam ini yang sudah bergabung ada Pak Mariono, Pak Oki dan juga Bu Siti Aisyah. Silakan yang bagi pendengar yang lain ya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia. Dan pendengar, untuk malam ini ya, cuaca di Pare ya lumayan dingin, tidak terlalu panas.

Dan mendengar ya, sekali lagi kita akan dengarkan satu buah lagu dari Summer Garden, I Love You. Dan sebelumnya kita bacakan dulu ada WhatsApp masuk dari Bu Rahayu Tulung Agung. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah, di malam ini ya, Bu Rahayu mau request lagu I Want to Know What Love Is Referring. Ya, nanti lagunya ditunggu ya, Bu Rahayu ya. Dan sebelumnya ya, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Shafak Garden. Selamat

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Nah di malam ini ya masih kita buka bagi pendengar yang ingin request ya, baik melalui line telepon maupun line WhatsApp. Untuk genrenya di malam ini, genrenya mancanegara dari tahun 1960-an hingga 1980-an dan

Dan mendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan satu buah lagu dari Lopo ya. How can I tell you? Dan sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, masih kita tunggu ya pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: Baik, mana dia? Kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dan di malam ini ya, masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim-kirim salam.

0: Dan pendengar ya, ini di malam ini ya sudah dapat telepon lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Bung Fauzi.
0: Nah, gimana kabarnya Teh Dinda di malam ini?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Gimana sebaliknya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Kayaknya melo gitu.
0: Ini
1: halo?
0: Musim kemarau ini agak-agak batuk ini Teh Dinda.
1: Suaranya hilang timbul.
0: Hilang timbul ya? Karena di malam akibat, ini udah ya.
1: Akibat kemarau.
0: Iya. Apa ada kabar apa ini di Bogor ini Teh Dinda?
1: Kenapa?
0: Ada kabar apa ini di Bogor ini?
1: Kabarnya hujannya masih jarang-jarang.
0: Jarang-jarang.
1: Kemarin malam juga sekitar jam 11-an itu mau hujan, ya. Tapi nggak jadi. Udah kan kerintik-kerintik cuma tapi nggak jadi.
0: Tapi
1: begitu dingin.
0: Cuacanya dingin atau panas ini Teh Dinda?
1: Siang panas, tapi siang luar panas. Biasa. Malamnya dingin angin.
0: Iya, baik.
1: Dinginnya karena angin. Gimana ya. Bupare?
0: Sama, kalau siang ya panas dan juga berdebu. Kalau malam hari lumayan dingin anginnya.
1: Oh iya, kalau di Pare itu dia punya tanah warna tanah yang putih itu kan ya?
0: Iya. Berdebu.
1: Halo?
0: Halo?
1: Iya, tanahnya putih kan?
0: Iya, tanahnya putih kayak iya, debu gitu.
1: Tanahnya putih, jadi iya. Debunya luar biasa memang. Kalau di sini kan tanah merah.
0: Enggak terlalu ya?
1: Jadi enggak berdebu.
0: Iya. Teh Dinda, di malam ini kan genrenya mancanegara. Ini dari tahun 60-an hingga 80-an. Mau request lagu apa ini?
1: 60 sampai 80 ya.
0: Ya.
1: 60 sampai 80 mancanegara. Jadi lagu yang mana ya yang enak ya? Ini aja deh lagunya. Pre Collins aja.
0: Apa?
1: Pre Collins. Pre Collins 80-an kayak dia ya. Pre Collins.
0: Ya. Judulnya?
1: Judulnya yang apa ya? You Be In My Heart.
0: You
1: Be In My Heart.
0: Ya. Ketemu. Salamnya buat siapa aja ini Teh Dinda?
1: Salamnya untuk Bung Fauzi. Suaranya Teteh dengarnya tuh hilang timbul, tahu?
0: Oh.
1: Sinyalnya yang ganggu ya. Salamnya antaranya untuk Parete lagi Pak. Yang Rahmat dengan yang Kurba. Ada Bapak Syahmat juga. Lalu Pak Yulini ya, Ibu Siti Aisyah juga. Teman-teman dan yeah. Next time dan untuk yang lainnya selamat malam semuanya, selamat istirahat.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Baik, mana nih ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Perang Rindu.
2: Uang berbagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy di Merauke.
2: Iya. Mas Fauzi, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan juga agak batuk ini karena musim kemarau ya.
2: Iya, kemarau-nya panjang. Ini Merauke juga masih kemarau ini, masih panas, bahkan malam pun panas ini karena di kabupaten tetangga kami, Kabupaten Asmat itu terjadi kebakaran hutan juga.
0: Karhutlah ya.
2: Kabut tidak sampai kabut, cukup jauh jaraknya dari Merauke. Namun menyebabkan panasnya lebih
0: luar biasa.
2: Lebih luar biasa lagi, lebih menyengat gitu. Jadi malam hari juga sekarang gerah gitu. Itu kan Asmat itu masih hutan tropis ya. Jadi hutannya kebakar. Jadi bukan kebakaran lahan nih, kebakaran hutan ini. Ya, karena kemarau panjang kali, jadi mudah sekali terpicu itu. Oke, Mas Babzi, saya tidak berlama-lama lagi karena waktu tidak banyak lagi ya. Oke, saya mau request lagu Manja yang lawas ya. Saya minta lagu dari Dean Martin.
0: Bin?
2: Judulnya Dean Martin gitu ya. Dean Martin. Ya, judulnya Red Roses for a Blue Lady.
0: Bin.
2: Red Roses for a Blue Lady. Ya, jadi Red Roses, mawar merah itu Red Roses. For a Blue Lady, untuk wanita yang sedang bersedih gitu. Ketemu.
0: Ketemu
2: ya. Salamnya barusan Teteh Dinda ya. Kang Maman juga, Kang Ahmad Irwan itu yang ada di Jawa Barat semua ya. Kemudian Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Uco, Pak Yoyo, ada Pak Slamet. Semoga semakin pulih, semakin sehat ya Pak Slamet.
0: Amin.
2: Pak Agus ya, Pak Agus juga, Lekdul, ada Pak siapa lagi ya? Oh, Pak Mariono. Kemudian ada Mas Alam, Mas Gilang, Maus. Faris di Malang sana juga, di Mas Arif di Nganjuk, dan juga ada yang Purba, yang Rahmat juga, ada Ibu Pipit, Bu Rahayu, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Bu Rini di Wates ya, juga ada Bu Eti, ada Mbak Deona di Kupang, juga Mbak Ayu di Maluku, Mas Owi sana, Ibu Farida di Palu sana, dan untuk semuanya saja Pak Fauzi, kemudian juga pokoknya untuk semuanya tanpa kecuali saja saya rangkum semuanya, semoga semuanya sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Mas Fauzi, selamat bertugas, tetap sehat, doa terbaik untuk Mas Fauzi bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung Freddy. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Teh Dinda dan juga Bung Freddy. Selamat dengarkan.

Muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti Malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPOM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joe de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasa de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titali, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Leave Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Baik, benar ya, untuk informasi dari Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut mengalami erupsi terus-menerus sejak pukul 18 lebih 3 menit hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan jumlah erupsi banyak 5 kali dengan tinggi letusan hingga 1 km pada Senin malam. Resmi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat pada pukul 18 lebih 35 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar pukul 7 waktu. Di atas puncak dan kolom abu termatik berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Kolom abu termatik berwarna putih hingga kelabu hingga dengan intensitas sedang ke arah barat daya saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Kemudian terjadi erupsi kembali Gunung Semeru pada pukul 19.44 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu termatik sekitar 7 meter di atas puncak dan kolom abu termatik berwarna putih hingga kelabu dan intensitas sedang di arah barat. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang terupsi pada pukul 20 lebih 8 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya mencapai 1 km di atas puncak laut.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Baik pendengar ya, di kisah inspirasi kali ini ya, kita akan bahas tentang kisah inspirasi Ibu Dewi. Ia adalah guru penggerak angkatan 5 yang bertugas menjadi kepala sekolah di SD Impres Tangpo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ibu Dewi telah mengabdi sebagai seorang guru sejak tahun 2016. Pada November 2022, ketika Ibu Dewi menjalankan pendidikan guru penggerak IPGP, beliau menerima amanah untuk bertugas sebagai kepala sekolah tempatnya mengajar. Ketika awal bertugas sebagai kepala sekolah, Ibu Dewi banyak menghadapi tantangan dan harus beradaptasi. Namun dengan prestasi praktik baik dan kemauan belajar, beliau berhasil menghargai dengan baik. Menurut Ibu Dewi, PGP membentuk paradigma untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pola pikir, cara pandang, dan cara menyelesaikan masalah yang dibeli guru setelah mengikuti PGP pasti sangat berbeda. Harapan Ibu Dewi, rekan-rekannya mengikuti PGP tujuan adalah untuk menimba ilmu, karena beliau merasa sendiri bahwa ilmu dalam PGP luar biasa ketika implementasi sebagai pemimpin di sekolah.

0: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI Digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya.

0: cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

Pendengar, dengan demikian selesai dua tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang tugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gede Program Asal FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selasa 13 Oktober 2026, Rifki Roya menemani Anda dalam Kediri pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan beragam program untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita akan awali dengan kajian Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu kita akan dengarkan Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya pukul 6. Setelah itu kami hadirkan peta cuaca atau perakiran cuaca seputaran Kediri Raya yang nantinya akan disampaikan oleh petugas dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri pukul 6 lewat 30. Juga ada Warta Berita Sentral pukul 7 dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pukul 7.30 kami akan hadirkan beragam informasi seputaran Kediri Raya dalam Kediri Menyapa. Nantinya ada dialog Kediri Menyapa pukul 8, pendengar, bersama dengan manajer Humas Daop 7 Madiun, Bapak Tohari. Kita akan bahas tentang giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang, terutama yang sudah dilaksanakan di wilayah KAI Daop 7 Madiun ya, hingga 1 jam. Lalu ditutup dengan Jatim hari ini pukul 9 yang nanti kita akan relay dari Pro 1 Surabaya. Kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi, pendengar. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir ayat pertama.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

Elrond. وإذا الجبال

بشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kita baru saja dengarkan surat At-Takwir ayat pertama. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik benar, terima kasih Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kajian Mutiara Pagi akan kami mulai ya pendengar sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti di segmen berikutnya Anda bisa bertanya melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WhatsApp dan juga pesan singkat di nomor 0812346289. Nomor lainnya di 0857-2535-2550. Kami sudah terhubung dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, Pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri. Dan pagi hari ini kita akan membahas cara membasmi sifat tercela atau ujub ya, yang memang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia, sifat yang tidak baik begitu ya. Seperti apa? Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arwani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rifki.
2: Iya, gimana ya, kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah,
2: sehat. Baik, Ustaz Arwani, pagi hari ini kita bahas satu tema yang cukup menarik, yaitu cara membasmi sifat tercela, ujub. Bagaimana atau seperti apa ya, karena memang kita manusia dilarang atau tidak boleh memiliki sifat-sifat tercela, termasuk juga sifat ujub ini. Untuk lebih jelasnya mukadimahnya kami persilakan Ustadz Arwani.
3: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal mendengar setia Radio RRI Kediri di mana pun berada, khususnya kaum muslim-muslimat. Alhamdulillah pagi hari ini saya dan panjenengan sedoyo masih diberi nikmatul hayat iman Islam ihsan. Tentunya saya mengajak panjenengan sedoyo secara umum dan khususnya saya sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Selanjutnya semoga surat salam Allah tetap dicurahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad, para sahabat, keluarga, dan senat, para pengamal sunnah beliau dimanapun berada. Para pendengar di RRI, pada bagian ini kita akan membahas tentang namanya sifat ujub. Sudah saya rencanakan dari awal bahwasanya kita sebagai umat muslim yang mukmin tentu saja ingin selalu semakin dekat kepada Allah, dengan harapan kita dapat menggapai ridho dan mafurahnya yang merupakan tujuan pokok kita di dunia ini. Dalam kaidah zaman disebutkan bahwasanya ada namanya takholli bada'il ajalli bin syabda'il, yaitu menghilangkan hal-hal yang sifatnya tercela, baru kemudian kita menghias diri dengan hal-hal yang sifat utama. Oleh karena itu saya sampaikan di mukadimah kita kajian negara tadi, ya, bahwasanya kajian yang saya bahas biasanya bahasa kita syariat dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu sendiri punya kebalikan yang disebut dengan namanya akhlakul nadhimah, yang salah satunya adalah sudah kita bahas dulu atau namanya syariat sudah kita bahas dan lain-lain. Dan pada kesempatan kajian ini kita membahas namanya ujub. Sebelum kita merambah akhlakul karimah seperti husnudzon, sabar, tawadhu dan sebagainya, itu sangat penting. Tetapi yang terpenting adalah kita menghilangkan penyakit-penyakit hati kita terlebih dahulu belum kita mengalami kebaikan. Karena kenapa? Karena kita terlalu fokus untuk menanam kebaikan-kebaikan, sedangkan dalam diri kita masih banyak penyakit-penyakit hati. Nanti tanaman kita yang hal-hal baik kita rawat, kita kembangkan dan sebagainya akan hilang dimakan oleh penyakit-penyakit atau hama rohani yang terus berkembang dalam tubuh kita. Salah satunya adalah ujub. Apa itu ujub itu? Ujub itu sering kita dengar adalah takjub. Dalam saya kagum gitu maksudnya. Saya takjub dengan kehebatannya, takjub dengan kecerdasannya, takjub dengan keberaniannya. Nah, itu adalah bangga. Jikalau ujub itu adalah melihat diri sendiri dengan penilaian yang mengagumkan, itu namanya ujub. Jadi dengan tanpa membandingkan kebaikan posisi positif dalam diri kita dengan kebaikan atau sisi positif dari orang lain. Kalau nanti ada perbandingan, maka itu namanya al-kibru, sombong. Saya contohkan, jadi ketika kita bercermin, kita sebagai seorang laki-laki, saya mumpan sekali, hidung saya mancung, ya kan, mata saya kemudian kulit saya putih, rambut saya dan lain sebagainya lah. Tinggi saya ternyata sangat gagah, tinggi, gagah dan konstitusi. Perasaan semacam itu kalau kita kagum dalam diri kita sendiri dengan tanpa menyandarkan bahwa itu semua adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Taala, itu adalah namanya ujub, yaitu ru'yatun nafsi bil ujub, melihat diri sendiri dengan penuh kebijakan. Walaupun itu realita, benar kita punya hidung yang mancung, kita punya mata yang tinggi, kita punya kulit kulit yang putih, posisi macam-macam. Tetapi ketika itu tidak kita sandarkan kepada semua itu atas anugerah Allah, itu nanti ketika sifat ujub itu nanti dikembangkan, maka akan menjerumuskan kita pada sifat namanya takabur atau sombong. Yang sombong itu mempunyai beberapa level. Dari ujub kita nanti kita akan mempunyai sifat namanya iri, hasad, yang kita episode sebelumnya tentang itu. Jadi dari iri, kenapa kok kita bisa iri kepada orang lain? Ketika orang lain mempunyai sebuah anugerah atau rezeki atau apapun yang lebih daripada kita, itu karena kita sudah dikuasai oleh sifat ujub, sehingga kita merasa bahwasanya nikmat yang dimiliki oleh orang lain, rezeki melimpah yang dimiliki oleh orang lain dan macam-macam lainnya tidak berhak dengan orang lain, yang berat adalah kita. Nah itu sudah, kalau kita, orang sudah dikuasai sudah namanya cub itu sendiri. Nah lantas bagaimana cara kita menghilangkan diri kita dari sifat cub? Yang pertama tentu saja adalah kita harus selalu banyak-banyak berpikir. Berpikir itu tidak harus dengan menggunakan ujian istighfar dan bersolawat misalnya, terus kemudian bacaan-bacaan lainnya, ini tanpa mempunyai efek yang bisa membuat hati kita, bisa membuat keyakinan kita, tingkat kita bahwasanya apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu murni fardhol atau pemberian dari Allah Taala tanpa kita tentukan. Namanya dulu ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah di mana Mas telepon berangkat namanya lanjut dulu ke dimana
2: gimana gimana Ustaz?
3: Halo,
2: iya
3: lanjut dulu ke sini apa langkah dulu?
2: Dilanjut dulu aja.
3: Oke, ya. Ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat beliau masih remaja, beliau melihat ke cermin. Kan siapa yang tidak kenal Nabi Yusuf? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan yang dimiliki oleh umat manusia. Tapi andaikan Allah ini menciptakan ketampanan itu 100%, 50% itu miliknya Nabi Yusuf, yang 50% di seperempat dimiliki Nabi Muhammad SAW, yang seperempat dimiliki kita bersama, yang dibagi wong sak dunia. Betapa tampannya Nabi Yusuf itu, sangat tampan, ya kan, bahwa sampai dikatakan karena ketampanan beliau saja ada satu jamaah ibu-ibu melihat ketampanan itu saja tangannya sudah sampai terpotong oleh pisau yang karena terhipnotis oleh ketampanan beliau. Satu kota itu perempuan zaman Nabi Yusuf itu nggak punya jempol karena putus terhipnotis ketampanan Nabi Yusuf. Itu saat beliau sudah dewasa. Saat beliau masih remaja itu yang saya ceritakan adalah tentang sifat ujub tadi itu, Nabi Yusuf melihat ke cermin. Dengan melihat ketampanan beliau, beliau berkata di dalam hatinya, ganteng itu laku ini. Corong pomoiki aku jadi budak, itu terus dijual itu pasti harganya mahal sekali, miliaran lah ini. Karena ujub yang dimiliki oleh sifat oleh Nabi Yusuf ini, Allah mengingatkan beliau. Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan kemudian ditemukan oleh saudagar dari Mesir. Nah, kemudian sama saudara-saudara yang buang itu, Nabi Yusuf itu dianggap sebagai seorang budak yang nakal, yang berperilaku buruk. Kemudian sama saudara-saudaranya dijual begitu murah kepada saudara tersebut. Pak, ini budak kami, nakalnya ini lalu gila ini. Beli saja, oh, yang penting dia nggak usah di daerah sini. Tepat saya melihat bahasanya dia itu. Nah itu, jadi dijual dengan harga yang sangat murah, mahalan lah mungkin. Masih mahalan harganya ayam setengah kilo. Karena kenapa? Karena dulu Nabi Yusuf seandainya itu pernah mempunyai sifat khusus terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka ketika kita memiliki anugerah yang besar dari Allah sekali-kali, jangan kita hubungkan dengan diri kita. Yang paling betul adalah kita sadarkan bahwa semua adalah anugerah dari Allah Taala. Agar nanti kenapa? Bahwasanya ketika nanti itu anugerah benar-benar baik untuk kita, maka tidak membawa mudarat kepada kita. Seperti ketampanan Nabi Yusuf yang justru membawa mudarat kepada ya, ya secara menang, alhamdulillah, wis kulitnya hitam, irungnya pesek, dan sebagainya. Di takjub, di suku, di Anda kan aku ganteng lah, wis ngerenteng ngerawe itu oke. Alhamdulillah juga sifat yang lain ini, itu kan. Itu namanya sifat ujub. Nah, terima kasih dan kemudahan saya bisa disambung dijawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 11 08, juga melalui pesan SMS atau juga pesan WhatsApp di nomor 081234 600 289 serta 0857 2535 2550. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Tarwani, SPDI, Pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri. Kita masih bahas cara membasmi sifat tercela ujub, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arwani bagaimana cara-caranya, ya, termasuk juga kita supaya banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah bahwasannya hal-hal yang kita miliki saat ini yang ada di tubuh kita ataupun juga berbagai macam yang kita miliki, harta, jabatan, tahta, dan semuanya adalah pemberian dari Allah dan juga miliknya Allah. Anda bisa bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon 0354 310 1108, juga nomor lainnya bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0812346289 serta di 0857253525 50, ya. Silakan yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Masih kita tunggu hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat tentunya. Baik Ustaz Arwani, kita kembali berbincang, ya, di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Arwani bagaimana agar kita benar-benar terhindar dari sifat tercela ujub gitu, ya. Nah, kalau kita sudah menyadari gitu, ya, Ustadz Arwani, kalau sifat tercela atau ujub ataupun juga hal-hal yang ada dalam diri kita pemberian dari Allah, kita juga tentunya berzikir, banyak mengingat kepada Allah. Kadang juga mungkin masih ada rasa ingin dihargai ataupun juga ingin dikatakan baik gitu, ya, dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Itu seperti apa Ustaz Arwani? Apakah itu juga nantinya bisa akhirnya menimbulkan sifat ujub begitu Ustaz Arwani?
3: Suaranya enggak jelas Mas, ngebas itu Mas.
2: Ah. Baik. Masih belum. Halo, masih sudah terdengar jelas?
3: Ya, kayak di dalam ruangan kayak gimana, mantul gitu loh.
2: Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau misalnya kita sudah berzikir gitu, ya, ataupun juga sudah memahami bahwa diri kita atau hal-hal yang kita miliki memang pemberian dari Allah begitu, ya, Ustaz Arwani. Terus kalau misalnya kita berbuat sesuatu juga karena ingin sesuatu ataupun juga karena ingin pujian, apakah itu juga bisa menimbulkan rasa ujub Ustaz Arwani?
3: Oh iya, nggih. Kalau itu sudah pada level apa, nggih? Ya, akan itu sudah pengembangan dari sifat dasar ujub, Mas. Kalau kita beribadah atau beramal lain ingin dilihat sama orang lain, ya itu kan nanti larinya ke, kalau nggak riya ya sum'ah itu namanya. Ya, itu sudah pengembangan karena kita sudah hampir dikuasai sifat ujub itu nanti. Itu nanti kalau riya dan sum'ah itu nanti sumbernya ada pada ujub itu nanti. Kalau kita sudah bisa membasmi sifat ujub dengan cara zikir dan macam-macam zikir, tidak selalu dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang saya jelaskan tadi kan, tapi zikir yang nanti sifatnya bisa memberikan efek kepada hati kita sehingga nanti kita mempunyai hati yang berkeyakinan, beretikat bahwasanya apa yang kita laksanakan itu harus kita miliki diberi oleh Allah. Ketika kita sudah bisa menaklukkan sifat ujub itu nanti, maka otomatis kita tidak bisa melihat diri kita itu untuk ditampilkan di hadapan orang lain. Artinya kalau kita merasa bahwasanya diri kita ini
2: Halo.
4: Risiko bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja.
2: Halo, Ustaz Arwani. Baiklah, terputus seperti sambungan bersama dengan Ustaz Arwani. Nanti kami akan segera menghubungi kembali Ustaz Arwani. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Bagaimana, kembali lagi kami sudah terhubung dengan Ustadz Arwani ya di kesempatan pagi hari ini. Nah, Ustadz tadi juga bagaimana sudah dijelaskan cara kita untuk menghindari sifat atau rasa ujub tadi. Nah, kalau diri kita sendiri sebenarnya sudah sadar nih ya Ustadz ya. Misalnya sudah sadar bahwa kita ada nih ciri-ciri kalau kita punya sifat ujub gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan Ustadz?
3: Satu ya, nanti kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda sifat ujub dalam diri kita, maka nanti ada namanya riadatun nafsi. Tirakat untuk menghilangkan hal tersebut. Jadi tirakatnya bagaimana? Itu saja yang berlawanan dengan apa yang menjadi penyakit dalam diri kita itu. Umpama kalau kita mempunyai sifat membanggakan diri ya, maka nanti kita tidak usah terlalu membanggakan diri kita itu nanti.
2: Yeah.
3: Artinya kalau kita memiliki sesuatu yang mungkin lebih dari orang lain, maka cepat-cepatlah kita selalu menghubungkan itu bahwasanya itu adalah anugerah dari orang tua. Kalau umpama kita punya penyakit yang lain, jadi kayak pelit, nah, kita punya sifat bakhil itu kan karena kita ya juga terdasari dengan sifat ujub itu. Karena kenapa? Karena kita meyakini apa yang kita miliki itu hanya untuk kita. Kita melakukan bahwasanya kepentingan itu yang kaya itu hanya kita, orang lain nggak kaya untuk memiliki apa. Maka muncullah sifat namanya bakhil, ya kan?
2: Yeah.
3: Bagaimana cara kita menghilangkan sifat bakhil? Ya maka dengan cara melakukan hal-hal yang berlawanan dengan sifat positif, yaitu melatih diri untuk sedekah dan sebagainya. Sedekah itu yang paling mudah ya saat dalam kondisi kita mampu, tetapi sedekah yang paling tinggi saat kita itu tidak memiliki apa-apa atau memiliki cuman hanya untuk kebutuhan kita, kita mau untuk mengurangi nominal kebutuhan kita, mengisikan kepada orang lain, itu yang paling utama semacam itu.
2: Baik Ustadz Arwani, terakhir mungkin untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, silakan.

0: dari ini kita sudah memiliki tanda-tanda sisa tujuh berundur kita, maka segeralah untuk cepat dimusnahkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz Arwani untuk kesempatan dan juga ilmunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas Ustaz Arwani.
0: Terima kasih.
1: Nah, pendengar, demikianlah kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Ustadz Arwani ya, Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan Kabupaten Kediri. Bagaimana cara membasmi sifat tercela maut, tercela ujub ya. Kita harus berhati-hati tentunya dengan sifat-sifat tercela, juga harus memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal yang kita miliki, semua hal yang kita punya, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas juga bagi kita untuk bersifat ujub. Gitu ya. Demikianlah kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Jangan kemana-mana, nanti pukul 6 kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Sari berita, rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. Persiari menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan RUU penyiaran. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya perencanaan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Faris Yarbu melaporkan.
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU Penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Komisioner KPID Jawa Timur, Aan Haryono menjelaskan, salah satu poin krusial dalam RUU Penyiaran adalah pengaturan lintas platform digital seperti YouTube, TikTok, hingga media sosial. Selain itu, ia mengatakan pengawasan konten digital juga harus proporsional sehingga tidak membatasi ruang kreatif maupun hak publik dalam memperoleh informasi. Namun, masyarakat perlu mengetahui konten yang layak ditonton sesuai dengan usia maupun batasan masing-masing.
3: Ya, RUU nanti itu perlu menjawab, yaitu tadi apa? Konten seperti apa nanti yang akan diatur? Karena ini kan cukup beragam dan cukup banyak. Dan tentu saja ini juga masif dilakukan oleh seluruh lintas usia. Artinya yang membuat konten ini kan ada mereka yang masih berusia anak-anak, mereka yang sudah remaja, mereka yang kemudian sudah paruh baya, itu mereka. Nah, ini kesesuaian dalam regulasi konten mana yang kemudian di tahap awal ini yang kemudian perlu untuk diatur dan siapa yang bertanggung jawab serta tentu saja prosedur penindakannya.
2: Sementara itu, Ketua Stikos AWS Dr. Jokanan Kristiono menyebut RUU tersebut harus bisa melindungi seluruh elemen masyarakat maupun lembaga penyiaran. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat siapapun bisa menjadi sumber informasi, sehingga harus diatur agar masyarakat bisa mendapat informasi yang benar.
4: Bagi saya belum rapi dan belum detail tentang aturan-aturan, contoh produksi jurnalistik di homeless media. Ya, jadi homeless media sudah menyatakan, ngeklaim bahwa ini adalah produksi jurnalistik. Mungkin prosesnya adalah proses jurnalistik, ya. Tapi apakah itu produksi jurnalistik? Ya, itu harus dikaji ulang. Nah, itu yang mungkin ya harus sama-sama kita pahami, karena publik atau warga yang membaca itu kan belum tentu juga punya literasi digital atau literasi informasi yang cukup.
2: Oleh karena itu, Jokanan mendorong DPR RI untuk menggandeng seluruh pihak agar RUU penyiaran yang dibahas dapat memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan berekspresi dengan baik. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Penyiaran Radio Seluruh Indonesia, Persiari, menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran. Faiz Putra melaporkan.
5: Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari menyorot pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penyiaran. Perubahan zaman, pergeseran industri, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat aturan pada undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak relevan. Melalui Ketua Harian Persiari, Hendra Setiawan, saat dihubungi RRI Senin 12 Oktober 2026, menekankan fokus utama dalam rancangan undang-undang ini seharusnya tidak hanya mengatur isi atau format penyiaran, melainkan juga mengedepankan hak-hak serta kesejahteraan pekerja di bidang penyiaran. Ia menyebut bahwa selama ini, faktor kesejahteraan dan aturan ketenaga kerjaan bagi pekerja penyiar, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, kerap terabaikan meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Untuk itu, melalui RUU penyiaran ini, dirinya mendorong pemerintah untuk berfokus pada penataan ekosistem dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja.
6: Harapan kami, Persiari, sebagai organisasi yang mewadahi penyiaran radio di Indonesia, undang-undang penyiaran ini harus mengutamakan kesejahteraan pegawai penyiaran yang sejak dulu belum dinilai maksimal oleh kami. Yang kedua, jangan hanya mengedepankan aspek-aspek regulasi dengan mengutamakan penyiaran dalam perspektif yang disamakan oleh saat ini. Tapi harus mulai membicarakan ekosistem penyiaran di mana pekerja penyiaran adalah bagian dari ekosistem penyiaran itu, bukan bukan hanya konten penyiarannya, model penyiarannya, atau bagaimana penyiaran itu nanti jika dianggap melanggar norma-norma dan etika penyiaran yang diatur oleh undang-undang itu.
5: Selain itu, Persiari mendorong adanya intervensi aktif dari pemerintah melalui kementerian terkait seperti Komdigi maupun Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi integrasi antara media penyiaran konvensional dengan platform digital global. Tanpa adanya perlindungan dari negara, media lokal akan sulit bersaing dengan platform digital yang beroperasi berdasarkan algoritma global. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, revisi Undang-Undang RUU Penyiaran harus memperjelas batasan kewenangan dengan Undang-Undang Pers. PWI Jawa Timur menilai harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
7: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
8: Pastikan dulu batasan dari undang-undang penyiaran dan undang-undang pers. Relasi hubungannya. Apakah undang-undang penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari undang-undang pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
7: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo Musta'in menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
9: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
7: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh Rekdiri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur, DPRD menggelar rapat paripurna istimewa dengan menghadirkan Menteri Pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
10: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Jawa Timur menjadi salah satu daerah andalan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan seusai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Amran menyebut Jawa Timur unggul dalam produksi sejumlah komoditas, mulai dari padi, jagung, tebu, hingga produk peternakan seperti ayam dan telur. Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan senilai Rp3 triliun untuk sektor pertanian Jawa Timur pada tahun 2025 hingga 2026.
11: Ini adem Jawa Timur. Jadi insya Allah kami turunkan bantuan 2025-2026 3 triliun. Kami akan bangun itu grandparent stock. Satu-satunya di Indonesia itu di Jawa Timur. Dan itu akan mensuplai nanti seluruh Indonesia. Kita bangun di sini. Jadi neneknya ayam di sini nanti didistribusi ke seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafak Rauf menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pembangunan Jawa Timur yang unggul dan berkelanjutan.
12: Pembangunan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata hingga UMKM harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
10: Pembangunan daerah harus mengutamakan pemerataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik tradisional Undaul asal Madura turut memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kesenian tersebut menjadi salah satu penampilan yang memperlihatkan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Jawa Timur. Afrilia Mustika melaporkan.
13: Musik tradisional Uldaul asal Madura tampil memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya Senin 12 Oktober 2026. Penampilan dari Sanggar Menteng Pamekasan Madura tersebut mengusung Uldaul Barong Ireng. Kesenian ini mengangkat gambaran kehidupan masyarakat pesisir dan pegunungan yang tetap menjunjung kebersamaan di tengah perbedaan. Koordinator musik Uldaul Sanggar Menteng Maulana Hasbi mengaku bangga kelompoknya mendapat kesempatan untuk tampil dalam peringatan Hari Jadi Jawa Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kesenian tradisional yang mereka lestarikan.
14: Saya alhamdulillah dan teman-teman tim bisa diundang dan hadir di acara tempat di acara HUT Jawa Timur dengan bangga diapresiasi dan Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kota.
13: Persiapan penampilan dilakukan secara bertahap. Para pemain berlatih selama 2 hari di Madura, kemudian melanjutkan gladi di Surabaya selama hampir 3 hari. Pertunjukan tersebut melibatkan sekitar 50 orang yang terdiri atas pemusik dan kru pendukung. Sebelumnya, Sanggar Menteng juga telah beberapa kali tampil di luar Madura, termasuk di Bandung dan Jakarta. Penampilan Uldaul turut menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan rangkaian acara. Sulastri, salah satu orang tua peserta pentas asal Pasuruan, mengaku baru mengenal kesenian tersebut dan tertarik mengetahui lebih jauh keunikannya.
15: Hari ini saya tahu kalau ada kesenian Uldaul ya. Saya tadi malam kita sudah dibersihin, apa ya kesenian apa kok seperti ini uniknya, sampai saya tuh enggak mau pulang, pengen datang ke pengen bertanya sama pemain-pemainnya. Jadi ternyata Jawa Timur Masya Allah kaya akan budaya ini yang patut kita banggakan dan harus dipertahankan.
13: Keikutsertaan Uldaul dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperluas pengenalan kesenian tradisional Madura sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah. Afrilia melaporkan.
0: Perum Bulog mencatat hingga Oktober 2026 penjualan beras komersial mencapai 237 ribu ton atau 179,4% dari target volume dengan nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun. Berikut laporan Ermina Jin.
16: Penjualan beras komersial Perum Bulog hingga Oktober 2026 mencapai 237.379 ton atau 179,4% dari target volume. Direktur Utama Perum Bulog, Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun atau 184,6% dari target. Capaian tersebut ditopang infrastruktur pengolahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bulog memiliki 17 lokasi pengolahan dengan kapasitas terpasang 545 ton per hari atau 163.500 ton per tahun. Menurutnya, infrastruktur unit bisnis industri tersebut mencakup 10 sentra penggilingan padi, 7 sentra pengolahan beras, dan 2 sentra penggilingan jagung, serta 5 unit pengolahan. Lokasinya tersebar dari Aceh, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi. Berdasarkan data penjualan Januari hingga Oktober 2026, Sulawesi Selatan menjadi wilayah produsen beras komersial terbesar dengan 74.665 ton senilai Rp968,8 miliar.
17: Begitu harganya tinggi, Bulog tidak membuat beras premium dari bahan gabah, Pak. Tapi Bulog mengambil dari beras bakalan. Jadi kami bersinergi dengan teman-teman ini yang beli di pasar ini, teman-teman sendiri beras bakalannya. Nah, beras bakalan itu sekitar 12.600 sampai 12.700.
16: Bulog juga mencatat realisasi penjualan hingga 4 September 2026 sebesar 235.981 ton. Jumlah tersebut terdiri atas penjualan kantor wilayah sebanyak 171.764 ton dan unit bisnis industri 64.217 ton. Dengan proyeksi tambahan penjualan masing-masing 24.050 ton pada Oktober, November, dan Desember, rencana penjualan beras komersial sepanjang 2026 ditetapkan sebesar 308.131 ton. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi maksud kami adalah Undang-Undang Migas. Oni Arianto melaporkan.
18: Chief Legal Counsel PT Pertamina Joko Yuwono menyatakan Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas. Menurutnya, keputusan mengenai bentuk dan pihak yang akan mengelola badan usaha khusus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Joko Yuwono Senin siang menegaskan Pertamina akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola sektor migas nasional. Ia berharap revisi Undang-Undang Migas mampu mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi Indonesia.
19: Ya, kalau Pertamina sih pada prinsipnya siapapun yang akan mengisi badan usaha khusus itu monggo saja, itu diserahkan kepada pemerintah. Apapun nanti hasilnya, Pertamina tetap mendukung agar kondisi migas kita ini akan lebih baik. Nah, prinsipnya adalah bahwa nanti RUU migas ini yang penting bisa meningkatkan lifting kita, terus yang terutama buat Pertamina itu bisa memberikan perlindungan terhadap pekerja-pekerja Pertamina.
18: PT Pertamina berharap revisi Undang-Undang Migas dapat menghasilkan regulasi yang mendukung peningkatan produksi nasional, memperkuat tata kelola migas, serta memberikan kepastian bagi pelaksanaan tugas perusahaan. Pertamina menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah demi perbaikan di sektor migas nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing WNA menggunakan kereta api di wilayah daerah operasi 8 Surabaya selama periode Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebanyak 167.736 penumpang. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan peran kereta api dalam mendukung mobilitas wisatawan mancanegara di Jawa Timur. Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang menjadi simpul utama kedatangan maupun keberangkatan penumpang WNA. Mahendro menilai tingginya pergerakan penumpang di Surabaya dan Malang memperlihatkan pentingnya kedua kota tersebut sebagai simpul perjalanan wisatawan. Jaringan kereta api memberikan alternatif transportasi untuk menjangkau berbagai daerah di Jawa Timur.
20: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat bahwa ada sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing atau WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya panjang Januari hingga September. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 167.736 penumpang. Jumlah tersebut menunjukkan semakin banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkan layanan kereta api dalam perjalanan mereka di Provinsi Jawa Timur.
0: Menurut Mahendro, peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi dorongan bagi KAI untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Kereta api diharapkan mendukung perjalanan wisata yang aman dan berkesan di Jawa Timur. Jaringan kereta api yang menghubungkan Surabaya, Malang, dan sejumlah kota lain memberikan pilihan perjalanan untuk menikmati wisata perkotaan, budaya, kuliner, hingga destinasi alam.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pedagang rokok lokal Indonesia Perloki menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan dan keberlangsungan usaha pedagang rokok lokal. Berikut laporan Munisa Febrianti.
21: Sejumlah pedagang rokok lokal dari berbagai daerah di Jawa Timur menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Senin 12 Oktober 2026. Para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Rokok Lokal Indonesia atau Perloki tersebut berasal dari Madura, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, hingga Bondowoso. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan keluhan dugaan intimidasi terhadap pedagang rokok lokal saat menjalankan usaha. Ketua Aliansi Pedagang Rokok Lokal dari Probolinggo, Suhermanto, berharap para pedagang kecil dapat menjalankan usahanya dengan aman tanpa tekanan dari pihak manapun.
22: Tuntutan kita sebagai pedagang rokok lokal, satu, inginnya itu kita itu tidak ada intimidasi dari Satpol PP ataupun dari institusi-institusi yang lain.
21: Selain meminta perlindungan usaha, para pedagang juga berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka ruang dialog untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. Sebelumnya, perwakilan pedagang telah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak dari perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Melalui penyampaian aspirasi ini, para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha lokal serta mencari solusi yang dapat membantu pedagang kecil tetap menjalankan usahanya. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan.
2: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
4: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
3: Pasaran air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu. Operasi selama lebih kurang 6 tahun.
2: Sementara itu, selain 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
23: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertembangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertama Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
2: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah memperoleh pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Berikut laporan Farida Usnia.
24: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah mendapatkan pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Dalam sambutan wisuda ke-36, dia mengatakan dari 1.176 wisudawan-wisudawati, 6% diantaranya berwira swasta dan 4% diantaranya, Direktur PPNS menjelaskan, melanjutkan studi baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri.
25: Bahkan ada wisudawan yang mendapatkan beasiswa dan ikatan dinas dari PT Pertamina Patraniaga. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selama lebih dari 3 dekade, kampus ini telah melahirkan ribuan alumni yang berkiprah di berbagai bidang pemerintahan, industri, dunia usaha, maupun wira usaha sosial. Mereka adalah wajah keberhasilan dan kebanggaan alma mater.
24: Sementara itu, wisudawan program studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal PPNS Akmal Hanif Mujahida mengatakan telah mendapatkan pengalaman berharga seperti belajar adaptif, komunikatif dari dunia industri.
26: Kebanggaan hari ini tentunya lahir dari rumah besar kita, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Terima kasih untuk alma mater ini yang menyediakan tempat kami untuk belajar, menempa diri, dan juga bersikap profesional untuk di dunia industri. Disinilah mentalitas kita dibentuk hingga siap membawa nama besar PPNS ke dunia industri.
24: Dalam wisuda ke-36, PPNS menunjukkan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, selain itu memiliki karakter. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bosem Wiyung perlu dilakukan pembenahan. Agus Indiryani melaporkan.
5: Venue ski air di kawasan Bosem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bosem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
6: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
5: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
7: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
5: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdian yang melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Prasatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat selalu dan juga yang dalam perjalanan tetap berhati-hati. Pagi hari ini, setelah tadi kita dengarkan warta pagi dari Prasatu Surabaya, saatnya kita mendengarkan perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh petugas dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, bersama pagi hari ini bersama dengan Mas Ringga Trigusti. Kita sudah terhubung dengan Mas Ringga. Selamat pagi Mas Ringga.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sudah siap untuk laporannya Mas Ringga? Sudah siap ya, kami
2: baik,
1: persilakan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya dengan Ringga Trigusti yang bertugas sebagai perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Doho Kediri, akan menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya pada Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kediri untuk pagi ini hingga malam hari nanti umumnya didominasi cerah hingga berawan. Kemudian angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Jawa seperti perairan Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, kemudian perairan Blitar berkisar antara 2,5 hingga 3 meter. Waspada untuk yang beraktivitas di sekitar pantai untuk memperhatikan ketinggian gelombang yang cukup signifikan. Kami himbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, meminimalisir risiko kebakaran dan tetap bijak menggunakan air. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Baik, terima kasih Mas Ringga untuk laporannya pagi hari ini. Selamat kembali bertugas.
2: Ya, Mas.
1: Dengan demikianlah laporan perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Semoga bermanfaat untuk kita semua pagi hari ini.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terus satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki, kami hadirkan informasi di Kediri pagi ini. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL mengalami erupsi terus-menerus sejak pukul 18.30 hingga pukul 20 tadi malam dengan jumlah erupsi sebanyak 5 kali dengan tinggi letusan hingga 1 km pada tadi malam ya. Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mulai pukul 18.35 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abunya teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Kolom abu yang teramati juga saat laporan dibuat erupsi juga masih berlangsung dan juga pukul 19.44 kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat. Nah, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang tersebut juga erupsi lagi pada pukul 20.08 dengan tinggi letusan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya, yaitu mencapai 1 km di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat. Nah, pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada saat ini berada di status level 3 atau siaga. Dengan status siaga tersebut, masyarakat tidak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Diimbau bagi masyarakat untuk tetap atau terus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, demikianlah Kediri pagi ini. Kita akan bergabung sejenak nanti pukul 7 bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Saya masih akan kembali menemani Anda setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: adalah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugatnya Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi